0: aparatur sipil negara di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD. Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas berlangsung di aula utama kantor pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Umi Laila, Sekretaris Daerah M. Andi Purwanto, para asisten staf ahli bupati serta sejumlah kepala perangkat daerah dan sebanyak 36 perangkat daerah yang dilantik terdiri atas 8 penjabat administrator, 24 penjabat pengawas dan 4 penjabat fungsional. Dalam sambutannya, Rianto Pamungkas menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat sekaligus menyegarkan birokrasi di lingkungan Pemkab Pringsewu. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Menurutnya, setiap jabatan yang diemban bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemimpin, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan tersebut merupakan implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Sistem tersebut menitik beratkan pada kompetensi, profesionalitas, serta kinerja sebagai dasar penempatan penjabat. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Goyang asik-asik lagi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang. Selamat menikmati hari ini. Aku siaran langsung dari Radio Gistar FM Lampung Barat. Hari ini kita goyang asik-asik lagi bareng sama pasukan Goyang Mania ya. Balik lagi bareng sama Maru Jelly sampai dengan jam 8 pagi nanti. Come on.

Selamat kembali bergoyang asik-asik pagi kali ini keluarga semuanya. Kita kembali bergoyang asik-asik bareng sama Du Jelly tentunya, main garjana sekali. Yang terus pokoknya disponsori sama susu kambing Etawa untuk di kesempatan hari Selasa. Lumayan cantik dan juga bagus hari ini di tanggal 7 bulan 7. Selamat dan terus ya untuk keluarga semuanya yang terus panteng di seluruh jaringan Trirama FM Net. Jangan lupa yang ada di seputaran Lampung Barat dan sekitarnya. Hari ini kita ada kegiatan cek kesehatan gratis. Kita bareng-bareng nanti ya, dari jam 8 pagi dimulainya. Sebentar lagi kita siap-siap dulu. Jadwalnya kita hari ini ada di Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat, terkhusus untuk masyarakat Lampung Barat dan sekitarnya. Ditunggu sampai dengan jam 3 sore aja ya hari ini ya. Yang terus melanjutkan segala aktivitasnya di hari ini, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya. Ditemani lagi sama Deneng yang enak-enak tentunya, bareng sama susu kambing Etawa juga. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya, karena bagus banget kalau pagi-pagi sudah mengkonsumsi susu kambing Etawa ya. Selain menyehatkan kamu, ini juga bisa memberikan energi ekstra, kemudian juga melancarkan pencernaan dan juga meningkatkan imunitas sebelum mulai aktivitas. Walaupun pagi-paginya kerasa dingin, apalagi di sini ya, kabutnya masih tebal sekali. Baru kali ini aku melihat kabut yang begitu tebal ya, menyelimuti semuanya. Pandangannya paling cuman 3 meteran aja ternyata. Ini yang lagi pada di jalan, khususnya yang ada di seputaran Kota Liwa dan sekitarnya, harus benar-benar ini ya, menghidupkan lampu kendaraannya gitu ya, biar aman terkendali. Yang jelas sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya mau ikutan gabung boleh, WhatsApp-nya ke Trirama FM boleh, nanti diteruskan sama Kak Chandra, atau boleh langsung japri ke kita ya, di langsung ke WhatsApp-nya Gistar FM. Tapi beda dengan nomor yang kemarin, ini ujungnya adalah 8931 ya. Silakan boleh japri langsung ke Radio Gistar FM di 08 12 12 12, ujungnya 8931 itu nomornya. Nomor terbaru ya, diganti sama Mas Pari ternyata nomornya. Yuk kita kasih lagi yang enak-enak keluarga semuanya, sambil terus melanjutkan aktivitas bareng-bareng terus bareng sama Madu Jelly. Come on.

Suara di kesempatan pagi kali ini, keluarga semuanya, kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama Du Jelly lagi main karya enak sekali yang terus dipantengin di seluruh jaringan Trirem FM Net. Dapatkan juga promo setuju kita ya. Di bulan 7 setuju banget pokoknya untuk bisa ngedapetin produk-produk promo nih keluarga semuanya. Semarak untung Juli yang banyak sekali keuntungannya kalau bisa ngedapetin produk-produk promo spesial untuk susu kambing Etawa ya. Semua jaringan Trirem FM Net sudah tersedia, silakan sekali untuk bisa mendapatkan promo setuju kita cuman Rp200.000. Kamu sudah bisa ngedapetin 3 box susu Zigo 26, susu kambing Etawa ya. Pilih aja variannya yang sudah tersedia, ada strawberry, ada coklat, ada kolostrum, kemudian ada ratik sesuai sama stoknya masing-masing ya. Yang jelas kamu jangan sampai ketinggalan promo-promo kita dan dapatkan sekarang juga. Kamu bisa langsung datang ke seluruh jaringan Trirem FM Net, terkhusus sekali lagi untuk yang ada di Lampung Barat dan sekitarnya. Ayo buruan biar ketemu sama Putra hari ini di Studio 1 Radio Gistar FM. Ketemu sama Nini Syari juga hari ini biar bisa ikutan cek kesehatan gratis ya. Sekali lagi yang mau ikutan gabung, yuk pasukan-pasukanku susulin aku ke Lampung Barat hari ini. Biar bisa menikmati pemandangan pagi-pagi yang begitu ini ya, begitu peteng pagi-pagi, masih diselimuti dengan kabut-kabut yang tebal pagi ini. Yang sudah masuk WhatsApp-nya di 08.12.9310, thank you. Beberapa sudah diteruskan sama Kak Chandra pagi ini. Yang mau langsung jabrik Radio Gistara boleh silakan sekalian di save sekalian ya nomornya ya. Di 08.12-nya 3 kali sama, tinggal ujungnya aja diganti 8931 ya. Kita masih terus bergoyang asik-asik. Putra tungguin WhatsApp-nya sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Asoy, masih bareng-bareng terus bareng sama pasukan goyang mania tayang. Masih langsung dari Studio 1 Radio Gister FM Lampung Barat. Di kesempatan pagi kali ini masih terus bareng juga di Madu Jelly, main gak enak sekali, yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa.

Ayang kok udah nyampe Gistara aja katanya Mbak Yuan. Sudah nyampe kemarin sore Mbak Yuan, berangkatnya agak pagi kemarin soalnya ya. Jadi sampainya nggak larut malam, biasanya sampai sini tuh jam 10, jam 11 malam. Kemarin tuh sebelum maghrib kayaknya sudah sampai sini ya. Terima kasih Mbak Yuan sudah menyusuli aku ya pagi ini ya. Di Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat. Kol, apa kabar Kol? Benny Kol. Benny Kol juga sudah masuk WhatsApp-nya. Salam ya untuk Mbak Sis ya semuanya yang ada di Kota Metro dan sekitarnya. Selamat ber

tadi seperti Liwa ya. Udaranya dingin sejuk, penuh dengan kebun-kebun kopi katanya gitu. Insya Allah nanti mau silaturahmi ke Gistara FM, ketemu sama saudara-saudara Tri Rama dan Gistara. Siap. Ditunggu ya Mama Anissa ya. Mbak Italiana juga good morning, selamat pagi dari kawasan Kota Bandar Lampung pagi ini. Selamat Makaryo juga ya untuk semua pasukan goyang, untuk Bang Putranya selamat bertugas. Makasih Abang, sama-sama. Nanti aku cekin dulu ya dendangnya ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Bunda Gaiska, apa kabar Bunda Gaiska? Pakai jalur WhatsApp pagi ini ya. Selamat pagi Mama Aca. Mama Aca juga udah japri ya, baru aku balesin tadi pagi WhatsApp-nya. Sukses ya Mama Aca, sehat selalu pokoknya ya. Pak Askau dari kantor pagi ini ya, selamat bergoyang sambil terus mencari cuan. Maigun, good morning, selamat pagi Maigun. Maigun juga sudah bergoyang ya, sudah nyusulin aku ke Lampung Barat. Selamat bergoyang pagi ini bareng sama Du Jelly.

Sen aja masuk dalam barisan goyang sama pasukan goyang mania. Pokoknya sudah tak siapin stamina ku greng pokoknya Mas Putra. Siap digoyangin bareng sama pasukan goyang mania yang paling depan tentunya ya. Digoyang juga untuk bakso biar tambah semangat dalam mencari pundi-pundi rupiah. Kemudian untuk keluargaku ya, semuanya biar turah-turah ya, membrah-membrah semuanya. Buat Abang Putra selamat menjalankan tugas ya selalu tentunya ya, Trirama semakin juara. Terima kasih Bunda Galeku Tayang yang ada di

Pokoknya ikutan kemanapun Mas Putra siaran. Semoga pagi ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nanti ya. Sehat selalu juga. Makasih nah, ya Mama Andri ya. Selamat sarapan, tetap jaga kesehatannya biar tetap aktivitasnya lancar. Bapak Alif, apa kabar dari kawasan Tambeluhur? Lagi berjemur sambil nyadap sambil terus bergoyang. Bareng sama Mas Putra juga, siap. Kemudian apa kabar Pak Cupli? Pak Cupli sampai rumah jam berapa Pak Cupli? Kalau gitu langsung nyusulin aku ke sini aja kemarin ya. Selalu memantau walaupun siarannya jaraknya jauh sekali ya. Semoga acaranya hari lancar, aman, laris, manis, Tanjung Kimbol. Digoyang katanya untuk besti-besti semuanya ya. Yang punya ujung 1082, terima kasih sekali. Oh, ternyata banyak ya yang sudah japri ke sini. Langsung ke Radio Gistar FM di 08 12 12 12 8931. Jangan lupa disimpan ya nomornya ya, biar bisa ikutan gabung terus di Radio Gistar juga. Hai Angeli, good morning, selamat pagi Angeli. Ah, hai. Aku mah mandiri guys, katanya gitu. Iya iya, percaya kalau satu orang ini mah ya. Terima kasih Angeli. Adi Barempong, oh, ini juga mandiri sekali ya, mandi sendiri. Good morning, selamat pagi. Apa kabar untuk Maya Adi Barempong? Emang Asep juga ya, mantap. Sudah langsung japri ke sini, luar biasa. Madu jeli semakin asik semakin asoy. Yuk comai comai comai biar gobios. Siap. Kita goyangin lagi keluarga semuanya sambil nungguin yang mau datang ke Radio Gistar FM hari ini biar bisa ikutan cek kesehatan gratis. Come on.

0: warga sehat Indonesia. Berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
1: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
2: Etamed habis 3 kotak?
1: Habis 3 kotak, iya.
2: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
1: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
2: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
1: Tahu dari Radio Trirama.
2: Pendengar ya?
1: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
3: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 di Radio Gistara, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali. Kita goyang lagi,
2: bro. Masih langsung dari Studio 1 Radio Kisar FM Lampung Barat. Pagi kali ini keluarga semuanya yang mungkin baru saja pandang di seluruh jaringan Triram FM Net, kita masih terus bergoyang asik-asik bareng program kesayangan kita semuanya di Madu Jelly tentunya. Ya mainkan di jenak sekali, yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Yang baru saja pantang juga keluarga semuanya, kita hari ini ada cek kesehatan gratis di Radio Kisar FM Lampung Barat. Dibukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore nanti. Keluarga semuanya bisa ikutan cek kesehatan gratis. Nanti bisa dicek kesehatannya dan dapatkan juga promo spesial kita, promo setuju, seru ya. Pokoknya semarak untung di bulan Juli ini. Yuk, kita kasih lagi yang enak-enak di Madu Jelly. Come on.

Masih terus bergoyang asik-asik tentunya pagi kali ini keluarga semuanya masih di program Madu Jelly Main karena enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Dilanjutkan lagi sama pasukan-pasukan Goyang Mania yang sudah pada bergabung di 08 12 9310.

Bu Muslimah, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Sudah calapan atau belum Bu Muslimah? Mau digoyang katanya untuk pasukan goyang mania saja. Khususnya untuk semua yang sudah pada pantang ya. Semangat terus pantang mundur. Terima kasih sekali cama-cama Bu Muslimah. Ada Mang Asep, apa kabar Mang Asep? Good morning, selamat pagi ya Mang Asep. Selamat bergoyang hari ini ya. Wahyu Endra, apa kabar dari kawasan Seputih Raman? Ikutan bergoyang juga. Ada Mbak Ani, apa kabar Mbak Ani? Selamat bergoyang ya hari ini ya, bareng sama pasukan goyang tentunya. Kemudian apa kabarnya Putra juga ya, yang sedang di Gistara bareng sama pasukan goyang mania. Terima kasih Mbak Ani. Ini pasukan veteran mania sudah bergoyang ya. Mama Arsai, good morning, selamat pagi Mama Arsai. Selamat kucek-kucek ibu-ibu, katanya gitu ya. Sambil terus bergoyang asik-asik tentunya bareng sama Madu Jelly hari ini. Selamat pagi Chandra, banteng. Banteng dong asoy katanya. Sebenarnya kan hari ini jadwalnya Chandra Dewi ternyata ya. Nanti tukeran kita. Terima kasih sekali. Ada Mas Nur Hadi. Oh Cak Nur ini, thank you Cak Nur. Enak diliwa ya, sejuk katanya gitu. Kemudian ada Bunda Maura dari R Kiraman Utara. Hadir bosku, digoyang katanya untuk semuanya saja. Siap. Mama Zahra, good morning, selamat pagi Mama Zahra. Kemudian lagi apa kabarnya Putra juga ya, mau ngucapin ulang tahun untuk anak bujang. Semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu jadi kebanggaan kedua orang tua ya. Semoga tercapai juga cita-citanya. Makasih Mama Rehan, sehat selalu ya. Kemudian selamat pagi Putra juga untuk Fajri. Fajri Fadil, Mama Fajri sama Mama Fadil ini ya. Terima kasih sekali sudah panteng Pak Wagimin. Good morning, selamat pagi Pak Wagimin. Kemudian ada Pak Barsono. Pak Barsono sudah bergoyang juga bareng sama Madu Jelly. Main kerjaan sekali di kesempatan pagi kali ini. Kemudian yang sudah sarapan ini mau nyambel terasi. Jam segini masih banyak kabut ya Mas Putra di Lambar. Bener, bener Mbak Yen Aryani, asli bener. Mau digoyang katanya untuk yang ada di Lampung Barat dari Mbak Yen Aryani. Untuk saudaraku yang ada di Gedung Tataan, selamat pagi semuanya. Kemudian apa kabarnya Putra lagi, gabungan Mas Putra di Madu Jelly main karyanak sekali. Kemudian ada Bunda Oleng, selamat pagi, good morning Bunda Oleng. Kemarin gak aku bacain WhatsApp-nya. Ngelip Bunda Oleng, mohon maaf ya, maafkan aku ya. Digoyang katanya ke semuanya biar badan.

Jojo, apa kabar Mama Jojo? Selalu pantang Mas Putra, siap. Kemudian apa kabarnya Putra lagi untuk Mbak Arvini Parni? Mbak Parni, good morning, selamat pagi hari ini. Terima kasih ya sudah bergoyang asik-asik. Kemudian apa kabarnya Putra juga nyimak dari Mas Yono. Makasih Mas Yono, bareng sama pasukan goyang mania tentunya pagi ini, bareng sama Dujeli juga ya. Kemudian ada Pak Arinaldi, terima kasih WhatsApp-nya. Mudah-mudahan WhatsApp-nya tidak ada yang nyelip pagi ini. Yang sudah pada masuk ya di 08 12 9310, ataupun langsung japri ke Radio Gistara di 08 12 8 9 3 1. Bu Toti, apa kabar Bu Toti? Bu Toti ini ada di kawasan Waimengaku, Lampung Barat ya. Ini konsumen susu kambing etawa kita. Jangan lupa hari ini hadir ya di Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat, biar bisa ikutan cek kesehatan gratis. Kemudian juga untuk Mbak Tuti, selamat pagi Mbak Tuti. Kemarin yang sudah datang ke Radio Kanza ada Mbak Tukinem dari Banding Sukadana juga, terima kasih. Mbak Siti dari Banding Sukadana, sehat selalu Mbak Siti. Jangan lupa terus dikonsumsi ya produk herbalnya ya yang sudah dibeli di Radio Kanza kemarin. Ada Mbak Rizky dari Raman Utara, apa kabar Mbak Rizky? Sehat selalu ya Mbak Rizky. Kemudian untuk Pak Sardi Gigi juga dari Seperti Banyak 14, Pak Sumiran, Bunda Partini. Kemudian juga untuk Ibu Sri Wahyuni Seperti Banyak 8. Ini juga sedang ngedapetin promo-promo spesial kita ya. Yang pengen dianterin hari ini boleh, silakan aja japri di 0831 760 600. Setelah ini balik ke Studio 1 Radio Trirama FM bareng sama 2 Mio keluarga semuanya di Pasar Goyang. Putra tungguin pokoknya bareng-bareng di Studio 1 Radio Gistara untuk bisa

juga di seluruh jaringan Tri Rama FM Net tentunya. Jangan lupa sarapan. Putra pamit langsung dari Studio 1 Radio Gisar FM Lampung Barat. Panteng radio, panteng Tri Rama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya, Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring memasuki musim kemarau tahun 2026. Tiga kabupaten yakni Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Mesuji menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus karena memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Analis bencana BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan upaya mitigasi telah dilakukan sejak awal tahun 2026 melalui berbagai langkah antisipasi, mulai dari koordinasi lintas instansi hingga pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau sebenarnya mulai berlangsung sejak Mei 2026. Meski demikian, hujan yang masih turun di sejumlah wilayah Lampung dalam beberapa hari terakhir tidak boleh membuat masyarakat maupun pemerintah lengah. Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Mesuji. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketiga kabupaten tersebut masuk kategori rawan. Selain memiliki kawasan hutan dan lahan yang luas, daerah-daerah tersebut juga memiliki riwayat kejadian karhutla yang cukup sering, serta tingkat kesulitan pemadaman yang lebih tinggi. Karena itu, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Provinsi Lampung telah menyiapkan skenario penanganan darurat, termasuk penggunaan helikopter untuk operasi waterbombing apabila kebakaran meluas dan tidak dapat ditangani melalui jalur darat. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Selamat pagi, Bestie.
1: Jumpa lagi ya bareng sama dua miau.
0: Yeay, kita ketemu lagi di hari Selasa. Hari ini ada cek kesehatan gratis.
1: Yes, di Radio Gistera Lampung Barat.
0: Yow, yow, yow, 77777.
1: Ih, tangga cantik.
0: Iya, Bestie. Udah pada borong apa tengah malam tadi?
1: Borong apa? Enggak, aku enggak konsumtif anaknya.
0: Enggak suka cari-cari flash sale ya.
1: Enggak, soalnya in this economy itu harus mengirit.
0: Oh iya, kita harus berhemat, bestiku ya.
1: Ya, kalau cuma sekedar lucu, sekedar cantik, sekedar unyu, nanti-nanti dulu
0: ya kan. Oh iya, nanti-nanti. Padahal tadi malam aku udah mengincar sekali ya. Di jam 00 itu ya, ada HP 7 rupiah ya. Tapi tidak dapat.
1: Ya udahlah, bukan rezeki.
0: Iya, bukan rezeki. Ya udah, Bestie ya. Jangan lupa hari ini ada cek kesehatan gratis, banyak promonya juga.
1: Iya.
0: Gak perlu nunggu tanggal kembar karena promonya berlaku selama bulan Juli.
1: Iya. Jadi hari ini gak usah kemana-mana ya, Bestie.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: Besti masih bareng sama Duo Mio loh, Bes. Besti kamu gabung di 08 12 12 12 9 3 1 0. Boleh kamu gabung dari sekarang aja, Besti. Kan waktu kita sampai jam 10 tuh. Jadi nanti bisa lah sampai batasnya setengah 10 aja.
1: Oh, setengah 10 aja.
0: Iya, yep, maksudnya gabungnya. Nanti kalau gabungnya jam 10 kita mau udah pamit.
1: Oh, iya juga sih.
0: Ayo
1: dong, Besti. Kamu udah sarapan belum?
0: Ayo, udah sarapan, udah matengan loh kita loh.
1: Hah, kamu sudah masak belum?
0: Ayo, udah masak belum?
1: Sudah nyuci belum?
0: Udah ngepel belum?
1: Udah nyapu belum?
0: Wah, kita udah semua. Bukan aku, Deng. Chandra udah semua.
1: Udah mandi belum?
0: Jangan tanya itu. Soalnya jam segini tuh masih sibuk-sibuknya, Chan.
1: Jangan tanya, sudah mandi apa belum? Jangan tanya, sudah mandi apa belum?
0: Pasti belum, jadi kamu gak usah tanya.
1: Jangan tanya, sudah mandi apa belum?
0: Ini aku yakin deh, mama di rumah juga, apaan Trican jam segini kok mandi? Ya masih sibuk-sibuk lah.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Coba, kalau kamu jam segini udah mandi, emang kamu beberes dari jam berapa?
0: Dari sih?
1: Sebelum subuh.
0: Dari subuh langsung beres-beres. Dari jam 3.
1: Orang aku dari subuh aja sampai jam segini belum selesai.
0: Karena kamu membersihkan satu gedung ini.
1: Iya, mungkin
0: sehingga karena sangat kinclong.
1: Enggak sih, mungkin karena aku agak lemot aja.
0: Enggak, bukan. Jadi pergantiannya tuh agak lama. Jadi abis masak kan. Nah, abis masak udah selesai nih masaknya. Enggak tahu ngapain dulu, terus mau ngapain lagi ya gitu. Jadi jedanya lama dulu.
1: Enggak sih.
0: Sebenarnya enggak ya.
1: Enggak pakai jeda.
0: Enggak, karena memang yang dibersihin banyak. Ya batasnya jam 10 lah.
1: Ya beduk lah.
0: Jadi pas. Ya ampun, biasanya masak aja, masak doang aja sampai jam 10 kok. Ini beberes semuanya ya wajar.
1: Iya kan?
0: Sampai jam 12.
1: Ya, gimana masak doang enggak nyampe jam 10? Masak, siaran, masak lari-lari, siaran lari-lari. Iya kan?
0: Iya, gimana enggak sampai jam 10? Enggak apa-apa. Yang penting sarapan.
1: Sarapan pakai air putih.
0: Iya, sarapan batasnya kan jam 10 lewat seperempat.
1: Iya kah? Ah, besti. Ya, aku kalau udah niat, apa semua aku lakukan.
0: Ya Allah.
1: Kamu tidak akan kelaparan.
0: Aku berdoa semoga setiap hari Chandra niatnya luar biasa, ya Allah.
1: Enggak.
0: Nah kan, gimana sih kamu ini?
1: Enggak mau.
0: Oh, enggak mau.
1: Keenakan kamu dong.
0: Iya kan, aku sarapannya di rumah.
1: Besti.
0: Iya.
1: Besti.
0: Apa?
1: Enggak semangat sih.
0: Ya enggak semangat lah, orang belum sarapan. Dibilangin belum sarapan Chandra ini. Gimana sih?
1: Alasan yang klise.
0: Terus ya enggak apa-apa sih, enggak semangat aja gitu ya.
1: Enggak semangat aja.
0: Iya, enggak semangat aja udah sarapan, padahal udah mandi. Udah tadi disun sama suami sebelum berangkat kerja. Masih enggak semangat, enggak tahu kenapa.
1: Kalian ini enggak bersyukur ya. Udah sarapan, udah disun suami. Udah punya suami, udah punya istri, masih enggak semangat. Bener-bener kalian.
0: Ya gimana, dari tadi ditanya kenapa enggak semangat, kenapa enggak semangat? Ya enggak tahu kenapa enggak semangat ini. Paginya enggak semangat aja gitu ya. Belum apa coba, apa yang kurang?
1: Apa yang kurang?
0: Coba.
1: Duit kayaknya sih yang kurang.
0: Duit udah dikasih. Terus apa lagi yang kurang kamu ini? Memang
1: kurang bersyukur, bener deh.
0: Nah, itu yang paling bener sih kayaknya ya.
1: Ya
0: kurang bersyukur.
1: Kurang bersyukur. Nah, kalau bersyukur tuh segalanya serba cukup.
0: Iya, bener.
1: Kalau enggak bersyukur segalanya serba kurang.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Punya duit padahal sebenarnya ya enggak ketang 100.000 lah.
0: Yang 100.000 mah banyak. Nggak ketang 10.000.
1: Nggak ketang 10.000 lah.
0: Iya.
1: Kalau kita bersyukur alhamdulillah punya duit 10.000.
0: Iya. Alhamdulillah loh, 10.000 tuh kalau beli tempe tuh dapat banyak loh.
1: Iya, dibalik alhamdulillah itu, dibalik kata syukur itu, nah ya biasanya nanti diimbangi juga sama semangat yang menggebu-gebu untuk cari lebih lagi, biar lebih bersyukurnya double-double gitu.
0: Yes, betul banget Besti. Jadi bersyukurnya double-double. Jadi gak ada kata gak semangat pagi-pagi Besti ya. Apalagi kamu udah punya semuanya. Iya kan? Yaudah tinggal syukur aja, syukurin aja semuanya. Semangat deh pagi ini.
1: Ayo kita bersemangat. Ayo kita bersemangat.
0: Kamu kalau kayak gitu, aku jadi inget video yang kamu kirim itu, yang makan rumput sambil rebahan. Siapa itu?
1: Sapi.
0: Emang itu sapi ya?
1: Kuda.
0: Bukan, itu kuda ya kayaknya ya.
1: Itu kuda.
0: Apa itu? Makan rumput sambil rebahan ya.
1: Ya makanya. Ntar kenapa? Orang kita semangat, itu kan si kuda lagi bermageran. Kok kamu jadi inget si kuda?
0: Iya. Kamu kayak semangat banget, aku inget si kuda itu kayak kamu.
1: Duh ya ampun ya. Nah kalau kamu nih Besti sekarang lagi ternyata lagi mencari istri gitu.
0: Mencari istri?
1: Ya kalau misal sekarang kamu lagi mencari istri yang cuantik, jelita, tiada tara, princess lah, princess gitu Besti.
0: Princess ya.
1: Jadi inget kan video yang kamu kirim gitu kan. Bahkan suaminya mau ganti spray aja, si princess ini tidak bangkit dari tempat tidur.
0: Iya. Cuma pindah-pindah tempat aja,
1: guling-guling ke kanan,
0: guling-guling kanan, kiri, kanan, kiri gitu doang. Nah, ya
1: itu dia ya. Ya. Menikahi princess biasanya. Kamu mau dapat istri cantik, jelita, tiada tara seperti princess?
0: Iya.
1: Ya. Carilah.
0: Cari ya. Nih, tapi kan semuanya harus setara.
1: Iya benar sih.
0: Iya kan, seharusnya mah gitu ya. Setara laki-laki perempuan sama rata gitu.
1: Sama kanan, sama kiri. Iya. Rata kanan, rata kiri.
0: Jangan-jangan rata kanan.
1: Kenapa?
0: Cuma aku yang berjuang.
1: Aku bilang rata kanan, rata kiri.
0: Iya. Jadi iya kan? Setara rata kanan kiri ya.
1: Ah, kemana sih arahnya?
0: Nggak tahu nih, perasaan masih tanggal 7. Tapi kenapa kau udah hilang arah?
1: Tolong ya. Diarahkan.
0: Udah mending kita kasih tahu Besti aja arah-arah yang benar ya. Kita kasih tahu Besti arah-arah untuk kamu ikut cek kesehatan gratis hari ini.
1: Di mana itu?
0: Ya di Radio Gistar FM Lampung Barat lah.
1: Di mana itu?
0: Ya di Lampung Barat lah, di Padang Dalam Balik Bukit.
1: Di mana itu?
0: Ya di Lampung lah.
1: Ih,
0: ya aku bingung kamu di mana itu terus.
1: Ih, dari Simpang Penataran masuk ke kanan, kalau dari itu Islamic Center ke arah SMK 15, kamu masuk sedikit lagi terus lagi, kamu nanti lihat kiri jalan nanti ada bannernya. Enggak usah lah, enggak usah lihat banner. Kamu lihat aja ada menara tinggi.
0: Iya, yeah.
1: Antena tinggi menjulang ke atas.
0: Iya, iya benar, menjulang ke atas ya. Tidak menjulang kemana-mana ya Bes ya. Dia menjulangnya ke atas ya. Ya cari aja.
1: Kalau menjulangnya ke dalam tanah jadi paku bumi.
0: Iya. Gitu Bes ya. Kamu datang aja hari ini banget, karena cek kesehatan gratis cuma hari ini aja. Kita tungguin kamu buat datang, buat cari promo-promo spesial di bulan ini. Ada promo setuju
1: Semarak untung Juli.
0: Ya, udah kita bawain loh ya untuk pembelian Zigo 26 yang varian rasa-rasa.
1: Oh,
0: 3 iya. Cuma Rp200.000 aja.
1: Itu juga ada di Radio Gistara sana ya.
0: Iya dong, udah kita bawain kok.
1: Besti. Nini.
0: Ya.
1: Nini Sari.
0: Iya.
1: Nini.
0: Nini lagi gincuan.
1: Oh, lagi gincuan.
0: Ya, tunggu bentar. Nini lagi gincuan, tadi pagi habis maraton.
1: Oh, lagi maraton tadi pagi.
0: Iya, aku tadi pagi bangunnya kesiangan jadi enggak ikut maraton.
1: Lagu lama.
0: Nini, apa?
1: Masak apa Nini?
0: Biasa.
1: Nyambel terasi.
0: Nyambel terasi, goreng telur.
1: Oh.
0: Iya, sama itu bikin lalaban.
1: Oh. Mantul sekali.
0: Mantul banget pokoknya. Ya udah kamu datang ya, ditungguin ya Besti ya.
1: Besti udah ready nih kayaknya Nini Sari untuk ngecek kamu.
0: Iyalah, tinggal gincuan doang ya, bentar lagi udah ready di depan.
1: Ya udah kamu datang ya Besti. Dan juga hari ini sampai jam 10 aja ditemenin sama dua miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus miau.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten kula tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: 22 jam nonstop enak.
5: 22 jam nonstop goyang.
6: Ini. Yeah.
4: Panteng radio, panteng Trirama. Enak.

0: kok masih anteng-anteng di rumah aja, katanya mau OTW pagi ini.
1: Nanti Lor, masih berkabut.
0: Oh ya udah deh, enggak apa-apa, ditungguin ya, tapi inget loh cuma sampai jam 3 sore aja di Lampung Barat.
1: Oh iya, abis itu bubar.
0: Iya, pulang lagi ke Lampung Timur, Besti.
1: Iya. Cuma hari ini doang.
0: Iya, hari ini doang, satu hari doang ya, Bes ya.
1: Heeh, ya Besti. Dan juga kamu. Kamu apa ya?
0: Kamu
1: adalah besti tercinta.
0: Selalu riang serta gembira.
1: Besti adalah
0: anak gembala.
1: Iya, memang Besti sebagian ada anak gembala, tapi enggak menggembala sih, tapi mengarit
0: ya. Besti adalah anak mengarit,
1: bukan?
0: Apa?
1: Besti adalah sobat ngarit,
0: selalu ngarit setiap hari,
1: mencari rumput susah sekali.

0: Kalau Pak Yusuf tobat ngarit bukan?
1: Coba Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf mah anak PT.
0: Oh iya, Pak Yusuf mah di Gunung Madu Divisi 3 GMP Lampung Tengah.
1: Iya, Pak Yusuf mah orang PT.
0: Iya, ada Beli Govinda juga. Selamat pagi penyiar cantik, apa kabarnya?
1: Baik banget, Beli.
0: Udah lama loh gak ikutan, jadi kangen.
1: Emang kemana aja sih?
0: Mungkin radionya dijual.
1: Oh ini akan habis belanja lagi, ada radio baru lagi. Oke.
0: Iya begitu. Kan penjual radio Beli Govinda ini kan.
1: Mantul sekali. Tapi sebelum dijual, dirayain dulu sama Beli Govinda. Ini kalau suaranya oke, siap jual.
0: Iya, jadi rayainnya pakai suara dua miau.
1: Apakah seperti itu Beli Govinda?
0: Ya iyalah. Makanya salam manis dan keakraban menjalin silaturahmi.
1: Oke.
0: Agar masih bisa tenar di udara. Govinda.
1: Govinda, Govinda, go, Vivin, Danda, Govinda. Go.
0: Semangat banget sih Chandra pagi ini ya. Ada Bunda Gali dari Erki.
1: Oke.
0: Okay. Lagi makaryo sambil tak sambil-sambil jalan di pasar goyang ya.
1: Boleh.
0: Mau cariin dua miau. Ternyata ketemu juga kalian.
1: Ih, kita mah di sini, di sana, di mana-mana.
0: Iya, jadi gampang kalau mau cari kita Bunda Gali ya.
1: Iya.
0: Di sini lagi asik joget rupanya. Digoyangnya buat semua yang lagi pada pantang pasar goyang.
1: Mm-hmm.
0: Biar tambah semangat beraktivitasnya.
1: Iya.
0: Buat Ricanya selamat bertugas, semoga tambah semangat dan selalu makin terdepan.
1: Oh, terima kasih Bunda.
0: Ya, di belakangnya Bunda Gali ada siapa lagi yang sudah ikut gabung?
1: Mas Andon Magelangan. Ini buat Pak Subari, Mbah Nur, ada Ilham, ada Kang Udin, Mas Rati Widodo, ada Mas Ali, Mas Dono, Pak Misdi, Cowboy. Semangat gaspol.
0: Oke. Okay.
1: Panteng yuk sarapan.
0: Hayo.
1: Wow, Mama Eka, sayur apa?
0: Bobor apa?
1: Bobor loncang.
0: Oh, kirain bobor kacang hijau.
1: Bobor loncang ya?
0: Loncang.
1: Yang labu putih itu loncang kan?
0: Loncang. Loncang iya. Itu daun bawang loh.
1: Oh, berarti dia ini sayur lonceng. Ya kan bentuknya kayak lonceng.
0: Sayur lonceng mana sih, coba lihat sih.
1: Sayur lonceng sih.
0: Apa ini?
1: Yang ini kan yang
0: bloncang. Bloncang, gue bloncang bukan lonceng. Ya Allah.
1: Sayur lonceng.
0: Bloncang.
1: Coba understand? Mah, coba klarifikasi Mama Eka. Ini Mama Eka yang bikin ontran-ontran.
0: Kamu yang bikin ontran-ontran.
1: Mama Eka cuma di foto aja gak dikasih tahu itu apa.
0: Gak dikasih keterangan.
1: Iya, bisa aja kan ini kentang di sayur bobor.
0: Oh iya, bisa aja itu
1: Kates,
0: oh iya.
1: Iya kan.
0: Bisa aja itu yang lain-lain lagi.
1: Bisa aja labu siam.
0: Oh iya, bisa jadi.
1: Iya kan. Mama Eka.
0: Mama Eka, udahlah ya. Terus siapa lagi?
1: Ada juga ini Nur Hadi. Ya, absen dong dua miau.
0: Ya.
1: Trican, aku mau OTW Gistara.
0: Oke, siap. Ditunggu.
1: Tapi nunggu selesai tugas emak-emaknya dulu.
0: Oh ya, udah enggak apa-apa.
1: Iya, Bunda Rosana. Habis itu langsung cus OTW, cus.
0: OTW cek.
1: Yes, ya kan? Apalagi ada Cenung. Aku WSKB,
0: wes selesai KB, wes sarapan, wes mandi, wes bersih-bersih.
1: Wes rebahan kamu ya sekarang ya?
0: Ya Allah, enaknya. Jam segini udah ada rebahan kamu ini ya.
1: Oh, Cenung.
0: Ya, oh.
1: Aku tahu dia ini apa.
0: Dia ini apa? Apa
1: dia
0: emang?
1: Dia ini juragan.
0: Oh, juragan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau jam segini mah juragan, apalagi CEO mah udah beresan.
1: CEO mah gak perlu beres-beres, sudah ada yang beresin.
0: Ayo udah beresan semuanya gitu loh.
1: CEO
0: bersihin badan sendiri.
1: Juragan, oh juragan.
0: Semoga suatu saat nanti ya.
1: Jadi juragan apa? Juragan sapi, amin.
0: Amin, ya pokoknya juragan apapun yang penting juragan.
1: Juragan tempe, amin. Ya kan? Juragan jangkrik,
0: ya amin.
1: Pokoknya serba juragan.
0: Iya.
1: Ya Mbak Warini, selamat pagi, menyatu dong. Salam buat semuanya aja ya yang ada di Gistara. Oke.
0: Okay.
1: Wahyu Endra, the voice note nanti ya Wahyu ya.
0: Nanti ya voice note-nya ya, cinta-cintaku ya.
1: Eh, dua miau.
0: Apa?
1: Ikutan gabung ya, dengerin sambil gede bukan di dapur.
0: Gede bagi debu.
1: Mama Fahrul semangat ya. Ada Jumira, Pasar P2 hadir, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Tria dusun suami.
0: Hah?
1: Oh, kalau Tria disun suami. Kalau Chandra disun sama siapa?
0: Sama Tria lah.
1: Pak Margono kepo deh.
0: Ma, Pak Margono mau.
1: Ya akunya yang gak mau.
0: Enggak, bukan sama kamu.
1: Ya kan ini yang dibahas Tria sama Chandra.
0: Mau tahu. Emang Pak Margono mau. Mau tahu banget.
1: Ya akunya gak mau.
0: Mau tahu aja.
1: Akunya gak mau kalau Pak Margono itu tahu.
0: Ya kan Chandra disun sama Tria tadi pagi udahan. Wah gitu.
1: Ya aku disun sama ayang aku lah.
0: Gak boleh.
1: Ya kenapa?
0: Kan gak boleh tahu. Gimana sih kamu ini? Kamu ya, yang kasih tahu.
1: Ya ini kan rahasia.
0: Rahasia umum.
1: Ada juga ini Mbak Elmi ikutan bergoyang dendangnya. Mengapa kau berubah?
0: Enggak sih, sementara masih pakai ini. Sementara masih manusia sih, belum Power Ranger.
1: Nah, sementara masih setelan pabrik sih.
0: Iya sih sementara.
1: Ya, belum ada makeover hari ini.
0: Belum ya, belum ada apa ya oles-olesan apapun ya.
1: Iya Mbak Elmi semangat.
0: Oke, okay, di belakangnya lagi.
1: Jam berapa Trican? Nyampe Gistara. Jam goib.
0: Jam 6:30. Gimana Chandra soalnya tidur di jalan. Jadi dia gak tahu tiba-tiba udah sampai terus dia langsung pindah kamar. Gak lihat jam, langsung tidur sampai ini tadi bangun pagi-pagi langsung beberes. Dia mah udah aku bangun-bangunin padahal.
1: Ya Mbak Subana. Salam buat semuanya aja ya. Aku udah sarapan loh Trican.
0: Iya mantap.
1: Kurang banyak Trican.
0: Apanya?
1: Gak tahu, mungkin sarapannya kurang banyak nih Mbak Subana.
0: Oh
1: ya, nambah dong.
0: Iya dong, tenang aja nasi banyak.
1: Aku ndese anak mbolang. Terutusan kaweane.
0: Terutusan yang ngendi? Yang ladangi tanggane.
1: Bu Aisyena, tadi kita bahas apa sih kok tiba-tiba dia bilang aku anak bolang, terutusan gaweane.
0: Ya tadi kita nyanyi apa?
1: Oh, aku adalah anak gembala.
0: Ya itu, kamu nih gampang lupa loh. Baru juga berapa menit yang lalu.
1: Soalnya yang kita bahas tuh banyak.
0: Iya, ini harus diingat satu-satu. Berarti aku harus mengingat satu-satu ya.
1: Iya kan.
0: Nanti kalau kamu lupa, aku tugasnya mengingatkan.
1: Iya kan. Tuh, Bu Aisyena anak bolang. Iya. Ih, dikira kita enggak.
0: Emang dikira lu doang anak bolang. Kita anak bowling.
1: Anak bowling. Enggak dong, anak bolang juga kita kan. Aku cari cipluan, cari daun kentut-kentutan.
0: Iya.
1: Kamu tahu daun kentut-kentutan?
0: Tahu
1: kan?
0: Yang bau itu.
1: Iya, itu biasanya kalau kembung masuk angin cari itu biar bisa kentut.
0: Oh, gitu.
1: Iya sih, dulu kayak gitu. Aku disuruh ibu aku.
0: Enggak, aku dulu mah itu daun itu buat ngerjain temennya karena bau banget.
1: Enggak, itu buat ditaruh di perut biar bisa kentut gitu sih.
0: Oh gitu, makanya dinamain itu daun kentut-kentutan.
1: Iya, gak tahu juga sih ibu, aku dapat ilmu dari mana.
0: Gimana ini Bu Mut, bener gak Bu Mut?
1: Gak tahu, tapi dulu emang selalu begitu.
0: Tapi iya.
1: Iya, kalau
0: itu
1: dulu
0: terus bisa kentut.
1: Iya, mungkin orang buat adik aku dulu masih bayi.
0: Kamu enggak?
1: Kayaknya aku juga dikasih sih.
0: Tapi lupa ya.
1: Terus cari rambutan Cina. Terus cari pete Cina. Sembarang aku mah cari-cari.
0: Iya sama aku juga iya. Semuanya aku cari-cari.
1: Iya kan semua serba Cina.
0: Iya nyari keong.
1: Oh zaman dulu itu banyak banget. Apa namanya, markisa. Sekarang
0: oh, iya.
1: Aku gak pernah nemu markisa.
0: Iya dulu tempat tetangga aku punya pohon markisa tuh di belakang rumah. Demen banget kalau udah kuning-kuning gitu. Ah, mantap.
1: Enak banget ya, markisa itu dibikin jus. Ih, di mana sekarang cari markisa? Langka kah?
0: Oh, iya langka loh, susah banget sekarang cari markisa loh.
1: Kan ya udahlah, yang ada pohon markisa, yang punya rambatan markisa, info.
0: Infolah, info-infoin kita ya. Kangen markisa nih. Adanya minuman rasa markisa doang.
1: Enggak ada ini, enggak ada sensasinya
0: ya,
1: gitu.
0: Kurang sedap ya.
1: Ah, ya udah kalau gitu Besi, banyak banget masih yang ikutan gabung. Ya, nanti kita sapa-sapa lagi. Kamu mah enggak usah kemana-mana ya.
0: Iyalah, tetap bareng sama Duo Miau.
1: Iya, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Gerilus. Goyang terus. Miau.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.
3: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
4: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Poster sayembara berhadiah 50 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil mengamankan tapir atau trenung hidup di wilayah register 45 Kabupaten Mesuji dan sekitarnya beredar luas di media sosial Facebook. Dalam poster tersebut tercantum foto Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal beserta ajakan kepada masyarakat untuk menyelamatkan satwa dilindungi tersebut, bukan memburunya. Bupati Mesuji, Elviana, membenarkan informasi yang tertuang dalam poster tersebut. Ia mengatakan sayembara merupakan arahan langsung dari Gubernur Lampung sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian tapir menyusul kasus penyembelihan satwa dilindungi yang sempat viral beberapa waktu lalu di Kabupaten Mesuji. Ia menjelaskan masyarakat yang berhasil mengamankan tapir dalam kondisi hidup akan mendapatkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Satu personel Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, Aibtu Sumaryanto, ditemukan tewas setelah sempat hilang terseret arus sungai saat penggerebekan kasus narkoba di Desa Tumbang Kalemei. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan pada Minggu kemarin. Dengan temuan tersebut, total anggota kepolisian yang meninggal dunia dalam insiden tersebut bertambah menjadi 3 orang. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan jenazah ditemukan setelah tim gabungan melakukan pencarian selama 4 hari. Sebagai informasi, insiden bermula pada Rabu 1 Juli malam. Saat itu, Satres Narkoba Polres Katingan menerjunkan 12 personel untuk menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei. Penyelidikan awal mengarah kepada seorang target operasi berinisial Bio. Polisi menyebut Bio merupakan residivis kasus narkotika. Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi 2 kelompok. Tim pertama bertugas melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di sekitar lokasi sebagai pendukung operasi. Menurut Eko, penggerebekan awalnya berjalan sesuai rencana. Target berhasil diamankan, namun situasi berubah ketika sejumlah orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang. Eko mengatakan masa yang datang ke lokasi terus bertambah. Mereka disebut menyerang petugas menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Dalam kondisi terdesak, sejumlah anggota kepolisian berupaya menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka terpaksa menyeberangi sungai berarus deras dan berlindung di kawasan hutan. Polisi kini masih mendalami peristiwa tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap aparat saat penggerebekan narkoba berlangsung. Indonesia dan Singapura menandatangani 26 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup kerjasama antar pemerintah dan bisnis. Penandatanganan tersebut dilakukan saat Perdana Menteri Lawrence Wong beserta jajaran menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin kemarin. Prabowo mengatakan pertemuan berlangsung dengan intensif, sangat produktif, dari hati ke hati, terbuka, dan berorientasi ke depan. Pertemuan menghasilkan 26 capaian nyata dan capaian konkret di berbagai bidang, yaitu 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan business to business. Wong juga mengatakan pembicaraan dengan Prabowo sangat membuahkan hasil dan memberi manfaat terhadap kemitraan. Singapura punya keyakinan penuh terhadap masa depan Indonesia. Wong juga mengatakan masa depan Singapura terkait erat dengan kesuksesan Indonesia. Harga singkong yang tengah mengalami tren positif yang tembus Rp2.000 per kilogram membawa angin segar bagi para petani di Kabupaten Lampung Tengah. Namun di tengah situasi yang menguntungkan tersebut, petani diingatkan untuk tetap menjaga kualitas hasil panen serta berkomitmen pada regulasi yang berlaku demi mempertahankan kemitraan jangka panjang dengan pihak pabrik. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia Lampung Tengah, Dasrul Aswin. Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke sejumlah pabrik pengolahan singkong, Dasrul mengungkapkan masih ditemukan adanya praktik tidak sehat dalam proses penjualan hasil panen oleh sebagian oknum petani. Tidak hanya soal usia panen dan varietas, ia juga menyoroti adanya dugaan manipulasi timbangan oleh sebagian oknum petani. Praktik tersebut dilakukan dengan mencampurkan bonggol singkong dalam jumlah berlebih hingga menambahkan tanah untuk menambah berat timbangan. Menurutnya, jika kotoran atau tanah terbawa secara tidak sengaja dalam batas wajar, hal tersebut masih dapat dimaklumi. Namun, jika dilakukan secara sengaja, tindakan tersebut dinilai merugikan industri. Dasrul menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kejujuran yang harus dijaga oleh kedua belah pihak, baik petani maupun pihak pabrik. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Yo bestie, digoyang-goyang lagi ya. Saatnya untuk kita goyang konsumen yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Ramadhan juga jaringan. Yang mau digoyang, digoyang deh. Merapat-merapat bestie. Selamat pagi nih yang sudah ikut dapetin produk herbalnya dari Radio Kans FM. Ada Bapak Sunarso dari Rabala 1. Ini dapetin bubuk batuk asma dan juga biosi. Udah 2 kali loh pembelian loh. Sehat-sehat selalu ya Pak Sunarso. Terus juga ada Ibu Yuni dari Paria Agung. Udah langganan banget minum zikir.

0: Wah, sekalian dapetin yang promo. Selamat pagi Pak Astrobi dari Plongkowati. Kemarin ke Radio Kanza. Cari apa? Wow, Trirama KJ. Ya dong. Terus juga ini Besti, ada Pak Butoti dari Wai Mengaku Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan. Minum ya susu kambing Etabel. Ada Mbak Tuti dari Natar juga beliin madu nomor Rafid buat bapaknya. Keluhan ke Julino ini mah udah langganan banget. Ada Mbak Tukinam dari Banding Sukadana, keluhannya asam lambung ya. Pertama kali banget ini konsumsi ada madu lambungku. Oke, ada Mbak Siti dari Banding Sukadana. Ini buat kesehatan aja loh, beli agar ilus drink. Selamat pagi, masih aku cari ini Pak Mbak Rizky dari Raman Utara, beliin mbahnya. Ini keluhannya asam lambung ya, udah langganan banget. Minum ya madu lambungku sama Agarilus Drop dan Sekualen. Wih mantul. Ada Bapak Sardi Gigi dari SB14 juga loh. Dia dapetin biosi untuk jaga kesehatan, udah langganan. Ada Bu Sri Wahyuni dari SB8, keluhannya ke Julino ya. Pertama kali banget ini mau minum biosi Sihaga. Ya, ada ownernya Telaga Putri juga udah dapetin Agarilus Break ya itu ya. Ada juga Pak Sumanto Bengkel Yudhistira SB14. Ini keluhannya setrum sama diabetes ya, udah langganan banget. Minumnya susu kambing Etabes sama Morinda. Wih, ada Ibu Arli Wanti dari Purworejo Negeri Katon. Untuk jaga kesehatan baru pertama minum Agarilus Drop. Muhammad Soleh, selamat pagi dari Indo Lampung, man ke Radio Inovasi ya, cari madu lambungku. Iya, lanjut lagi ada Bapak Tariman Gunter 3. Udah sering beli nih biosi nih. Ada Pak Sugeng dari SB Simpang Randu, udah sering beli ya. Tapi ini tuh beli untuk keluhan enggak cuma satu, tapi cari yang memang aman untuk lambung. Nah, makanya itu tuh carinya Selti, Drop dan Prokanda, dan ini bukan sekali minum, sudah beberapa kali.
1: Oh, udah sering banget konsumsi.
0: Benar. Ada Pak Mukimin dari Sendang Agung, keluhannya darah tinggi ya. Baru pertama kali banget. Dulu istrinya juga minum. Nah, minumnya apa? Agarilus Drop.
1: Oke. Ada Bapak Samiono dari Sukodadi, keluhannya pegelinu. Ini udah dapetin yang promo Zigo sama madu nomor Afi.
0: Oh, ada juga Mr. Z ya Besti. Ini kalau Besti mau cari juga bisa dari Mr. Z nih.
1: Oh, boleh.
0: Ya, untuk bapak sopir-sopir biar diantrin sama Mr. Z.
1: Iya, untuk jaga daya tahan tubuh loh.
0: Betul, ada Trirama KJ tuh loh. Siap mengantarkan Mr. Z katanya ya.
1: Yes, ya Mr. Z alias Sastro Wijoyo Gunaroyo nyonggo dunyo.
0: Muncullah kau Mr. Z.
1: Muncullah, dia lagi sibuk kayaknya di ladang.
0: Sastro Wijoyo Gunaroyo nyonggo dunyo. Apot. Pak Ponimin dari Kalipasir, ini keluhannya saraf kejepit ya. Baru pertama kali banget mau minum ada madu nomor Afid sama Bioshi.
1: Ya, terus juga ada Bapak Nanang dari Tataan Pesawaran. Keluhannya asam urat, beli madu nomor Afid sama Etamet ke Radio Asrianda.
0: Oke, ada Ibu Siti Komariah dari Sumber Rezeki, keluhannya kebas-kebas ya, minumnya Bioshi. Baru pertama kali banget mau minum.
1: Lanjut lagi Besti, masih ada kah? Oh, ini Ibu Khadijah dari Purwosari. Keluhannya pegel tapi udah berkurang. Ini langganan banget loh. Minumnya madu hitam pahit sama Biosi.
0: Luar biasa. Terus udah, semua udah deh kayaknya deh.
1: Oh iya, bener banget nih. Yang mau dapetin produknya gas kan kamu meluncur ya, Bes.
0: Bener ya, kamu menyatu juga di sini dan biar bisa disenggol setiap hari ya, Besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow,
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung. Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa Pak?
7: Pak Sutimin.
6: Pak Sutimin. Alamatnya?
7: Yosomulyo Rawapitu.
6: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
7: Sakit boyok.
6: Sakit pinggang.
7: Sakit pinggang.
6: Terus?
7: Asam urat. Kolesterol.
6: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
7: Herbal Biosiaga Biosis.
6: Biosisiaga. Biosis. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
7: Masih satu.
6: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
7: Alhamdulillah
6: ya. Perubahannya gimana Pak?
7: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
6: Sakit gigi
7: itu ya,
6: kita tesin ke gigi.
7: Giginya itu yang bolong itulah.
6: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
7: Ya ada, Alhamdulillah ada.
6: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
7: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
6: Biosis Siaga.
7: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
6: Terima kasih Pak ya.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Masih ada waktu 30 menit lagi ya Besti ya. Cepet banget loh, tinggal 30 menit lagi. Kita mau lanjut sapa-sapa deh.
1: Oke, sabentar. Sabar, aku bernafas dulu ya Besti.
0: Silakan, silakan, kamu bernafas. Udah. Itu sesek napas namanya, bukan napas Bu. Itu sesek napas. Ya, udah.
1: Oke.
0: Ayo bersama Madu.
1: Monggo hubungi Mr. Zastro katanya. Iya, panteng ini orangnya.
0: Oh, hubungi Mr. Zastro.
1: Mr. Z alias Sastro ya.
0: Z sama Sastro tuh kayak jauh ya.
1: Mr. Zastro.
0: Iya, S-T-U-V-W-X-J-Z.
1: Mr. Sastro ya.
0: Iya.
1: Tuh, ya mau request P apa?
0: MP apa?
1: PP apa?
0: Lah ya, PP apa?
1: Pian sungguh mempesona.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Heeh.
1: Engkose tuh, sayur lonceng kira-kira mempan apa enggak untungnya?
0: Lah ya makan ikut toh. Sandra yang gaya rekor-rekor terakhir.
1: Ya bunda guys ya.
0: Heeh.
1: Ada juga ini Ayu Jana, titip salam buat Prade semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya. Cuaca di Bangka Tengah itu cerah.
0: Cerah banget.
1: Bumi ini semakin panas.
0: Kan batuk.
1: Ini Ayu Jana request itu soalnya.
0: Oh ya, bumi ini semakin panas.
1: Heeh. Okay. Kenapa Mbak jaringin radio Trirama kok putus-putus suaranya? Ya, namanya kita menyeberangi lautan samudra.
0: Ya, gimana lah ya namanya juga ya gitulah.
1: Mungkin sinyal lagi terbawa ombak gitu kan. Ombak lagi tidak baik ke kanan dan ke kiri sehingganya putus-putus suara dua miau.
0: Iya, betul banget.
1: Iya kan? Pak Dasuki, blonceng lo Trican.
0: Lah ya blonceng.
1: Iya Pak Dasuki.
0: Wih serti lo Pak.
1: Iya kan. Trican,
0: apa?
1: Menyatu dong lagi duduk manis di depan kompor.
0: Ulala.
1: Sambil mainan sutil dan serok.
0: Mainan sutil serok.
1: Wow. Coba dibikin nada yang sangat apa sih, nada-nada terpukau coba.
0: Trican,
1: coba kita ngomong pakai nada terpukau.
0: Oh iya.
1: Trican, menyatu dong. Lagi duduk manis di depan kompor. Wow, sambil mainan sulit.
0: Sulit sekali ya.
1: Sambil mainan sutil dan serok. Wow.
0: Aku pagi ini sedang bersenang-senang bersama serok.
1: Mau request dong memandangmu. Salam buat semuanya aja pendengar radio Trirama dan jaringan ya. Dua miau sehat selalu. Requestnya PP apa?
0: PP lagi Besti.
1: Iya kan? Pagi-pagi minum biosi apa?
0: Ulun jadi jatuh cinta.
1: Bu, ibunya Teh Tutur nyanyi begini loh. PP apa? Pagi-pagi minumnya biosi apa? Untuk badan sehat lagi.
0: Kak apa?
1: Kapan kamu punya biosi?
0: Apa?
1: Pagi, siang, sore, malam minumnya biosi.
0: Yeay.
1: Ya, yang punya biosi. Tapi kalau kamu punya agar ilus juga pagi, siang, sore, malam, ya kan? Pagi, siang, malam boleh. Pagi, siang, sore, malam boleh.
0: Boleh.
1: Pagi aja boleh. Siang aja boleh.
0: Boleh.
1: Malam aja boleh. Cuma kalau emang kamu lagi ada punya keluhan kesehatan, memang disarankannya sehari 3 kali.
0: Iya.
1: Pagi, siang, dan malam.
0: Boleh.
1: Ya. Tria Chandra,
0: apa?
1: Aku mau request lagunya Rindunya Hatiku.
0: Emang gitu ya? Emang harus gitu banget?
1: Enggak.
0: Emang harus semuanya dinadain PP apa?
1: aku lagi dengerin radio sambil masak bodo iwa kali. Oh, hah? Botok mungkin.
0: Botok
1: mungkin. Iya kan? Ini Mama Pajar persedua Raman Aji.
0: Iya.
1: Rikcanku sarapan nih karo iki.
0: Karo apa?
1: Sambal teri, urek-urek. Wes suwe enak pol. Wes mau mantap pol. Sarapan yuk sedaya mawon.
0: Lanje monggo.
1: Jadi iki ki nganu di enyet-enyet jadi satu di nganu apa ulekan ge lo.
0: Oh. Diunyet-unyet jadi satu.
1: Iya, bukan sambal teri, tapi nyambel, terus terinya digoreng, terus di nyet-nyet sisan, di ulekan ngono lho.
0: Ya wis sambal teri lah wis.
1: Ngono aku jadi pengen.
0: Kamu pengen.
1: Mama Adit, nanti beli teri ya kita.
0: Iya, boleh.
1: Mama Adit sih.
0: Iya sih Mama Adit sih pengen-pengenin sih.
1: Ya kan? Ada juga Pak Ya Anggit. Oh, Pak Ya Anggit ini lagi mantau di mana kira-kira?
0: Lagi di mana nih? Lagi di home. Lagi
1: di homes. Yeah. Besti pagi selamat beraktivitas ya. Cuaca Pulau Bangka bedelau
0: sel.
1: Salam buat semuanya aja. Dendangnya kalau ada Vita Alfia hanya rindu. Ya Rizky Oktomi.
0: Oke.
1: Okay, Ibu Muslimah ikutan menyatu juga. Selamat pagi menjelang siang dua Mio, apa kabarnya?
0: Sehat.
1: Request lagunya Memandanganmu.
0: Wes wrong.
1: Spesial buat dua Mio. Salamnya buat semuanya aja, makasih ya. Ada juga ini.
0: Apa?
1: Mas Supana, biasa sih HG emang enak di badan. Au.
0: Kenapa harus ada au-nya sih?
1: Gak apa-apa, aku kan duta au.
0: Duta au-au.
1: Aduh, Rizky, ngomong-ngomong, kamu kemarin habis ulang tahun ya? Happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday Taye.
0: Happy birthday Taye. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Taye.
1: Maaf ya Besti.
0: Aduh ya Allah. Berarti ulang tahunnya gak jauh dari kamu ya?
1: Ya dia sama kayak aku.
0: Oh sama?
1: Iya.
0: Tanggalnya sama?
1: Sama.
0: Bareng?
1: Iya.
0: Oh, tahunnya beda ya tapi ya?
1: Beda sih. Kayaknya lebih imutan aku.
0: Ah iya. Kayaknya Rizky tuh 45 lah ya.
1: 1945?
0: Enggak, 45 tahun.
1: Masa?
0: Ya karena kamu bilang imutan kamu, makanya itu aku mengarang. Gimana sih?
1: Coba Rizky diklarifikasi, kamu tahun berapa? 1999 ya kamu ya?
0: Enggak, dia 1990.
1: 1960. Ya kan dia 1999, kan aku kan 2004.
0: Kamu kan 2014.
1: Oh iya, aku 2014. Iya.
0: Baru juga berapa tahun umurmu?
1: Iya kan, aku ini loh sebenarnya tuh masih usia sekolah, cuman aku sekolahnya lebih cepet aja.
0: Iya, karena kamu pinter kan, SMP-nya cuma setahun.
1: Iya, aku ambil.
0: SMA-nya cuma setahun.
1: Aku ambil sekolah SKS soalnya.
0: Iya kan. Kuliahnya cuma setahun. 3 tahun udah lulus kuliah.
1: Iya kan, tuh besti tuh dari SD, SMP, SMA sampai kuliah cuman butuh waktu 5 tahun aja.
0: Nah, saking pinternya ya. Masya Allah, tabarakallah.
1: Aduh, ikan-ikan apa yang paling enak Trican ya? Ikan ya? Digoreng sembarang enak.
0: Sembarang ikan tuh enak, kecuali ikan beracun.
1: Kecuali ikan busuk gak enak.
0: Oh iya, gak boleh, haram.
1: Iya kan?
0: Gak ada ya?
1: Ikan busuk ya, masih yang gak haram juga ya ndak. Patut dimakan toh ya.
0: Ikan busuk gak boleh dimakan ya, nanti penyakitan kamu.
1: Lah iya toh ya. Tuh Papa Arul, Pak Menang hadir juga ya. Salam untuk semuanya aja, saya selalu.
0: Oke.
1: Ada lagi, terserah kalian lah.
0: Apa?
1: Ya Allah, kejauhan banget sih Tria.
0: Kenapa?
1: Masa 1945? Masa 45 tahun? Enggak, Rizky itu 25 plus-plusan lah.
0: Oh iya, plusnya paling 20.
1: Ya, terserah lah berapa lebihnya.
0: Oh iya, dinego aja lah sama temen ya.
1: Aduh, ikan teri.
0: Ikan teri, ikan wader.
1: Ikan teri, ikan di teri alias dikasih. Oh, ikan di... Ikan di teri. Ikan di antre.
0: Ikan teri di teri.
1: Ikan apa yang paling enak? Ikan teri, maksudnya ikan di teri alias dikasih gitu.
0: Oh iya, enak.
1: Enak. enaknya.
0: Enak, kagak beli.
1: Tidak usah olah-olah.
0: Iya, udah dikasih matengan lagi.
1: Enak banget.
0: Enak banget.
1: Iya kan? Ya udah, terima kasih nih. Oh, Pak Turino dapat salam dari Mbak Supana ya, Pak Turino.
0: Mohon dicok.
1: Mohon disimak Pak Turino.
0: Ya, Pak Tur.
1: Ya udah, habis lah besti.
0: Loh, habis. WhatsApp habis.
1: Habis.
0: Oh ya udahlah, nanti lagi. Ya. Ini waktunya juga udah di menit 41 ternyata ya.
1: Iya, saatnya kita closing.
0: Belum, nanti.
1: Iya, nanti closingnya.
0: Iya, kita dangdutan dulu.
1: Iya, udah kalau gitu mah kamu gak usah kemana-mana. Jangan lupa ada cek kesehatan hari ini di Radio Gistara sudah dimulai.
0: Ya, Nini Sari udah ready, udah gincuan, udah dandan cantik ya.
1: Nah,
0: dan bagusnya udah ganteng ya.
1: Sudah dandan cantik, sudah dandan menor.
0: Iya, udah dandan ganteng juga tuh kaparitnya besti untuk menyambut dirimu.
1: Sudah wangi semuanya.
0: Iya, yang pastinya dua miau nanti mau mandi dulu ya sebelum sebelum menyapamu nanti di Lampung Barat.
1: Ya nanti aku keluar mandi ya paling jam-jam 3:30 lah ya.
0: Iya, langsung pulang kita ya. Nanti kalau ada yang cariin dua miau bilang ya Nini Sari ya. Dua miau lagi mandi.
1: Iya, lagi ngelungsir air.
0: Iya, soalnya enggak ada air.
1: Ya. Dan saya kemana-mana ya besti?
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Besti gak kerasa waktunya udah habis.
1: Maigun, walaupun gak WA, tapi mama itu selalu pantau loh dua miau.
0: Mantap deh pokoknya Besti.
1: Semuanya yang gak ikutan menyatu WA atau SMS atau telepon, yang penting gak pindah-pindah, selamat pagi semuanya ya.
0: Iya dong, selamat pagi Besti-Besti. Dan sekarang saatnya kita pamit deh Chan.
1: Jangan lupa datang hari ini doang loh ya, cek kesehatan di Radio Gestara.
0: Ya, kita tungguin Besti. Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio,
1: panteng trirama dong.
0: Miau.

0: Ramah dong.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Ali Febrian dari Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan, terutama cabai dan telur ayam. Meski demikian, Dinas Perdagangan memastikan kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan belum mengganggu stabilitas harga maupun pasokan pangan di daerah. Kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca, distribusi, serta meningkatnya biaya logistik. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Namun, stok kebutuhan pokok dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinas Perdagangan bersama tim pengendalian inflasi daerah terus melakukan pemantauan harga di pasar, serta berkoordinasi dengan distributor untuk menjaga kelancaran pasokan. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi. Masyarakat dihimbau tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah optimis harga bahan pokok akan kembali stabil seiring membaiknya distribusi dan pasokan dari daerah sentra produksi. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya. Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, Besti. Gimana hari ini, sehat kan?
0: Mudah-mudahan semuanya sehat.
1: Amin.
0: Ceria. Seperti biasa, kita juga akan menemani aktivitas Besti-Besti ya, Neng Vina, di Bandar Dangdut BOC selama 2 jam ke depan.
1: Iya, yang mau gabung juga boleh banget ya.
0: Boleh, yang mau ikutan gabung barengan sama kita, tentunya kita akan kasih lagu-lagu yang enak. Iya, kita sudah ada playlist lagu-lagu yang enak.
1: Betul
0: ya. Seperti lagu yang satu ini, pastinya akan menemani Besti di hari ini untuk melakukan aktivitas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bandar Dangdut BOC barengan dua bandar.
1: Asik-asik.

0: rasanya kalau ditinggal kekasih itu?
1: Aku sedih sekali.
0: Kamu pernah nggak dulu ditinggalkan sama
1: seseorang? Pernah dia meninggalkanku.
0: Kenapa alasannya dia meninggalkan kamu?
1: Tanpa ada kabar sama sekali. Tapi dia datang lagi kepada
0: kenapa
1: aku.
0: Dia datang lagi? Terus kamu setelah terima lagi? Biasanya kita enggak katanya kalau curhat-curhat sama temennya, enggak aku tidak akan kembali lagi padanya. Giliran di chat aja tumbang pertahanan kamu kan pasti.
1: Karena dia memperhatikan aku.
0: Padahal udah disakitin, giliran dianya datang lagi mau lagi, heran deh.
1: Emang ternyata nggak tahu siapa
0: apa?
1: Orangnya.
0: Siapa?
1: Kan yang sekarang jadi pendamping.
0: Oh gitu.
1: Dia tuh.
0: Ya nggak apa-apa kalau akhirnya jadi mah.
1: Gitu ya.
0: kirain gue tuh mantan-mantan yang sebelumnya.
1: Aku
0: gitu.
1: Nggak punya mantan. Makanya dia yang paling istimewa.
0: Iya ampun coci. Iya ampun Bina bisa gitu ya.
1: Iya, soalnya aku tuh mencari orang yang benar-benar dia tuh bisa perhatian sama aku. Wow. Yang sabar menghadapi aku sampai sekarang.
0: Menghadapi mood kamu ya.
1: Iya.
0: Yang gampang banget berubah-ubah.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, yang dardel dol ini.
0: Kamu harus memberikan apresiasi kepada dia ya.
1: Oh tenang saja. Udah ngapain bahas itu kamu?
0: Gara-gara lagu ini sih Lilin Herlina tadi ditinggal kekasih kok jadi ingat masa-masa dulu.
1: Kayaknya si Neng Naya ditinggal terus.
0: Hey, aku bukan ditinggal, aku meninggalkan. Meninggalkan yang tidak baik untuk mencari yang lebih baik.
1: Oh, gitu.
0: Aduh, gaya banget.
1: Slebeu.
0: Kenapa udah lah ya, mudah-mudahan lah besti-besti ini yang sekarang mungkin lagi galau gundah gulana karena ditinggal kekasih. Jangan galau-galau, dengerin kita makanya.
1: Besti bisa dengerinnya di streaming www.radioteriramfm.net. Bisa juga yang mau gabung boleh banget langsung aja.
0: Boleh
1: ya. 0851-2666-6931.
0: Iya, sok mangga langsung berudulkan sayang. Yang mau ini membeli Biosi juga kita pastinya udah menunggu ya kabar-kabar dari kalian semua yang mau hubungi call center langsung aja di 0831-760-600 sayangku cintaku.
1: Iya, pokoknya buat Besti yang mau COD-an langsung dari sekarang ya.
0: Iya,
1: jangan nanti-nanti ya, apalagi hubungnya di malam hari.
0: Aduh, itu babang tampan, babang kurirnya udah pada tidur atuh.
1: Iya, udah bobo ganteng digangguin.
0: Iya, sebenarnya enggak apa-apa sih, tapi orderan tuh cuma masuk aja enggak bisa langsung diantar, mungkin besoknya ya.
1: Masa iya malam-malam tengah malam?
0: Sebenernya gak apa-apa sih, tapi orderan tuh cuma masuk aja, gak bisa langsung diantar, mungkin besoknya ya.
1: Masa iya malam-malam tengah malam mau

0: kalau udah tinggal ya mungkin diperkirakan 3 harian ya, atau gimana, baru order lagi gitu.
1: Nah
0: loh,
1: itu jadi kan enggak yang kayak terburu-buru banget. Takutnya ya kita kan enggak tahu ya, apalagi sekarang cuaca lagi enggak menentu gitu loh.
0: Iya bener.
1: Takutnya udah order ternyata di luar sana hujan angin dar-dar-dar ya.
0: Nah tuh,
1: itu takutnya kan ya kita tetap menjaga keselamatan juga babang-babang kurir ini.
0: Iya. Perhatian banget lu. Padahal gak ada tuh terbesit di pikiran Vin.
1: Eh gak, kamu jahat banget. Aku tuh baik loh Vin.
0: Neng Naya yang baik Besti. Kalau Vin emang gak baik emang gitu.
1: Gitu ya Bes ya. Hai, untuk kalian yang mau order sok mangga dari sekarang ya, ya. Mungkin cuacanya lebih bagus-bagusnya ya.
0: Ya kalau pas cuacanya bagus
1: ya makanya kata aku juga. Ya mungkin kalau misalnya pas tiba-tiba hujan di tengah jalan mau gimana lagi, pasti babang-babang kurir ya akan meneduh dulu ya. Mungkin akan ada delay-delay beberapa ini ya, beberapa waktu lah.
0: Berapa jam?
1: Jangan, lama banget ya.
0: Kayak delay di pesawat aja.
1: Iya. Oke Besti, nanti kita juga akan membahas ya materi-materi, materi sekolah kali ah.
0: Jangan materi
1: apa
0: dong Neng.
1: Pembahasannya ini
0: itu,
1: berat.
0: Itu berat banget materi.
1: Berat banget kayaknya. Gini ya, kata orang-orang, gue udah stres banget oleh si Naya pagi-pagi, pagi-pagi hari ini malah ngajakin mau ngebahas materi naon cerai. Iya, males banget.
0: Iya, makanya jangan materi. Kita nanti bakalan kasih beberapa info kesehatan untuk besi-besi gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau materi seakan-akan dia nanti dikasih PR.
1: Kayaknya udah kayak gak sanggup dia dengar kata-kata itu ya.
0: Makanya baiknya gak usah kemana-mana ya.
1: Iya, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama dua bandel.
0: Iya, asik-asik. Yeah.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Sudirman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, Pak Darto.
3: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
5: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
5: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya, Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya.
5: Badan selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: gak boleh.
1: Pokoknya harus standby di radio Terirama dan Jaringan. Di radio kesayangan kamu ini ya. Pantengin karena... dua bandar.
2: Karena pastinya kita akan memberikan informasi-informasi yang menarik ya kan, yang bermanfaat juga untuk besti-besti. Makanya jangan suka ganti-ganti channel. Kata aku juga setia dong, kayak kita ini setia nemenin besti-besti.
1: Dan ya seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan besti kan sering kan ngeluhin kayak enggak apa namanya, yang kemarin kita udah ngebahas ya, sakit kepala lah. Terus abis itu juga yang sering merasakan pencernaannya kayak enggak lancar, atau mungkin ada permasalahan di pencernaan lambung. Kan? Itu juga sangat berpengaruh banget dengan kondisi pekerjaan kita.
2: Iya, betul banget. Kalau misalnya apa namanya, pencernaan itu terganggu, ya bermasalah, itu biasanya ke badan keseluruhan itu juga enak.
1: Jadi kita mau beraktivitas juga kayaknya nggak bisa apa ya, nggak bisa puas dengan hasilnya, karena ya kita lagi nggak baik-baik saja gitu.
2: Ini kita nggak fokus juga kerja, sekolah, ya kan, dan aktivitas-aktivitas lainnya.
1: Iya, karena sakit itu bukan dirasakan bagi orang yang sudah tua aja ya, tapi anak-anak remaja, bahkan anak kecil pun ngerasain ya, Nek.
2: Iya, enggak, jadi umur itu enggak ngaruh sekarang.
1: Iya. Jadi dari kitanya sendiri sih sebenarnya, makan-makanannya.
2: Iya, terus, karena lebih ke ini, lifestyle ya, gaya hidup yang sekarang tuh beda banget sama orang zaman dulu, Nek.
1: Zaman dulu mah makannya rebus-rebusan.
2: Iya, benar-benar real food ya. Maksudnya tuh kalau misalnya makan pisang ya udah pisang, memang dalam bentuk pisang. Jagung memang benar-benar dalam bentuk jagung, tidak diolah-olah lagi jadi makanan yang aneh-aneh. Kalau sekarang kan emang banyak banget ya, saking kreatifnya orang-orang sekarang. Coba aja deh kita keluar ya, kita lihat itu bakul-bakul jajanan nih.
1: Iya, aku suka banget itu, Neng. Tapi ya
2: banyak
1: itu
2: banget yang kayak, kok bisa sih mereka sekreatif itu membuat cemilan-cemilan jajanan, ya kan?
1: Iya, bayang, bahkan bisa menghipnotis orang-orang.
2: Iya, apalagi dengan brandingnya, terus juga dengan tampilan ini ya, foto-foto sekarang itu kan?
1: Iya, bagus-bagus.
2: Yang benar-benar gitu kan, menarik, warna-warna yang mencolok.
1: Nah, itu kan menarik anak-anak ya.
2: Iya.
1: Jadi makanya anak-anak tuh pada suka kayak gitu. Iya, apa ya itu ya, penasaran, dibeli gitu kan? Itu yang nggak baik dan nggak bagus sebenarnya. Kalau misalkan kita konsumsinya tuh setiap hari ya. Kalau misalkan mau coba ya nggak apa-apa, enggak, yang penting nggak sering.
2: Boleh.
1: Iya, yang penting gak sering-sering aja. Karena memang sangat berpengaruh banget dengan pencernaan, apalagi yang masih anak-anak gitu ya. Betul. Anak SD, TK terutama deh. TK aja udah bisa jajan loh dia tuh, Neng.
2: Oh iya, benar. Tapi mungkin sekarang ada program ini ya dari pemerintah, ada MBG itu kayaknya agak menekan lah ya. Karena anak-anak juga yang biasanya nih jajannya misal nih sehari 5.000 lah ya, anak SD ya. Mungkin standar meren 5.000 atau 10.000 lah. 10.000 udah banyak ya.
1: Iya, 10.000 banyak banget.
2: Sekarang mungkin bisa lebih berhemat ya. Karena dapat ini makan
1: MBG.
2: Iya, dapat MBG itu kan dari pemerintah. Jadi kan itu bisa menekan juga
1: ya, biar
2: jangan jajan sehat sembarangan gitu loh.
1: Iya, biar makannya tuh sehat, yang sehat-sehat aja gitu.
2: Benar banget. Jadi untuk para ini ya, kita juga nih sebagai orang tua juga harus bisa kayak memilah-milah lah.
1: Betul.
2: Jangan terlalu dielosin jajanan-jajanan yang sekiranya nih kandungannya ternyata nggak bagus kalau dikonsumsi setiap hari.
1: Makanya besti tuh harus benar-benar bisa tahu ya, kalau misalkan ini tuh yang nggak bagus loh, ini yang bagus. Kita juga harus ngasih tahu kepada anak-anak kita nanti.
2: Iya, betul banget. Pastikan terpenuhi lah gizi hariannya, ya, nutrisi hariannya. Emang kalau anak-anak mah rada susah ya makan sayur ya.
1: Susah banget.
2: Susah
1: banget. Dia paling suka tuh ya itu perdagingan.
2: Betul.
1: Dan paling favorit kayaknya telur.
2: Iya, telur yang satset ya. Bukan anaknya yang suka telur, kayaknya emaknya deh. Ini kayaknya adalah menu-menu yang satset, menu-menu di saat apa ya, di saat waktu-waktu ya. Mepet-mepet nih, gampang banget ya.
1: Bener banget.
2: Tapi gak apa-apa sih telur.
1: Gak apa-apa. Yang penting mah dibarengi juga, kita harus bisa kasih anak tuh sayur-sayuran.
2: Nah, buah gitu juga, susu juga.
1: Iya, pokoknya 4 sehat 5 sempurna.
2: Iya, jangan jajan-jajan sembarangan ya, yang nutrisinya kita gak tahu dengan jelas, terus itu dikonsumsi setiap hari. Takutnya nanti akan mengganggu pencernaan ya. Bukan anak-anak aja, kita juga kadang yang udah dewasa aja suka gak tahan kalau misalnya makan makanan yang gak jelas gitu. Atau mungkin juga ini ya, kalau misalnya kita beli di pinggir jalan, kita gak tahu juga itu bersih atau enggak ya, karena ada debu juga misalnya terbuka kan, seperti itu. Kalau yang gampang ini mah bisa diare loh.
1: Iya, iya kan? Bener, kadang kan apa namanya, kalau bahasanya tuh konslet.
2: Listrik, bukan konslet.
0: konslet.
1: Iya, perutnya konslet gitu.
2: Iya, kalau bahasa kita mah gitu ya.
1: Iya.
2: Lagi kenapa Neng Vina? Ih, perut aku konslet. Ya, kalau Vina mah kayaknya tiap hari konslet perutnya.
1: Dia nah, dia juga tiap hari juga kali.
2: Dia mah kayaknya enggak pernah punya keluhan ini sembelit kayak.
1: Iya, alhamdulillah malahan kan lancar.
2: Karena kalau dia mah gampang, kalau sembelit kasih aja jengkol.
1: Itu resep dari aku ya, Besti ya.
2: Lancar luncur dia pokoknya.
1: Kalau enggak bisa buang air besar, udahlah mendingan makan jengkol sama pete aja.
2: Enggak, jangan
1: diikutin.
2: Dan ikutin. Ya itu cuma buat Vina doang, buat perutnya Vina. Oh, kalian enggak semua sama ya.
1: Oke deh kalau begitu, Besti, nanti kita bakal bahas lagi dan kita nanti bakalan sapa-sapa ini ya buat Besti yang mau gabungan bareng kita.
2: Boleh. Ya untuk Besti-besti yang mau ikutan gabung boleh di 0851-2666-6931. Sekarang kita ini ya, kita goyang dulu. Aku mau ngajakin kamu ke Jogja.
1: Boleh
2: ya, sama ke Bandung.
1: Mau ikut?
2: Oke, langsung aja. Yuk, kita goyang lagi.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Aduh, ya Allah. Hey,
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawapitu.
4: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
5: Sakit boyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah
4: ya. Perubahannya gimana Pak?
5: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya ada, Alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
5: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
4: Biosis siaga.
5: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Suit.
1: Apa sih Naik?
2: Kira tuh ngapain gitu saya. Tiba-tiba cukup
0: sudah. Cukuplah. Jangan menambah balita lagi. Terlalu banyak kehitan sesar.
1: Hey, kenapa ini tiba-tiba? Hey,
0: apa? Ada suara apa? Kan kata aku juga ya, ada suara-suara yang tiba-tiba muncul. Terang ya. Besti, selamat aktivitas aja ya. Masih barengan sama kita di Bandar Dangdut Biosi ya kan. Dua bandar akan terus menghibur besti-besti semua selama 2 jam ya kan. Kita seru-seruan dengan lagu-lagu dangdut terpilih yang asik-asik tentunya. Aduh nih, haus gini ya. Aku tuh dari tadi belum minum ternyata ya. Mau keselak-keselak ember. Awas salah colok ya, Neng Vin. sedang mencari ini ya, mencari lubang ya untuk mencolokkan ini casan. Selamat ini juga ya beraktivitas, selamat bekerja untuk besi-besi yang mungkin ada di kantor-kantor pemerintahan, terus juga yang ada di SPBU, yang ada di pasar-pasar ya, yang ada di toko-toko, yang ada di minimarket, iya kan? Semoga semuanya sadar rehat. Semoga semuanya pada ini ya, pada happy gitu kan.
1: Amin.
0: Iya, dari mana Anda?
1: Aduh, mending ngos-ngosannya.
0: Kenapa sih kamu habis ngapain?
1: Ini lari-larian tadi mah.
0: Ya Allah, Gusti.
1: Takut banget ini nanti lobet, kita kan yang disalahin.
0: Sudah ada panggilan tadi ya.
1: Iya, ada panggilan.
0: Ada sayup-sayup terdengar, gitu kan.
1: Iya, makanya. Oke deh, kalau begitu kita bakalan absenin dulu buat besi-besi yang udah
0: ngomongin. Boleh. Kayaknya gak sabar ya dari tadi katanya meni pada ngecoblak, Bay. Gak disapa-sapa.
1: Bener banget. Langsung aja yang mau gabung juga boleh banget.
0: Boleh
1: buntutin
0: saya.
1: Langsung aja di 0851-2666-6931 ya.
0: Okay.
1: Halo, Bapak Sumarno dari Degleng ya. Sama Ibu Tumirah juga dari Raman Utara.
0: Siap.
1: Oh, Bapak Sumarno Degleng bukan dari Degleng. Ini mah Bapak Sumarno Degleng maksudnya.
0: Maksudnya namanya?
1: Iya.
0: Kamu pikir Degleng tuh nama daerah?
1: Iya.
0: Ternyata bukan.
1: Bukan.
0: Hei, kamu ya. Gimana sih?
1: Ya udahlah Bapak, mohon maaf ya.
0: Bacanya Degleng apa Degleng apa?
1: Degleng. Gak tahu.
0: Itulah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf kalau salah penyebutan nama Bapak ya.
1: Betul. Ada Mas Hengki dari Tower juga, Tower kembar ya. Kita kembar gak sih?
0: Kita kembar tapi beda Bapak, beda Ibu ya.
1: Kembar namanya.
0: Bukan ya, Pak Jemingan. Bener gak ngomongnya gitu? Pak Jemingan.
1: Iya kayaknya.
0: Iya.
1: Ya udahlah itu aja.
0: Ya itu ya, dari Karya Makmur. Terima kasih Bapak juga sudah mempercayakan Biosi Sihaga untuk ini, untuk istrinya. Ih, suami idaman ya.
1: Iya.
0: Mempercayakan ini Biosi Sihaga untuk istri tercinta biasa.
1: Aduh, cocok amat sih Pak.
0: Iya
1: Pak,
0: dong.
1: Ya ampun. Ada Pak Iming juga dari Braja Arjosari ya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga ada ini Irsyad ya di Batanghari.
1: Tadi
0: ya
1: udah
0: kan?
1: Tahu.
0: Iya. Udah disapa?
1: Tadi apa kemarin ya?
0: Dia kan emang selalu setia. Enggak apa-apa, kita sama-sama doi.
1: Iya. Lupa deh kalau selalu setia.
0: Iya, ada juga ini. Oh iya. Enggak apa-apa ini. Kan tiap hari memang mereka mah pantang terus ikutan terus
1: saya. Mas Adi dari Tanjung Kesemua juga ya, terima kasih.
0: Terima kasih loh, Mas.
1: Ada juga ini besti kita yang dari seputaran Islamic Center Lampung Barat. Ih, besti-besti Lampung Barat banyak banget tau, Neng.
0: Iya. Ih, alhamdulillah loh. Mereka tuh kalau beli suka ngaborong-ngaborong.
1: Bukan masalah beli juga.
0: Apa itu?
1: Yang lagi panteng.
0: Oh iya. Ya itu dia, karena mereka selalu panteng, mereka tahu informasi-informasi seputar Biosi, akhirnya ngaborong.
1: Nah, itu. Karena biasanya kan kalau di Lampung Barat itu kan di pegunungan ya, itu butuh hiburan. Kalau di kayaknya kalau TV itu kurang mendukung.
0: Kurang lah, enggak bisa di ini ditinggal-tinggalin.
1: Iya.
0: Kalau TV mah harus panteng terus kan,
1: kalau
0: lihat ini.
1: Kalau radio kan tinggal dibawa aja ya.
0: Iya, gedein aja volumenya ya kan, bisa terdengar sampai mana-mana.
1: Jadi dibawa kan juga bisa, Neng.
0: Bisa.
1: Iya, makanya itu. Digendong bahkan. Kalau kita mah digendong gak kuat kayaknya Maya.
0: Gak harus bawa radio juga. Sekarang mah bisa dengerin handphone.
1: Yes.
0: Ih, sekarang mah canggih ya.
1: Canggih banget ya kan.
0: Ya, terus juga streaming ini bisa dengerin di mana? Lewat
1: streamingnya bisa di www.radiotriramafm.net.
0: Nah, itu udah canggih sekarang, Ma.
1: Iya, betul. Ada siapa lagi, Neng? Buruan.
0: Ada juga Mas Sujianto ya, Muara Jaya. Terima kasih loh, Mas, selalu panteng kita berdua di Bandar Dangdut Biosi ya. Terus juga selalu konsumsi biosinya. Terus ada lagi ini Pak Topo. Pak Topo Karya Bakti ya. Ini selalu menjaga kesehatan tubuhnya dengan mengonsumsi rutin Biosi Sihaga.
1: Iya, terus juga ada Mas Nur dari Tambah Subur, Eyang Uti, juga ada Mbak Sini.
0: Okay.
1: Mbak Sini, sana ada enggak?
0: Hus, sana itu kamu ya.
1: Diusir dong akunya. Pak Sumanto dari SB14 ya, juga terima kasih. Ada Mbak Nurul dari Tanjung Kesuma.
0: Okay deh, selamat ini masak-masak aja para bunda-bunda yang lagi masak ya.
1: Masak apa?
0: Masak air biar mateng ya.
1: Buat bikin kopi kali ya.
0: Iya, jadi pengen ngopi ya.
1: Iling, sing iling wis ngopi mau ya.
0: Jambira ya mau ya ngopi nih.
1: Iya mau.
0: Wis lali aku kayak wis anu wis pengen turu maning.
1: Sing iling iki siaran iki ya.
0: Lah iya malah ngomongnya kayak Ninine ya.
1: Iya, pengen melok-melok kayak Ninine.
0: Lah iya.
1: Saingan yuk Ning.
0: Bener pora aku ngomongin iki.
1: Lambu. Nyong wera isa ngomong ngomong apa asline.
0: Ya wis ora apa-apa.
1: Ada Pak Karyono juga dari Sido Arjo ya. Terima kasih.
0: Terus
1: ada Pak Sudomo dari Pramuka juga udah dapetin bios.
0: Okay, terima kasih.
1: Pagi seger, seger tenan. Seger mindang seger beh, jangan mindang bening enak po.
0: Enak banget itu ya.
1: Iya, Mas Taufik juga terima kasih ya. Buat besi-besi di sana juga ada Makas, ada Ayah Baka di wilayah Kansa FM Tridatu Lampung Timur.
0: Oke deh.
1: Terus abis itu yang ada di wilayah Trirama juga banyak banget ya, Pak Suhada ya.
0: Iya.
1: Iya Pak Suhada. Terus abis itu ada siapa lagi nih?
0: Banyak banget lah di sana, ada Pak Sumiran juga sama Ibu.
1: Nah,
0: iya. Iya. Ada Pak Sutino juga. Ada lagi Pak Aska yang ada di kantor. Biasanya Pak Aska tuh suka bilangnya di kantor. Di kantor itu di mana coba?
1: Di mana?
0: Di sawah.
1: Kantornya sawah.
0: Iya.
1: Emang ini.
0: Pak Aska udah itu belum? Udah panen timun belum?
1: Mau, aku mau. Bentar,
0: Pak Aska ngebawain sekaru.
1: Hah? Kok gak dikasih?
0: Iya. Pada waktu itu kan kamu jauh.
1: Sekarang udah deket belum?
0: Deket di hati. Jauh di mata, dekat di hati, gak apa-apa.
1: Kalau begitu terima kasih ya besi-besi yang belum ke absen. Makanya yang belum absen, yang belum absen nih buruan atuh, nanti kita bakal absen nih.
0: Iya, soalnya kita kan selalu menyapa-nyapa besi-besi yang panteng. Tapi kadang tuh banyak gini loh Neng Vina.
1: Gimana?
0: Sebenarnya mereka tuh panteng cuman gak ikutan gitu loh.
1: Oh iya.
0: Biasanya kalau misalnya besi-besi ini ke studio suka bilang, ih katanya suka dengerin gitu. Terus siapa nama udaranya? Enggak ikutan katanya, tapi dengerin terus. Ya gimana kita mau menyapanya ya, kadang kan ya mohon maaf. Jadi makanya kita rangkum aja lah para besti-besti yang dengerin gitu ya.
1: Iya, okelah kalau begitu nanti kita bakal lanjut lagi. Karena hari ini kita bakalan ngebahas, tadi kan pencernaan ya Neng ya. Tadi kita udah ngalor ngidul ngomongin soal pencernaan. Iya, karena pencernaan itu sangatlah berpengaruh banget untuk kesehatan tubuh kita juga ya. Dari masalah lambung bisa kemana-mana sakitnya.
0: Iya, jangan disepelein loh asam lambung itu. Dia bisa apa ya, kayak mengakibatkan komplikasi ya, gangguan-gangguan di organ-organ kita yang lain loh Neng.
1: Nah makanya sebelum parah kita harus mengatasi dari sekarang.
0: Iya.
1: Tapi tenang, nanti kita bakalan ngebahas sampai tuntas. Jadi buat besi tayang gak boleh kemana-mana.
0: Tetap
1: ya,
0: barengan sama kita di Bandar Dangdut Biosi, barengan dua bandar.
1: Azi.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang

0: ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
0: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
0: Oh iya, benar itu Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosihaga-nya.
2: Biosihaga.
3: Biosihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosihaga.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh.
1: Wah,
0: Ma,
1: asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar. Oke, Besti, aku engkaulah takdirku. Duet yang sangat manis ya dari Gary Mahesa. Gary Mahesa dan juga Tasya Rosmala yang cantik manis ya.
1: Ya, kayak Vina pokoknya.
0: Iya, iyain aja biar cepet ya, yes.
1: Oke, Besti, seperti yang Kitty tidak apa sih? Apa bilang Kitty?
0: Kita meren.
1: Iya, kita tadi ya, jadi, sudah bahas.
0: Kalau Kitty itu pakein deodoran. Itu Kitty.
1: Oh, iya ya.
0: Iya. Iya. Sampai ketiak biasa aku bilangnya Kitty.
1: Oh, gitu.
0: Kok jadi ke Kitty?
1: Kan tadi salah ngomong. Kita maksudnya, kita itu tadi kan udah ngebahas soal pencerahan ya.
0: Betul.
1: Masalah-masalah yang terjadi dan juga apa saja sih kenapa tiba-tiba ini aku ke-distract nih, pikiran aku udah kemana-mana. Apa salah?
0: Kamu harus fokus dong.
1: Ya udah, pokoknya Besti kan tidak ke tadi kita udah bahas
0: soal. Tadi kita udah membahas seputar ini masalah pencernaan. Terus kita akan membahas seputar asam lambung.
1: Ya itu kan masih sama ya pencernaan.
0: Iya, betul.
1: Beda enggak sih?
0: Sama kan, memang dia di dalam pencernaan lambung ini.
1: Oh iya
0: ya,
1: iya
0: kan?
1: Jadi buat Besti yang sering banget ngerasa aduh sakit banget nih, kenapa ini, aduh gitu kan.
0: Paling kamu ini suka telat-telat makan, Bes.
1: Iya, bisa kan? Bisa jadi ya, karena telat makan. Terus abis itu karena gaya hidup yang kurang sehat.
0: Betul.
1: Makan makanannya tuh kayak yang asem-asem, yang pedes-pedes.
0: Nah.
1: Terus abis itu yang apa ya, makannya tuh cepet, itu juga jadi penyebab loh, Neng.
0: Terus juga yang memicu ini ya, naiknya asam lambung, gas gitu kan.
1: Betul.
0: Ada makanan-makanan tertentu juga loh yang bisa memicu ini, asam lambung itu naik dengan cepat loh.
1: Benar. Seperti ya, apa?
0: Ini misalnya buah nangka, terus juga makanan-makanan yang bersantan, ya kan. Terus juga nih yang punya asam lambung ya, harus dihindari seperti ini.
1: Apa?
0: Makan ini kol ya, karena kol tuh gasnya banyak. Jadi biasanya kalau habis makan kol dia akan ngerasa kayak langsung begah, pokoknya nggak enak, kembung gitu.
1: Yes.
0: Iya benar loh.
1: Benar banget ya. Jadi buat Besti hati-hati banget nih, karena memang dari makanan itu bisa memicu naiknya asam lambung. Bahkan yang belum pernah punya asam lambung itu jadi punya asam
0: jadi
1: lambung.
0: Punya, ya.
1: Gara-gara mungkin, ya itu makanannya yang kurang sehat.
0: Iya betul, sama ya itu gaya hidup juga yang nggak sehat, sering menunda-nunda makan. Ya.
1: Iya.
0: Jadi makannya nggak teratur. Biasanya orang-orang yang aktivitasnya luar biasa padat nih, Vin. Karena aku pernah juga, aku sendiri pernah, ketika aku benar-benar banyak kerjaan, banyak PR-PR lah, tuntutan kerja itu benar-benar banyak banget ya. Akhirnya karena terlalu capek, jadi aku lebih mendahulukan tidur daripada makan.
1: Oh gitu,
0: gitu. Benar. Jadi akhirnya ya tahu sendirilah ya, kalau udah kayak gitu kan
1: naiklah asam lambungnya.
0: Akhirnya punya asam lambung, betul sekali.
1: Iya. Entah itu mah atau GERD, tapi sebenarnya hampir-hampir sama. Cuma memang beda ya. Kalau asam lambung kan asamnya yang naik, jadi kayak panas gitu ya. Tapi kalau misalkan mah itu ada bedanya deh pokoknya gitu ya. Dan untuk faktor gaya hidup serta kebiasaan makanan itu biasa yang Vina sebutkan tadi ya, kayak makannya berlebih atau bahkan cepet. Jadi kayak mau di kayak di mau dikejar apa aja.
0: Kenapa
1: gitu
0: sih
1: kan?
0: Harus cepet-cepet, santai aja bro.
1: Iya gitu.
0: Harus dinikmati loh makan. Ngapain sih cepet-cepet? Mau makanya, apa? Mau pergi kemana?
1: Mau ketemu dia.
0: Atau takut diambil sama aku? Kamu makannya cepet-cepetin.
1: Iya.
0: Kan kita punya piring sendiri-sendiri. Kenapa sih?
1: Takut banget nanti punya dia habis terus punya aku diambil.
0: Enggak lah. Jadi makan juga harus apa ya? Harus benar-benar menikmati, Bes.
1: Iya.
0: Enggak perlu kamu terburu-buru. Takutnya selain asam lambung tersedak juga, bahaya.
1: Iya, kalau bahasanya, kalau bukan bahasanya, kalau secara medis tuh katanya itu harus berapa kunyahan gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus pelan-pelan aja.
0: Kalau Vina mah enggak dikunyah langsung telan.
1: Hey! Apa kabar nantinya?
0: Jangan ya, jangan, gak boleh kayak gitu. Gak usah buru-buru kalau makan teh.
1: Iya, terus bisa juga ini jadi apa ya, salah satu faktornya adalah langsung berbaring.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, karena setelah makan
0: biasanya
1: berbaring
0: ngantuk.
1: Setelah makan maksudnya itu kan ngantuk kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, kita langsung berbaring tuh.
0: Gak
1: itu
0: boleh.
1: Itu juga jadi masalah pemicu asam lambung.
0: Iya, itu kebiasaan-kebiasaan buruk ternyata, Bes, yang bisa memicu asam lambung kamu naik.
1: Iya.
0: Ya. Jadi terus? Biasa kan ini kalau misalnya habis makan ya apalah gitu loh, jangan langsung tidur.
1: Duduk dulu minimal 1 jam.
0: Iya, dan juga ini ya tuh tadi seperti Naya bilang, jadi kalau misalnya kamu sudah tahu kalau kamu punya asam lambung ya, jangan siksa lambung kamu ini dengan makanan-makanan yang memicu asam lambung yang naik terus ya.
1: Bener.
0: Untuk kamu yang punya asam lambung pastinya hindari yang namanya kopi, ya kan?
1: Iya,
0: biasa kalau yang enggak kuat wah langsung sakit perut.
1: Iya.
0: Terus juga minuman-minuman bersoda ini bahaya banget, say. Jangan kamu minum minuman bersoda kalau misalnya kamu punya asam lambung.
1: Pantes aja Vina mah kalau misalkan lagi nongkrong gitu ya, itu minumnya kan pasti ada yang ya enaknya mah pakai apa namanya, es mojitos itu kan ada sodanya.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh langsung kayak naik gitu.
0: Iya, lagi diminum enak kan? Habisnya
1: udah sakit banget.
0: Sakit banget.
1: Jadi itu memang jadi salah satu faktornya naiknya asam lambung. Terus habis itu juga bisa jadi penyebab kenapa kita tuh bisa punya asam lambung, ya kan? Dari makan-makanan yang memang kurang sehat dan pastinya juga yang terlalu berlebihan dan pastinya juga yang gak baik untuk kesehatan lambung kita.
0: Iya, selain itu loh, selain makan-makanan tersebut ya yang tadi kita sebutkan perlu dihindari kalau misalnya kamu punya asam lambung, ternyata nih obesitas juga, ini kondisi ini bisa meningkatkan tekanan di dalam perut, ini bisa juga bikin kita apa namanya, asam lambung naik. Jadi untuk yang punya berat badan berlebih ya kan, bisa mungkin dari sekarang mulai dipikirkan untuk mulai diet ya, diet sehat ya, karena tekanan di dalam perut ya, terutama jika lemaknya ini numpuk di area perut ya, ini ternyata bisa mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Itu makanya harus punya berat badan ideal. Ya, karena itu banyak apa namanya, penyakit-penyakit yang bisa timbul kalau misalnya berat badannya berlebih, Vina.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kalau udah dikatakan obesitas itu banyak banget ya, Besi ya. Kayak misalkan diabetes itu bisa jadi. Terus abis itu ya asam lambung ini. Terus ada permasalahan kesehatan yang lain seperti mudah lelah dan sebagainya. Itu juga jadi permasalahan dalam apa ya, orang yang mengalami obesitas. Jadi lebih baik kita untuk dari sekarang ini menjaga supaya tubuhnya tetap ideal. Ya, kalau Vina mah gimana ya?
0: Udah ideal.
1: Udah ideal dari mananya?
0: Dan lihatnya dari ujung Monas. Tapi kan pelan-pelan tetap berusaha untuk
1: ini dong. Iya, yang penting makanannya yang sehat-sehat aja sih.
0: Iya, nah yang punya asam lambung juga perlu diperhatikan untuk makan ya. Jangan sekaligus langsung banyak tuh, enggak boleh.
1: Iya, harus perlahan.
0: Pasti langsung sakit nanti.
1: Iya.
0: Jadi dia makannya itu sedikit-sedikit tapi sering.
1: Gitu. Misal kayak 3 jam sekali makan gitu kan.
0: Jangan langsung sekaligus porsinya banyak, kasihan lambungnya. Tidak akan kuat. Karena kalau punya asam lambung itu biasanya juga seperti luka gitu loh lambung.
1: Iya. Makanya dari itu buat besi-besi semuanya yang sekarang ini ada keluhan tersebut atau mungkin belum ya, jangan ding, kalau bisa jangan sampai.
0: Jangan.
1: Nah, lebih baik kita mengatasi dari sekarang dan mencegahnya dari sekarang dengan konsumsi Biasi Sihaga. Herbal tes premium masa kini yang bisa dikombinasikan dengan madu agar rileks ya.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi untuk besi-besi semuanya yang punya keluhan tersebut bisa langsung konsumsi rutin Biasi.
0: Iya, yang mau beli Biasi Sihaga, iya nanti bisa dikombinasikan dengan madu lambungku juga ya. Bisa hubungi langsung call center di 0831 760 600. Sayang aku cinta aku.
1: Betul.
0: Ya, yang mau
1: COD
0: pesan antar boleh banget langsung aja hubungi call center tadi ya. Yang mau datang ke studio juga boleh,
1: boleh.
0: Nanti bisa ketemu sama kita ya.
1: Iya dong.
0: Oke deh, nanti kita bahas lagi kalau misalnya waktunya masih ada ya seputar asam lambung ini. Sekarang kita
1: goyangin dulu.
0: Iya dong, masih di Bandar Dangdut Biasi barengan Duo Bandar.
1: Asik.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: dengan dua bandar.
1: Asik, asik, asik, asik.
0: Hey.
1: Terima kasih ya Besi Tayang yang masih terus setia barengan kita di Radio Kesayangan Kamu ini. Iya. Yang lagi pantengnya melalui Radio FM atau juga melalui streaming www.radiotriramafm.net. Terima kasih banyak.
0: Iya, makasih pokoknya kamu-kamu selalu setia mendengarkan kita ya setiap harinya selama 2 jam loh.
1: Semoga gak bosan-bosan ya.
0: Jangan dong, jangan sampai bosan. Setiap hari kita selalu punya ini ya, selalu punya hal-hal baru untuk dibagikan kepada besti-besti. Besok juga kita masih akan hadir kembali ya untuk memberbeki kuping kalian.
1: Aduh. Yang penting besti mah jangan lupa diminum dulu biosisiaganya.
0: Iya betul banget sayang.
1: Kalau konsumsi belum konsumsi ya, kita ingetin lagi.
0: Iya, selalu kita ingatkan ya.
1: Iya, biar bestinya tuh selalu rutin minumnya, biar cepat sehat, biar cepat sembuh. Yang mungkin sekarang ini lagi ada keluhan-keluhan gitu ya, Neng.
0: Banyak kayaknya sih yang banyak keluhan.
1: Kita aja ngeluh terus.
0: Kebiasaan kita itu mau ngeluh.
1: Iya, ngeluh terus kita.
0: Itu beda ngeluhnya. Kalau ini maksudnya keluhan kesehatan ya, sayang.
1: Iya. Kalau kita ngeluhin apa, Neng?
0: Ngeluhin ya.
1: Kemaha tuh ditampol-tampol
0: eta teh. Ngeluhin beban-beban kehidupan.
1: Oh, gitu. Ya udahlah, aku mah enggak sih.
0: Jangan ya sayang, aku cinta aku ya, tetap happy aja bersama duo bandar.
1: Yes, kita udah di menit keberapa ini?
0: Udah di menit keberapa ini? Udah mau ini, udah mau habis banget loh, say.
1: Masa?
0: Ternyata enggak kerasa banget. Ih, ya ampun.
1: Gimana ini?
0: Udah habis
1: ya. Ya udahlah kalau begitu, terima kasih pokoknya untuk besi-besi semuanya. Kita besok bakal hadir lagi buat mana-mana.
0: Siap. Oke, besti, kita berdua pamit ya dari Bandara Dangdut Biosi. Ketemuan lagi besok ya,
1: bareng
0: kita berdua. Oke, pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Triram FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Modus mengaku telah membeli buah alpukat dari pemilik kebun dimanfaatkan dua pria untuk melancarkan aksi pencurian di Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Dalih tersebut membuat penjaga kebun percaya hingga mempersilahkan keduanya memetik dan membawa hasil panen. Belakangan diketahui pengakuan tersebut hanya akal-akalan karena pemilik kebun sama sekali tidak pernah melakukan transaksi penjualan buah alpukat. Aksi tersebut akhirnya berujung penangkapan. Tim TK3 308 Presisi Polsek Wai Jepara yang dibantu tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Timur mengamankan dua pelaku berinisial SU 38 tahun dan KA 42 tahun warga Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan di rumah masing-masing. Saat ini, SU dan KA masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Wai Jepara untuk proses hukum lebih lanjut atas perbuatannya. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berawal dari sapaan hangat di layar ponsel, berakhir dengan petaka di tengah ladang. Itulah nasib pilu yang menimpa EW, 40 tahun, seorang wanita asal Rumbia, Lampung Tengah yang menjadi korban keganasan teman Facebook. Alih-alih mendapatkan pertemanan yang tulus, EW justru masuk ke dalam jebakan maut yang dirancang oleh ZA, 34 tahun, seorang pria asal Tanggamus yang kini harus meringkuk di balik jeruji besi. Kisah tersebut bermula dari dunia maya, melalui beranda Facebook. ZA berhasil meluluhkan hati EW hingga keduanya sepakat untuk bertemu secara langsung. Tanpa rasa curiga, EW memacu sepeda motor miliknya menuju titik pertemuan yang dijanjikan. Namun, suasana hangat pertemuan tersebut seketika berubah mencekam saat mereka melintasi jalan sepi di kawasan perladangan Kampung Sanggar Buana. Di tempat yang jauh dari hiruk pikuk warga itulah, ZA mulai melancarkan akal bulusnya. Modus yang digunakan ZA tergolong klasik namun mematikan. Ia mendadak meminta korban menepi dengan dalih tidak tahan ingin buang air kecil. Begitu EW lengah, begal tersebut langsung menunjukkan wajah aslinya. Saat korban tidak waspada, pelaku mendorongnya hingga terjatuh tanpa ampun. Ia merampas tas dan membawa kabur sepeda motor korban. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Sebuti Banyak, AKP Hairil Rizal pada Senin kemarin. EW hanya bisa terpaku saat melihat motor dan harta bendanya senilai 20 juta rupiah, termasuk ponsel, KTP, dan uang tunai, hilang ditelan kegelapan ladang. Namun pelarian ZA tidak berlangsung lama. Tim TKP 308 Presisi Polsek Seputi Banyak langsung bisa melacak jejak pelaku hingga wilayah Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai pada Jumat malam kemarin, yang mana ZA diringkus tanpa perlawanan berarti. Meski dua unit ponsel berhasil diamankan, polisi masih memiliki pekerjaan rumah untuk memburu sepeda motor korban yang diduga telah dijual ke wilayah Rawai Citu Tulang Bawang. Kini, ZA terancam menghabiskan masa mudanya di penjara dengan jeratan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jajaran Polsek Tanjung Karang Barat menangkap seorang pria berinisial RW, 36 tahun, warga Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, setelah diduga membacok seorang pengemudi ojek online di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Kapolsek Tanjung Karang Barat, AKP Martoyo, mengatakan pelaku diamankan tidak lama setelah melakukan aksi penganiayaan menggunakan sebilah golok terhadap korban berinisial RH, 40 tahun, pada Jumat 3 Juli kemarin sekira pukul 1:30 siang. Martoyo menjelaskan penganiayaan bermula saat korban bersama sejumlah rekannya sesama pengemudi ojol tengah menunggu pesanan di sekitar Stadion Pahoman. Mereka melihat sebuah mobil berhenti di tengah badan jalan dengan mesin dan lampu kendaraan masih menyala. Korban kemudian menghampiri mobil tersebut dan membangunkan pengemudinya yang sedang tertidur. Ia meminta pelaku memindahkan kendaraan karena menghalangi arus lalu lintas. Diduga tersinggung dengan teguran tersebut, pelaku sempat keluar dari mobil, kemudian kembali masuk sebelum akhirnya keluar lagi sambil membawa sebilah golok. Pelaku kemudian melakukan kekerasan dengan senjata tajam tersebut ke arah korban dan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Korban berusaha menghindari serangan, namun telapak kanan kirinya tetap terkena sabetan golok atas perbuatannya. RW dijerat pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penganiayaan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Nah, dia ketemu maning ya, karo Kang Bayu ya, ning adi jarane kelenengan Nagarilus ya. Nini Sarine agi ngarit ya, dadi nyong ya gen wakili ya isra papa ya. Nanti jam 3 mengko ning dina iki ya, dina Selasa. Tanggal 7, bulan 7, tahun 2016 ya. Moga-moga dulur kabeh sing awan iki padha ngrungokna radio Tiri Ramalan jaringane iso oleh hiburan karo ngaso, karo lelenggan, karo ngunjuk kinastelipun. Mangga.

0: Ya kaya dulur kemau ana kapan Bali terus ana maning kuwi bendrong gulon ya wis kadamel murwagani pinanggian siang menika wonten geran kelenengan ngaten nggih. Cuacane jan kaya kaya ya. Katisuk ya kadang panas kadang gerep garpe udan ya ras tidak. Ana panas maning kok gerep garpe udan ora sidak dene kebrewe ya. Ya semoga-moga pada nyawiji ya sing pada lelenggahan pada geletakan ya. Ya pada ngrungokna ge kelenengane ge. Ki dulur-dulur sing maring Lampung Barat sing pada cek kesehatan gratis ya siren keliling maring radio Kistara ngana ya sugeng siang kemauan mau ya jangan rame banget dinding ya weh jangan dia anak pak Sartan ya seka Lombok Saminung ya wis melu kemau sugeng siang ya pak Sartan ya tersana maning gue bu Yustizal ya wis melu juga seka Sekincau kemau tersana maning bapak Samlawi seka Lamung Barat ya wis melu gue mau cek kesehatan ya terus ana maning Bang John ya wis teka cek kesehatan seka Sekincau we Bang John wih tineng ya si ganteng Bang John ya terus ana maning ya Jan siapa ki Ibu Ida ya seka Sekincau tineng ya wong Sekincau kabeh sing teka ki Jan ya ya serap apa gitu lho terus seka Sekincau ya terus ana maning gue Ibu Mariati ya seka Sekincau juga gitu teka-teka terus Bapak Rehan gimana ya wis pada teka maring ana maning kue siapa kue Bapak Muslim ya seka Lampung Barat ya wis pada teka terus ana maning Ibu Sukatsi wis teka gimana melu cek juga ya terus ana Ibu Ratiem ya sugeng siang terus ana maning kue Ibu Sutanto ya pada melu kue Jen. Nah, terus ana maning Pak Ngatiyo. Nah, kiye Pak Ngatiyo wis si ganteng pakai topi. Topi ini coklat kiye Jan ya. Ya cekin siang ya. Terus ana maning kiye Mbak Sarni. Cekin siang ya wis pada teka maringana. Terus ana Ibu Watini seka Sukarame Lampung Barat ya wis tata teka juga. Terus iki ana Pak Kadar ya wis melu cek juga iki mau. Terus ana maning Bapak Rohimin ya wis melu cek juga ya wis kayak jeneng-jeneng ya rame banget ya alhamdulillah ya dulu-dulu sing maring Lampung Barat yang pada rame pada nyengkuyung acarane ya gue cek kesehatan gratis maring Radio Kistara ya wis ya gapai-gapai bayi sing menengen dibayar cek lalen wik agar irisnya dikonsumsi terus biasine terakhir mumpung bulan Juli kena promo sing jenengane promo wiki promo ini setuju setuju ya semara untung Juli nah ya gue jan ya wis mangga kasing garpe melu garpe teleponan maring acara kia ya monggo kia nomornya 0812 1212 9630 nah gue ya nomornya kia nomor nyong kia maring ini pilih nomor ini beda ya ya kia nomor nyong kia sing garpe telepon 0812 1212 9630 kia sing awan ini padang ngerungokna lewat radio Tri Ramalan jaringane sing maring ngedibai lah ya akan pokoknya seluruh provinsi Lampung kayak saya terjangkau karo radio Tri Ramalan jaringannya gitu ya ya pokoknya pinanggian kita mangking atas dumugi jam 3 sonten lan iku dulur-dulur sing maring Lampung Barat sing garepe teka ya iki mau cek kesehatan mengko sampai jam 3 juga kuwi angger bar jam 3 ya bubar engko ya engko nini sarene garepe Bali garepe Bali kuwi mengko nini sarene jam 3 ya nggih sing siang kemawon. Oke, dulur-dulur sing sampun dumugi dan kerabat kanca Radio Bima, Radio Inovasi, Radio Duta monggo sami sampun dumugi ngesaken roda kagari lus nggih sugeng siang nggih mawon. Ya wis nggih, tak tampang yen sing telepon nomor 1 sapa nggih. Kelenengan nagari lus sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Priwe kabare ramane?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean sehat.
0: Amin, insyaallah sehat ya, Jan.
1: Nami sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tapi tuliawan tuliawan kayak ini ya orang jintel.
1: Ora.
0: Iya, gimana sih nganu apa ge nggodok gedung budin.
1: Waduh, ya marai srepet
0: kuwi. Lagi gedung budin ge anu gedung budin ge Jan. Awan-awan ini ati anu dibrumbun maring mburi mau.
1: Oh, iya,
0: ini
1: sampean
0: berarti
1: anu iki
0: mas overtime. Nah, iya overtime kan mbengi sewengi iki ana maning ya. Lah iya.
1: Pokoke double.
0: Lah iya double pokoke wis monggo uli tak bagi karo kramane monggo lah ya.
1: Parowan.
0: Iya parowan bae lah ya.
1: Anu mas.
0: Heeh, monggo.
1: Aku tak kerok wes lagu.
0: Apa kowe lagune?
1: Lagu anu bae.
0: Aduh, apa iki?
1: Hah? Ora tau muli.
0: Lah, lungane mari ngendi ora tau muli?
1: Lunga mung nang timbo lalen.
0: Nah, deneng ayang bebek iki mari lungane mari ngendi. Ya
1: kadang kepiye nang kono panas.
0: Lah, kadang panas, kadang garpe udan rep kaya kowe ras tidak panas oh. Maning kaya kowe.
1: Oh,
0: padha bae engkene
1: be. Wingi
0: krimis
1: cilik banget.
0: Oh iya, cilik ya. Ora anu ya, ora ora gede-gede ya.
1: Karo diadangi sembarowo mbu ana sekaleng lho.
0: Ya aja diwadahi kok. Syukur
1: remut.
0: Lah ya aja diwadahi.
1: Harta iku wis monitor
0: iki. Eh, mbak Ayu harta iki. Eh, karo Kang Darja. Eh, monggo Kang Sinten.
1: Ya, salam yang pertama.
0: Dan yang paling utama
1: terus maklumin tuh kalau Pak Warno ya.
0: Pak Warno.
1: Terus kanggo Bu Kristin.
0: Bu Kristin.
1: Apa kayak? Suprapti.
0: Bak Suprapti.
1: Sugeng
0: siang.
1: Sugeng
0: siang, ye. Cak Sukaci.
1: Popo Jaini. Yang longgeng. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sanggo Pak Tepato. Mama Eka.
0: Ya. Yeah.
1: Terus Mbak Arpati dan
0: Damraman.
1: Sugeng siang.
0: Ya.
1: Si apa kaya ayah bakat ayah kotak
0: iya
1: bunda sambel terus bunda sambel Pak Suhono
0: Pak Suhono
1: saya putra Sugeng Siang
0: iya Sugeng Siang
1: tanggo Pak Maksum Sugeng Dalu
0: Sugeng Dalu iya tadi Pak Maksum ya Sugeng Dalu ya
1: jadi siapa kaya awan-awan berbicam sarung nganggo apa.
0: Awan-awan blebetan sarung tulimbengi gawe kopi ya.
1: Ya iya nganggo helm. Jare kok tak mata iki rodone bunyi terus. Iya. Selanjutnya.
0: Heeh.
1: Tenggo mbah koto-koto-koto.
0: Nggih.
1: Masih pun centini.
0: Heeh.
1: Terus mame.
0: Nggih.
1: Terus apa? Akro Siti.
0: Akro Siti.
1: Iku Pak Waro.
0: Pak Waro ya, sing siang.
1: Sugeng siang. Terus kanggo Pak Desawal.
0: Nggih, sing siang.
1: Terus kanggo sapa maning ya?
0: Sapa maning?
1: Oh. Lah yo wis kanggo KPV lah.
0: Nggih, ana pantun apa ora, Rama? Ana pantun apa ora?
1: Ora lagi males berpikir. Nah.
0: Ya, aja males berpikir lah jadi ngapa kok males ya.
1: Pantune ya nubae lah.
0: Priwe?
1: Kembang suket rasane pahit, cilemu metu di duit.
0: Ora di duit.
1: Iki males mikir-mikir pantun. Ya. Ini sari sudah seneng anu
0: tuh. Iya ku yakin ngarit maring Lampung Barat.
1: Lampung Barat iya. Ya wis sing urung kesenggol ya.
0: Yes. Mangga mangga matur suwun ya ramane.
1: Mangga ngebleng.
0: Lah iya wis ora apa-apa.
1: Wis salane nggo mani.
0: Nggih.
1: Oh si anu. My darling kae.
0: My darling. Black sweet.
1: My darling.
0: Black sweet.
1: Ya wis mas,
0: matur nuwun. Matur nuwun mangga panteng radio.
1: Sandring Sri Ramadhan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis matur nuwun ya. Ramane Sami Haji. Lah ya dening ya. Ya go Ame Darling Black Sweet. Ya. Dipun lajengaken mangga sampe nggih pun jeneng menika Ramane Sami Haji. Kelenengan negari lusuh geng siang.
2: Kelenengan
0: negari lusuh pancen manyus. Ya ya ora lah ya nyus bengi.
2: Ada nyus kapan iku?
0: Ya bengi mengko bengi dening ya ra betah.
2: Lawan
0: gak leh nyusun ya. Ya, awan-awan ya senen Pak Warno.
2: Dengan agari lus, sugeng siang.
0: Ah, nah, iya, kaya gue.
2: Siang, Pi.
0: Sugeng siang, oke, maklum. Ya, okay, nyus, nyus, nyus emang kumbengi karo Pak Warno. Ya, iya.
2: Kumbengi, Pak.
0: Nah, gue.
2: Pak Warno kunang balik ya. Si Pak Warno nyusun tadi rokok.
0: Kali aja, bengi, mengko.
2: Gak oleh, Pak. Lek bengi, maknyusun.
0: Nah, kaya gue.
2: Tapi lek reko WC, anu ngerandu aru.
0: Mangga, mangga, bebas.
2: Nah,
0: kita yang
2: rancu salam goyangi, sarang gora mani Sami Haji. Terus kangkang akang Agus, bagi Belajara. Terus ramane, jadi siapa juga orang siapa jenengi jelali aku. Kipring sewu lali aku si Pak Epa Jamani.
0: Oh, Pak Jamani.
2: Mama Lili, sekung siang. Terus Bunda Lili. Terus Mami Jamba Oye, Mbah Rin, sekung siang. Dan Pakmu, enten Mas Warno, kali Kang Warno, Kang Parno deh, Mas Parno kalau Kang Parno ini sugeng siang. Terus Pak Ditato, Pak B 70, Bapak Sulino yang langgeng. Terus Pak Martine, Mbok Yeme sugeng
0: siang.
2: Mas Slamet Amire lagi sugeng siang. Tak pernah tak Paiti, tak suka si Kang Dirun sugeng siang. Pak Matuyanto, Pak Digaul, Pak Imam Wau yang derek mami wau terus kali pagi katiman sugeng siang
0: sugeng siang
2: sugeng siang di kampur kentung pejabat cinta Mr. EQ Amir Khan di sugeng siang Mas Iwan Asan Sehat Ulten di Kuceng Mas Dwi Ranger Lek Turina siang lek
0: siang lek
2: pewanas lo lek ya lek ya
0: ini yang di lek
2: eh coba ya apa lek
0: elah yang Turina ini mau apa PHP ya
2: apa Turina
0: oh Turina nah iki PHP. Nah, karuan. Karuan Mbak Jari. Iya, karuan.
2: Iya. Neli Bu Muslimah, Bu Ribut, Bu Etena, Bu Sangkra, Neli Santi, Bu Ediana, terus Pak Sutino, Mang Ocit, Pak Taslim, Om Tantes, Pak Dikator, Bu Suprapti, Mama Yoga, Sugeng Sia, Mbak Pangat, terus Bu Damiate, Bu kenal karo Bu Uun ora Bu, Bu Damiate, salam kenal Ibu Damiate, Bu Uun, kali Bu Parti Organ, kali Mas Aris Brante, Sugeng Sia.
0: Cerene mame ki maklum jan apal kecapal jenen.
2: Mame, cerene sing kuat satu beli kulo mame.
0: Ala jan apal kecapal jan pokoke. Ya, gua
2: rek ini yang jo. Aku diwe gak arep lo mame, sudah Marsiana. Bunda Rosana lewat sing lagi cecek. Bapak Eni, Bunda Ulfa Dara Malang. Bapak E Abdul Mas. Alpian Kang Mas Broto, Mas Wiji, Mas Edi Dewi Kang Ayah. Bapak Eparan dari Kota Gajah, Kang Bawor, Kang Bejo ini sugeng siang. Terus kali Bapak Iruri, Kang Firman sugeng siang. Terus Kang Ibu Wati ini sampun, aku kuat PHP. Happy
0: Mawan, Mama Wan Ji.
2: Dan Mama Ruti, Kang Randu Arum. Iya Pak. Uwe kaya ini Bandar Lampung, Pi.
0: Iya, Bandar Lampung, Stoyo Mawan.
2: Iya, Wen. Bunda Kristin, Bu Rumiate, Bu Sri, Bu Supriyatini, terus Mama Eucu, Pak Malo, Bunda Oleng-Oleng.
0: Iya, cerene.
2: Pak Menyenggul Kuah, Pi, aku ini.
0: Cerene, Mame, kaya paling nganggi primbon, paling ya.
2: Boten, Bu. Pulang ini langsung, pengen klik memori.
0: Anu, live, Pi.
2: Live, Pi, Bu. Live,
0: live.
2: Pak Parti GM.
0: Aduh, matur nuwun.
2: Satrina nggih GM. Pokoke kaya ngono lho Pak Okai lho malah melok-melok. Okai yang pirin.
0: Aduh.
2: Pak Supana karep SBU. Wis kanggo tapi ya sehat lah.
0: Amin amin amin.
2: Mami waktu nentek iki kuwi sinang aku.
0: Ya siapa apa yo ngisuk maning kok ya.
2: Kurang 2 menit jare mami.
0: Nggih. Ana. Eh Banteng Radio.
2: Banteng Trinama matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Yang maklum itu ya. Sing aring Paria Agung. Karo Pak Warno sing lagi leye-leye. Sing siang ya manis moga-moga pada seger warna sing maringana jaklalen sing maring Lampung Tengah sekitare tuli garpe geleta garis ya teka maring Radio Inovasi ya. Ini promo ya pada baik lengkap pepek renek anak uwe. Jadi mamek sing siang ya enggak ngonten Gunung Batu Tanggamus ngisiang menikah kita si rerehatan sindaping mitang-mitangkan kelenengan ngatin ya. Turun sing siang ya agam jenika Mama Mega. Tinggal mulai benar-benar mau enggak kelenengan agar ilus juga yang siang.
1: Halo, siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kekuin, Papi, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kek siapa, Kek?
1: Putra Banten.
0: Oh, Putra Banten, Dening ya, walah.
1: Udah ya Lili ini agak melu Lili ini.
0: Oh, agak melu, iya. Kumaha darah damang?
1: Alhamdulillah damang sih.
0: Alhamdulillah, tos ngedahar?
1: Pendahar? Dacan?
0: Dacan?
1: Dacan yang kebaik, ngun.
0: Kenapa?
1: Kalau kapit bila, dan papit bisa lepet kan rawas.
0: Oh, gitunya. Gitunya. Cuaca?
1: Nyen sekarif sih.
0: Nanti sekarna.
1: Karena
0: gelombang asmoro lah. Gelombang asmoro, oke siap.
1: Salam-salam nih ya.
0: Eh, mangga Kang Kisinten.
1: Oh, wow, jangan sampai aji aku. Oh, maklum,
0: lu
1: gua lu.
0: Oh, maklum lu.
1: Iya, Anton Putra LA, Mama Mbak Indri, Ayu Bandira, Mama Isya, Mama Desa, Aneh Baudin, Kasih Dewo, Kisemar, ya. Mana kene yang Bunda Willy Mas Edi Kapitinin. Itu tangguh kape lah sih.
0: Kape?
1: Iya, pengen ini lama pokoknya diborong
0: lah. Oke lah, siap pokoknya diborong kape pengen ini lama dibuntel.
1: Tapi dibuntel aja kenceng-kenceng sih.
0: Iya lah terus.
1: Yo, kalau orang mateng kan di PPSing kone. Iya, anggap Mas Bayu selalu.
0: Amin.
1: Matur nuwun sekali Mas Ge.
0: Ayo semangga, makasih. Banteng Radio.
1: Sama-sama, Banteng Wirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Putra Sunda. Ya, Putra Banten ya. Naya tuh singin lilin, wilijeng berang, wilijeng ada ngogen ya. Dina acara nak kia tak kelenengan. Di radio lilin, ya. Warga lilin, cikin siang imawan ya. Mungkin sami sehat, ge. Ingkang siang meninggal kisah punya wici sedua ya kang wonten saling keping musibah Banyu Yasin terutama wonten saira sungai lilin Sri Gunung lan sekitaripun ya monggo niki promone di serbu mawon ya tumbas biosis tunggal pikantuk bonus nggih menika bonusipun susu kambing etawa premium ya tunggal malih penepun monggo kelenengan negari lu sugeng siang
3: sugeng siang pi
0: Kang Bur sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Piye cuacane ning kono Kang Bur?
3: Pripun, Pi?
0: Cuacane piye ning kono?
3: Cuacane mendung iki.
0: Mendung. Ayo wis ora apa-apa.
3: Mendung, ya. Wangine kowe enak
0: niku. Wah, jan kowe enak tenan iki. Ya wis. Apa iki sekare Kang Bur?
3: Lambi
0: siji mawon. Lambi siji, wis mangga nggih. Salamnya ke siapa Kang Bur iki?
3: Salamnya Kang Mbah Satam, Pak Ngapio Sugeng Siang, Kang Ibu Muslimah di Sugeng Siang, Kang Maklum Intu Pak Warno di Sugeng Siang, Kang Bu Esena, Bu Suprapi, Bu Muslimah, Bu Ritut di Sugeng Siang. Kangge Bunda Christine di Sugeng
0: Siang.
3: Kangge Mr. X, Pak Martin di Sugeng Siang. kangge sedaya kono.
0: Sedaya mawon nggih.
3: Kurang
0: sak jaringan nggih. Siap, siap, siap. Nggih,
3: matur nuwun.
0: Sami-sami monggo Panteng Radio.
3: Panteng Tiramat.
0: Nggih, matur nuwun kangge Kang Pur, Kang wonten Meranggi. Sugeng siang mawon.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
1: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agar Ilustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
2: Lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agar Ilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agar Ilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agar Ilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, tim tekap 308 Presisi Polsek Wai Jepara yang dibantu tim tekap 308 Presisi Polres Lampu Timur mengamankan dua pelaku pencurian buah alpukat yang terjadi di wilayah Kecamatan Wai Jepara, Lampu Timur. Kedua pelaku merupakan warga Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampu Timur, diamankan tanpa perlawanan di rumah masing-masing. Kapolres Lampu Timur AKBP Heti Fatmawati melalui Kapolsek Wai Jepara AKP Gobel menjelaskan peristiwa pencurian terjadi pada Rabu 1 Juli 2026 lalu di sebuah kebun milik warga di Desa Sri Rejo, Kecamatan Wai Jepara. Menurut AKP Gobel, dalam aksinya para pelaku menggunakan modus mengaku telah membeli buah alpukat tersebut kepada pemilik kebun untuk meyakinkan penjaga. Penjaga kebun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Menerima laporan, tim tekap 308 Presisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta melacak keberadaan pelaku. Dalam waktu kurang 2 hari, petugas berhasil mengamankan keduanya di wilayah Kecamatan Melinting. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
0: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada.

0: podcastnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
3: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, gak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
4: Etamed habis 3 kotak?
3: Habis 3 kotak, iya.
4: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
3: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
4: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
3: Tahu dari Radio Trirama.
4: Pendengar ya?
3: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
2: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM-net. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
5: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Sehat Biosi. Mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan.

0: Aku saiki wis enak lah pokoknya enggak ngerasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

0: Semoga di penelajeng agen meling mereka thanks daya keluarga sehat Indonesia tersih untuk jalan kelenengan ya. Ingkang tumbi kemanya wici segeng siang ya. Mungkin-mungkin semi sehat sedaya nih pun ya. Pitulu-tulu sing maring Lampung Barat pokoknya liwat sekinco lancak piturutane. Dia ditunggu cek kesehatannya nganti jam telu mengkok ya. Nah, jam telu mengkok iki engko pada apa itu dulu-dulu sing maring ngana iki ya. pada OTW cabut maring Lampung Timur maning gue ya. Makane iki sih jam 1 lebih 18 menit. Nah, iki ya enggal mawon ya tindak ya datang jam negara di Kistar ya. Iki mangga. Lenengan negara ini segeng siang.
1: Kang siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Parno sehat je.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Amin, sehat juga. Udan orang mana mas?
1: Mendung panas tinggi.
0: Belum mau kau ini isu mendung kau.
1: Okay.
0: Saya lagi panas.
1: Okay.
0: Okay. Udan apa mangga? Okay.
1: Mun sekarang itu mien.
0: Kenapa nih mangga?
1: Lestari bi.
0: Lestari.
1: Nggih.
0: Ah nggih, cobi mengki ditenggah nggih. Salam nggih sinten, Mas?
1: Kagem Bunda Kaisar, Bupo Jaini, Bunda Evi, Pak Opon, Mbak
0: Yeni, Bupung Siang.
1: Sugeng Siang. Putra Oleng-Oleng, Bunda Oleng-Oleng, Ayah Pakat, Kang Power, Abin Puru-Puru, Kang Pejo, Pak PE, Sugeng Siang. Lajeng Mbak Surip, Mama Iza, Mama Ica, Mbak Disetu, Pak Dijemua, Mbak Ning, Mas Teguh, Mbak Selamat, Sugeng Siang. Lajeng Nelin, Bunsai Ambar, Pak Alfian, Kang Sawin, Cak Widodo, Cak Baidi, Cak Wisnu, Eyang Langgeng, Eyang Uti, Pak Detata, Sugeng Siang. Lajeng Kang Makso, Mak Ekembar, Cak Sukaci, Mak Kas, Mama Lela, Mama Rehan, Pak Barman, Bunda Krisin, Bunda Musirma, Kang Mahfud, Mak Lu Mintu, Pak Warno, Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Pak Teng, Pak Marti, Pak Wayudi, Pak Pak Rizki, Pak Imam, Pak Udin, Pak Abdullah, Mbak Yani, Kisatewa, Mas Juri, Sugeng Siang. Mbak Yani, Mbak Uut, Kang Sawin, Sugeng Siang, Kang Sawin, Kuanti.
0: Stay mawan.
1: Sekarang kulo tengok.
0: Lestari mungkin je. Mangga-mangga panteng radio. Panteng dirama deng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mas Parno, wonten Sri Dede. Kalian mae, sing siang kemawon. Nggih. Terus mangga dipun lajengaken sakwingkingipun jeneng menika Mas Parno. Siapa kiye? Ya rasidaya ya wis ra ditunggu maning nggih. Ya.

0: Hey, Mangga, kelenengan negari lu sugeng siang. Halo, kelenengan negari lu sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Kok kajake kaku menten, El? Apa tangi melek? Nggih. Apa mah bengi begadang? Nggih.
1: Boten.
0: Lah kok boten dah.
1: Lah wong kalih dalu kertas kertas jam sekawan.
0: Lah kok iso?
1: Kurane wayang ngerti-ngerti jam 4. Kurane anu ngerti jam 4.
0: Lah iya.
1: Sekarang Mas Ayu.
0: Heeh, napa ning Mangga?
1: Lelakon Tresno.
0: Lelakon Tresno nggih.
1: Salame tumutan Mas Parno niku nggih.
0: Ngeten.
1: Mas Parno kan wis anu wis disenggol kabeh.
0: Ah iya kabeh iki mang jane.
1: Nggih. Wen nuntut Mas Parno mawon. Salah kedua ya mawon nggih mawon nggih pici-pici nami. Matur nuwun Mas Bayu.
0: Nggih matur nuwun iki Panteng Radio.
1: Panteng Sri Rama dan jaringan dong.
0: Assalamualaikum. Matur nuwun Eli. Nggih. Lelakon Tresno mungkin di tengah lelakon ini apa lelakon ini ngalor lelakon ini itu jadi aja kagam Nelin kemudian saling keping uman aku mereka ya dipenajeng agen saling keping Nelin cinta ini mau enggak kelenangan agar lu sugeng siang.
2: Assalamualaikum, sugeng siang Kiki.
0: Pak Gadot, pripun watosipun Pak Gadot?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Mboten merantau malih Pak Gadot?
2: Pripun?
0: Mboten merantau malih?
2: Mboten niku nyumbang pinggane aku.
0: Oh, jerene nyum anu merantau ning GPM.
2: Oh, Induk Lampung
0: nih. Oh, Induk Lampung nggih. Nggih. Dhe mangga.
2: Rayine sing mriko niku.
0: Rayine sing teng mriko.
2: Nggih.
0: Nggih. Mangga.
2: Salam Pi.
0: Mangga kangge sinten?
2: Pak Warno, Pak Lum sedang siang. Pak Indah Pi tetap sedang siang lagi. Untuk Muslimah, Mbak Bayu, Kak Mama Yoga sedang siang lagi.
0: Iya, sedang siang.
2: Sudah Kerkin sedang siang. Sudah Liri sedang siang. Mama Arif sedang siang lagi.
0: Iya, sedang siang.
2: Buat ini sedang siang. Jaga Cinta sedang siang lagi. Pak Udin, Lorau Mali Smart, Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang, ya.
2: Ayah Bakat, Ayah Super, Sugeng Siang Ugi. Yang Langgeng, Badal Tuk Aji, Sugeng Siang. Sekarang, Pi.
0: Apa ini, Pak Gadot?
2: Dukun Asmoro, Pi.
0: Dukun Asmoro, ya.
2: Salamnya, Kakem Sejo, ya, Pak Mawon.
0: Sedaya, nih, Mawon. Sami-sami, monggo, Panteng Radio.
2: Anteng Sri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jisun. Kagem Pak Gadot wonten Tri Mulya Lampung Tengah. Mas Edi Sri Gunung sugeng siang yang wijin siang menika nggih wonten Klenengan Agari Les nggih. Mas Bayu kula lagune Cidra Janji. Salami kangge maklum intu Nelin, Mama Mega, wonten Bu Warni, Bu Willy, Wesena, Pak Anwar, Pak Rohim, Mas Ramen, Mbak Semar, Mbak Sadewa, Mas Parno, Mas Rudi, Mas Ali lan sedaya mawon. Nggih, matur nuwun. Kangge Mas Edi wonten Sri Gunung, sugeng-sugeng kemawon. Pak Turino Tawi Yusuf siang nika nyawiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Niki tesih wonten Gunung Madu. Divisi 3. Jare lagune Bojo Roro. Bojo Roro. Itu jane Bojo Roro. Nggih. Ayo sampeyan ngerti nggih Bojo Roro. Bojone Roro. Ayah-ayah wae iki Pak Yusuf. Bojo Roro apa Bojo Roro iki ya. Tulisane R O R O. Apa R O R O. Heeh. Dhe sing-sing. Tes wonten gunung watu GPM niki. Tipis tiga nggih. Ya menika sampeyan wiji nggih, ayo sampeyan dadi turina. Oke sehat ya. Lan sedaya kang wonten. Saling ngeping GPM mriki nggih, kang bacanya wiji. Makatina jeng siang ya, kemudian saling kebeng gimana ya Sri Gading mereka ya, kalian Mbak Amber, kalian Mbak Agung ya, jam mereka kita sinya wici ya, sehat-sehat ya, saya Mbak Katina dan keluarga, kemudian saling kebeng Sri Gading, Labuan Maringgai terus Dewi Sekarta Haji, kemudian Labuan Maringgai jeng siang ya mawon ya, dereknya wici, campur sarian oh ya Dewi Sekarta Haji jenengnya jen mantap-mantap ya, Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji kaya ini kan kalau ini kamu mendokong ya. Ya, siang-siang ingat waktu yang putih kemana ya, waktu yang saling keping Jemenika Provinsi Lampung tapi Sumatera Selatan utawi Kang Wonten Jambi setiap malam siang-siang Mas Erik Irawan ya, Kang Wonten Melinting ya, siang mereka kita saya nyawici mungkin-mungkin sami siang Mas Erik Irawan.

0: sehat agar ilu seris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Dengan siapa ini Bunda?
2: Ibu Sarni.
1: Bunda Sarni alamatnya di mana?
2: Di Desa Beraja Kencana, alamat K2.
1: Kecamatan
2: Selebah.
1: Lampung Timur ya?
2: Lampung Timur.
1: Bunda itu punya keluhan sakit apa?
2: Sakit saya diabetes.
1: Terus ada lagi?
2: Plek paru-paru.
1: Itu Bunda sakitnya sejak tahun kapan itu Bunda kalau ingat?
2: Tahun 2001.
1: 2001?
2: Iya.
1: Nah Bunda, kenal dengan produk agar lulus dari mana?
2: Dengar dari radio.
1: Radio?
2: Radio di Kamsa,
1: Tridatu.
2: Iya.
1: Radio Kanza Tridatu.
2: Iya, Tridatu.
1: Nah, terus Bunda akhirnya beli?
2: Beli waktu itu.
1: Beli, itu waktu itu beli, ibu ingat nggak beli?
2: Ibu agar lulus drop.
1: Terus?
2: Sama lambungku. Madu hitam pahit, terus selte.
1: Selte, ya. Itu berarti sudah hampir, sampai sekarang ibu masih dong?
2: Masih, menjaga kesehatan saya.
1: Berarti sudah hampir 5 tahun ya bu?
2: Iya, iya.
1: Nah, terus apa bu yang dirasain setelah ibu konsumsi produk?
2: Alhamdulillah, saya itu sekarang.

0: sendiri. Alhamdulillah saya minum sel teh itu dibawa puasa juga enak. Badan saya juga udah gemuk kembali, badan saya itu.
1: Nah, saran-sarannya untuk yang sakit kayak ibu itu gimana?
0: Ya, mudah-mudahan siapa yang sakit seperti saya, diabetes saya itu kadang-kadang tinggi sampai mencapai 500, tapi alhamdulillah sekarang sudah pagi sore enggak pernah 3 kali, cuman pagi sore kadang-kadang

0: saja.
1: Terima kasih Bu Desani ya.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Ada Pak Ujang.
4: Pak Joko.
3: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
4: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah bohonnya.
3: Oh, lagi gak enak badan.
4: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
3: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
4: Itu susu apa Pak?
3: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
4: Terus manfaatnya apa aja Pak?
3: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
4: Oh gitu.
3: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
4: Wah, ini tadi kasih?
3: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
4: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
5: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
6: Bagus.
7: Ya, sebentar.
6: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
7: Aduh, Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
6: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
7: Oh, ya gimana lagi, Pak?
6: Gini deh, coba minum madu Nomura Fit.
7: Madu Nomura Fit?
6: Iya. Madu Nomura Fit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
7: Oh, iya?
6: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
7: Wah, boleh deh saya coba.
6: Ini madunya, coba diminum.
7: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
6: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomura Fit.
7: Oh, gitu ya, Pak?
6: Oh, iya.
7: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
6: Ayo.
8: Madu Nomura Fit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomura Fit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomura Fit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
9: Madu Nomura Fit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
10: Pak, cepet toh, gantian.
11: Iya Bu, sebentar.
10: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
11: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
10: Sabar Pak, coba minum ini.
11: Apa ini Bu?
10: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: Jadi jaringan dan geren kelenengan jadi yang meninggal dan kagem berak lagi. Yang bunyi kemau nih kang wonten saling keping jadi meninggal lambung barat nih kita sih berlangsung cek kesehatan gratis. Iya. Ano niki nih Mas Karwanto, ya. Saking Giham lambung barat. Kita yang siang kemau je. Pilih wonten sih tang berikan ya. Niki sampun tugas drop setunggu ya. Bonjour para kadang nggih. Niki promo bulan suci, bulan suci. Promo bulan Juli. Nika promo setuju nggih. Semarak untung Juli niki, terutama niki promo susu saking Jigo 26. Susu Etawa Jigo 26 niki setiap tumbas 3 kotak sekaligus niku namung geng nebus kali Rp100.000 ya. Yang biasanya setengah kotak pun meninggal tigang setengah ratus, nah niki tigang kotak sekaligus niku namung kali satu sewu. Monggo nggih diserbu kranten stok terbatas nggih. Niki setiap radio niku namung segede-segede nggih. Niki makane niku stok terbatas. Monggo panjenengan sakit langsung tidak datang radio dari ramalan jaringan. Niku wonten promo susu kambing Etawa Jigo 26. Beli 3 kotak sekaligus hanya Rp200.000. Keren ya. Mangga. Sekeng siang kagem Kang Topo, kang wonten kirim di kang Kang siang menikah kita siangnya wiji. Bi kalau request lagu ini tembang dari Sino Mawon, matur nuwun ge. Dan kita siang rewangi ayah puanen. Petani sukses. Ya, panen ya. Ya wis lah ya, selamat semangat ya, semangat. Panen ini utuhnya semangat, ojara semangat. Oleh duit ya. Ya sekian siang ya. Bunda Willy sekian siang ya. Siang menikah kita sinyal wiji uge. Saking musibah banyu asin ya. Moga-moga siang ya. Kalian emang yaya. cuaca cerah teng sungai lilin ya. Matur nuwun ya. Kagem jenenge Bunda Willy. Sekian siang kemauan saking kawasan musibah banyu asin saking wiji lumantar jenenge radio lilin. Cuaca ini tembikar cerah, alhamdulillah. Tembikar ini gak cerah kok pun. Lenjing bang, ini kata ni panas terus rep, kayak putan malah rasa panas meneng. Niki kat terus bar beduk niki bawa pun panas segiang-giang niki. Dia segiang-giang ye. Engkang terus dia tuh minta ngetakin kelengan yang siang menikah je. Terus lajeng malah bawa promone niki setiap tumbas biosis tunggal. Bonusipun susu kambing Etawa premium, tumbas drink setunggal, bonusipun susu Jigo 26 nggih. Terus ugi tumbas nggih menika sel test setunggal, bonusipun susu Jigo 26 niki Morinda tasih wonten nggih promo nggih. Tumbas Morinda setunggal, bonusipun ugi Morinda ngeten nggih. Monggo sing kemawon ingkang wonten saking keping nggih menika Provinsi Lampung niki sing promo niki nggih. Promo niki berlaku khusus teng Provinsi Lampung. Mbak Parman sekian siang nggih. Kalian Mbok E, Mbok Watini, wonten Silir Ageng. Siang menika kita sanya wiji. Oh, Bunda Willy monitornya lumantar streaming. Nggih, mboten nampa mabun nggih. Lha niki nganu lilin nggih relay kok, Bun. lihat streaming ge, yang mana apa ge, Bunda Willy, yang monitor lewat streaming ge, mana apa ge, mangga ge, ye, kelengan agak relis, geng siang.
1: Geng siang, assalamualaikum bi.
0: Waalaikumsalam. Lilin ge relay lo bu.
1: Enggak.
0: Lalu kau lihat streaming nih.
1: Radionya rusak tadi Andi.
0: Oh, radionya meriang. radionya meriang, dan.
1: Enggak, mbak tenang mau siangin lagi radionya mawon. Siangin sampun.
0: Uang-uangnya ampun, uangnya.
1: Sampun begini.
0: Udah.
1: Kalau di saun tamu sebingi saya keluar kipi.
0: Walang, dan.
1: Alhamdulillah, saat ini kita sakit sampun kami sehat.
0: Amin. Jee, gee. Mangga, Bunda Willy, mangga.
1: Derek kinten salam ya pinggir.
0: Mangga, katur sinten.
1: Kagem Ibu Suprati sugeng siang. Kagem Maklum Ugi sugeng siang.
0: Nggih.
1: Bu Isena Ugi sugeng siang. Kagem sedaya mau sing teng mriku pi.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Sing nggih niki sing teng lilin Kang Rohim Ugi sugeng siang.
0: Kang Rohim sugeng siang Kang Rohim.
1: Nggih, pemburu dolar sugeng siang Ugi. Kagem Pak Di Hati Prayetno Ugi sugeng siang. Kagem Didakti sugeng siang Ugi. Kagem Mbah Slamet sak keluarga Ugi sugeng siang. Kagem Bukarni kali Bapak sak keluarga sugeng siang. Kagem Mas Ali Mustafa Ugi sugeng siang.
0: Bang Ali.
1: Mbak Su, nggih, Mbak Suwarni kali Mas Slamet Riyadini Ugi sugeng siang. Kagem niki
0: lha kok ya jeng
1: Udin ugi bi
0: Udin
1: dangun mboten nggih iki dangun mboten saged mlebet dados
0: sampeyan den ya
1: nggih derek anu nyuwun sekar bi
0: napa niku mangga
1: Kembang Trisna mboten
0: nggih enten Kembang Trisna
1: Nggih.
0: Nggih, monggo semana wonten. Sami-sami, monggo panteng radio. Nggih, monggo
1: medali asalam. Panteng Trirama.
0: Nggih.
1: Katon malam pi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, monggo nuwun. Kangge nipun Bunda Wili, kalian Mang Jaya nggih. Sing siang nggih sampun wiji. Nggih, kekingan kelenengan ing siang menika. Nggih, saking kawasan Sungai Lilin. Mesti Banyuasin ya nggih. Matur nuwun. Patung Ijen ning jati panon kita sing nyawiji sing menika nggih. Heeh, sing siang kemon kagem Patum nggih. Mugi-mugi sehat nggih Patum. Paling ngalin maoleh nggih. Terus mirengaken lho bi nggih. Ya mirengaken dong ya. Kudu mirengaken dong. Ya sing siang kemon nggih. Terus iki Bunda dari hati kali Pak Cupli. Bunda dari hati kali Pak Cupli nyawiji nggih. Assalamualaikum babi. Waalaikumsalam saking kawasan Pondok Tahu. Siang menika nyawiji pripun piye wartosipun? Amin sehat. Langgame bi kembang rawe mawon nggih salame kangge dulur-dulur kuwi wis sedaya ingkang tasih nyawiji. Nggih matur nuwun nggih. Bunda dari hati kalian Pak Cupli. Saking murah ya kawasan Bondok Tahu maturnuwun mugi-mugi paringe sehat sedaya kang wonten sak linggeping jenengan Ramura Raman Utara nggih. Salam kangen mawon nggih wis sawi lho anu Pak Supri kan arek ketemu karo Pak Supri ya linane kayane bareng susu jiga nih nggih Pak Supri ya. Ya sekejeng sedaya kang wonten sak linggeping Ramura Raman Utara kang tesenya wiji mugi-mugi paringe sehat ya. Badhe jenggonaga sugeng dalu sugeng dalu sugeng siang ya pada jenggenaga kang wonten saling keping gisting mereka pada warong ya Mbak Gita sugeng siang terus wonten malik agem gini ke pada sawal ya mama Eka gini tersenya wiji yang menegat bi niki gendingnya kicing miring weh jan miring ma miring oke mama Eka oke terus ini nggih ramura ugi nggih mama ikan iki ramura nggih. Sugeng siang bagian kawasan Raman Utara sedaya mawon ingkang tesih setia dulu ngedang-ngedangan yang menika. Nggih. Mungkin dipun lajengaken telepon nggih. Sesampunipun jam kalih nggih kan pun mepet kalian jam kalih. Mangga niki wae ingkang ngersakaken Lestari nggih. Kagem Mas Parno wonten Sriwidodo sugeng siang mohon. Mangga Mas Parno nggih.

yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: pisang jadi oke.
1: Bang, lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, Mbak. Nih, ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Praktis, pokoknya. Praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E, dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Aduh, Bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
4: Nah, kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho, Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
3: Lah terus aku kudu piye to, Bu? Perutku kok rasane panas banget. Solusine opo?
4: Tenang, Pak. Ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung dan lain-lain.
3: Aman ta, Bu? Asli agar rilus toh?
4: Aman, Pak. Asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
3: Wah, ya wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
4: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to, Pak.
5: Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Alhamdulillah dengan Agarilus sembuh. 3 botol Agarilus drink. Saya sendiri kena saraf kejepit. Alhamdulillah sembuh pakai Agarilus drink. Aduh, di pinggang kayak mau, aduh, pokoknya gak karu-karuan. Sakit bener kayak orang gak kur, gak bisa jalan.
1: Buat duduk juga sakit.
0: Sakit pokoknya pakai itu aja. Susah banget.
1: Tapi ibu baru minum 1 botol ya?
0: Iya.
1: Udah habis belum buat duduk?
0: Belum.
1: Belum, masih?
0: Belum. Baru berapa kali minum?
1: Baru berapa kali minum? Terus sekarang yang dirasain gimana?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bener kerasa bener. Pesan saya, jangan lupa beli Agarilus ke Radio Trirama.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Namanya Muhaidori aslinya, dari Labuan Ratu 4, Lampung Timur. Kemarin saya punya sakit persendian yang kaki sebelah kiri, terus saya ke studio Kansa FM mau beli Agarilus Drop dan Sequalene. Terus kebetulan saya kan punya penyakit di hidung itu, hidung saya itu bau sekali, kalau katanya belum, bukan polip sih, tapi kayaknya ada kayak merah gitu loh hidungnya di dalam, infeksi lah. Terus alhamdulillah saya nggak sengaja ngobati di hidung, ngobati kaki yang sebelah kiri ini, alhamdulillah sembuh total sampai sekarang. Habis 1 paket Agarilus 1, terus Sequalene 1. Insya Allah mau beli lagi. Udah enak, nggak ada sakit-sakit, nggak ada. Ya buat teman-teman dan saudara-saudara semua yang punya keluhan penyakit kayak saya, ayo berobat ke Kansa FM, beli Agarilus Drop dan Sequalene.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sutarno saking wilayah Kudim, Sriwijaya, Mataram. Keluhan kula nggadahi penyakit batu ginjal, antas kula saged mantun total niku kula mundut Agarilus Drop kali botol, lajeng setunggal malih Proren. Dugi sepriki kula alhamdulillah saged mantun, saged nyambut damel kados biasanipun. Enggang kula rasaken menika nggih teng ginjal, batu ginjal niku kula kali dokter pun diwastani wonten batu ginjalipun. Niku kula mantun melalui Agarilus Drop kali botol dan setunggal malih Proren niku nggih mboten dangu kula alhamdulillah saged mantun dugi sepriki. Pesan kula kangge sedaya rencang wonten griya wonten pundi kemawon, monggo pilih awakipun mboten sekeca napa kulonipun, cobi mawon hubungi teng Trirama. Cobi niku mengke wonten obat herbal ingkang mujarab.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Agus Putra Keling, alamat Sukarjo 3. Keluhan saya sakit di perut sama di pinggang. Kalau mau buang air kecil susah banget. Kadang sakit sampai setengah mati sakitnya. Terus saya mendengarkan radio di acara kelenengan. Saya dengar katanya kalau untuk melancarkan buang air kecil, minum Proren sama Selte. Alhamdulillah saya minum belum habis satu botol, udah keluar apa kayak butiran batu warna hitam persis kayak biji gambas itu keluarnya itu, sama satunya sebesar beras warna hitam. Semenjak itu alhamdulillah udah gak ada keluhan lagi. Terus saran untuk saudara-saudara, apabila mempunyai keluhan seperti saya, silahkan mencoba Agarilus khususnya Selte sama Proren. Sekian kesaksian saya, semoga bermanfaat bagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Lama gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dewi Ramlah dari Radio Bima Tulang Bawang. Dikutip dari Pijar Media, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba mematangkan persiapan menghadapi verifikasi faktual penghargaan kinerja pembangunan daerah atau PKPD Kabupaten atau Kota Seprovinsi Lampung tahun 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD diminta memastikan data yang disampaikan akurat dan sesuai indikator penilaian. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat, Insinyur Iwan Mursalim Salin SSI MMMT saat memimpin rapat koordinasi finalisasi materi verifikasi faktual PKPD 2026 di ruang rapat Sekretaris Daerah pada Jumat 3 Juli 2026. Rapat itu turut dihadiri oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Eri Budi Santoso serta jajaran Kepala OPD. Iwan Mursalin mengatakan, verifikasi faktual menjadi tahapan penting dalam proses penilaian PKPD. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memperkuat koordinasi serta menyiapkan data dukung yang valid, komprehensif, dan mampu menggambarkan capaian pembangunan daerah. Menurutnya, PKPD bukan sekedar ajang penghargaan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pembangunan yang telah dicinta daerah. Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum penyamaan persepsi dan pemantapan materi yang akan dipresentasikan di hadapan tim penilai Provinsi Lampung. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: satunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum, bestie. Jumpa lagi bersama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini. Nemenin kamu sampai nanti jam 5:30 sore, bestie. Pantau terus ya.

Jangan lupa gabung lo Besti. Kamu bisa telepon, SMS, WhatsApp di 08 12 12 12 9 3 10. Dan juga untuk kebersamaan sore hari ini di tengah cuaca yang agak-agak redup. Ya, apakah kamu beraktivitas seperti biasa atau dengan cuaca yang seperti ini kamu jadi rebahan manja, Besti? Semua keputusan ada di tangan kamu, ya kan? Sekarang mah udah sore. Ya, dia udah beruan kamu selesaikan semua pekerjaan sore kamu, Besti. Sambil dikasih yang enak-enak, dikasih yang seru-seru, yang asik-asik. Kita goyang lagi. Kita goyang lagi. Ya, goyang-goyang asik-asiknya bareng sama Chandra Dewi aja. Di sini loh, Besti, di sini. Di 93,1 FM.

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku BOC, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
4: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen

perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmakrifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Chandra Dewi, keluarga sehat Indonesia. Masih kita berdendang bareng sama yang asik-asik di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Misty, sudah selesaikah masaknya? Kamu masak apa? Atau kamu gak masak? Tadi pagi masaknya bau banyak banget Besti ya. Sengaja emang masak banyak biar sore gak usah masak, ya kan. Nyayur santan misalnya, nyayur santan gori segede apa kira-kira Besti ya? Kalau gori mah gede banget ya, ini bisa sampai di blenderang. Hidup blenderang. Siapa yang sore hari ini makan sayur blenderang Besti? Aduh, enak banget ya. Blenderang itu enaknya kalau udah yang di ujung-ujung, bener-bener udah tinggal tetes terakhir gitu Besti. Aku sukanya yang begitu, yang benar-benar udah tinggal kayak santannya tuh udah tinggal kayak dikerokin gitu loh di wajan. Itu enak banget sih kalau di aku ya. Nggak tahu kalau Besti ya, kalau tanya gizinya apa, jangan ditanya ya. Sementara itu untuk kenikmatan lidah ya Besti. Enjul banget kalau udah tinggal dikoret-koret itu loh Besti. Nggak tahu deh ya, itu sangat sedap sekali, menambah nafsu makan aku. Ayo Besti, sore hari ini kamu beruan bergabung. Aku tunggu kamu. Yang lagi di jalan juga hati-hati kamu ya. Kalau mau ikutan gabung bolehlah kali, minggir dulu. Kamu berhenti, jangan di jalan. Lama gak nyampe-nyampe, minta tolong aja sama penumpangnya tuh. Barangkali juga kan Besti gak sendirian, ada penumpangnya, boleh deh nih tolong dong dicetin ini Chandranya buat ikutan bergabung, biar yang di mobil ini pada gak mabuk ya kan. Ya biar gak mabuk perjalanan, biar ikut nyanyi aja sama Chandra, boleh ya kan. Salah satu cara untuk mengalihkan supaya kamu itu tidak mabuk perjalanan, kita nyanyi-nyanyi heboh bersama-sama, biar kamu lupa kalau ternyata kamu itu orangnya mabukan, mabuk perjalanan Besti. Kalau kamu di jalan tuh gampangan mabuk, kamu jangan difikirin, jangan mikirin aku akan mabuk, aku sepertinya akan mabuk. Jangan ya Besti, itu bakal mabuk beneran Bes. Kamu kalau anaknya mabuk kan ya Bes, nah kamu bawa aja jajan yang seger-seger, kayak buah jeruk gitu Besti. Ya tapi tergantung orangnya juga sih, kadang ada juga yang gak bisa nih bau-bauan begitu. Tapi kalau aku sih ya, Chandra sendiri sih itu tipsnya ya, bawa kayak yang seger-seger ya, kayak buah itu kan seger baunya gitu ya. Nah itu bisa menanggulangi supaya kita tidak mabuk perjalanan. Terus itu pertama. Yang kedua ya, kita nyanyi-nyanyi heboh sehingganya kita lupa kalau kita ini anaknya tuh mabukan gitu Besti. Nanti kalau udah capek nyanyi-nyanyi heboh, terus nanti kan tidur gitu Besti. Terus yang ketiga, bisa kayak bawa wedang-wedangan anget biar perut kamu itu tidak mual-mual ketika perjalanan. Ya, keempat, nggak main HP kalau kamu nggak biasa Besti. Ya, kalau kamu main HP, dijamin kamu mabuk perjalanan Besti. Terus juga ya, kalau minuman-minuman yang anget kayak teh atau kayak wedang jahe gitu bisa lah ya. Kamu bawa kayak tumbler anget atau termos anget, itu kan enak, nanti bisa diseduh aja ya Besti. Terus juga ini nih ya, ya kamu bisa kayak kayak bawa permen-permen jahe gitu Besti. Tuh ya, kalau misalnya repot bawa yang anget-anget ya, repot kalau bawa wedang-wedangan ya Besti. Itu untuk menanggulangi supaya kamu itu tidak mudah mabuk perjalanan ya Besti. Atau kamu lebih baik banyak-banyakin tidur aja Besti. Banyak-banyakin tidur ya Besti. Kalau Chandra tuh banyak makan dan banyak tidur ketika di perjalanan, dan banyak nyanyi-nyanyi. Ya kalau enggak ya diem aja. Udah. Diem aja, enggak nyanyi tapi dengerin orang yang nyanyi. Misalnya panteng radio kan itu banyak yang nyanyi-nyanyi. Ya kan?
Betul banget, Besti. Ya kalau kamu orang yang gak suka ngomong, udah mending kamu play radio aja. Biar yang ada di radio yang ngomong, kamu gak usah ngomong. Ya kamu dengerin. Nanti kalau kamu bosen kan kamu tinggal tidur ya. Bukankah begitu, Besti? Ayo, ayo. Jangan lupa juga nih, Bes. Kamu kalau misal mau bawa Biosi Shihaga ini kemana-mana, ini sangat luzah sekali. Diminum di mobil juga boleh banget. Soalnya kan dia ini sangat kecil. Dan juga cara minumnya sangat simpel. Kalau misal kamu pengen ditetesin aja di bawah lidah ya, di perjalanan, di jalan yang alus ya, Besti. Kalau jalan yang agak jelek, agak repot juga. Kalau jalan alus, kamu bisa lah minum Biosi Shihaga itu, Besti. Tinggal tetesin aja 5 tetes ya, untuk jaga ini supaya kamu itu juga tuh apa namanya nggak menurun kondisi tubuhnya ya, daya tahan tubuhnya nggak menurun. Kadang kita kayaknya sehat sih, tapi kalau bawaannya kayak pingin mabuk perjalanan kan daya tahan tubuh kita jadi menurun. Nah ini nih menanggulangi ya, sambil minum Biosi Shihaga, Besti. Sambil itu deh ya, bawa air hangat, bener deh, itu bagus banget buat perut kamu biar tidak terjadi huru hara di dalam perut ya. Ayo Besti, aku tunggu kamu ikut bergabung. Nanti segmen berikutnya langsung Chandra mau buka telepon ya. Kalau sekarang mah nanti ya, sekarang mah siap-siap aja dulu kamu mah. Siap-siap kira-kira mau request apa ya kan. Pokoknya Chandra kasih bocoran, segmen berikutnya kita berdendang, kita asik-asikan. Segmen berikutnya maksud aku mau buka telepon. Kalau sekarang baru kita berdendang gitu, Besti. Ayo kita goyang lagi. Asoy, goyang lagi. Kita goyang. 1, 2, 3, kita goyang bareng Jihan Audi.

0: sih?
1: Akhirnya, aduh,
2: yeay, akhirnya lulus juga.
1: Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah
5: ya. Perubahannya gimana Pak?
6: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
5: Biosis Siaga.
6: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Keluarga sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
8: Tepat jam 4 sore.
9: Radio Pantai Trirama.
3: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Lanjut lagi Besti, masih dong bareng sama Chandra Dewi. Di sini lagi, di sini lagi. Kita goyang lagi di 93,1 ya, Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendangnya Besti, kamu ikut gabung telepon. Ih boleh. Gih, langsung aja di 08-12-12-12-93-10 Besti ya. Ada Alan Mebel RB3 Rumbi ya, juga sudah ikut gabung. Ih, dari RB3 ya kan. Ada lagi, mana lagi? Ya mainkan pesonamu Besti. Jangan diem-diem aja ya. Kemarin ya, bener-bener kemarin Chandra diserbu. Ini pasukan pada kemana pasukan? Pasukan jangan diem-diem aja pasukan. Halo, dangdut sore biasi.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Bu Aisyena.
1: Kenapa dengan pasukanmu, kenapa?
0: Pasukan pada kemana pasukan?
1: Gak tahu pada kemana ya.
0: Apakah sudah lelah?
1: Lelah sudah mereka.
0: Lelah mendengarkan suara Chandra gitu.
1: Mungkin okay. Dan bisa jadi.
0: Bisa jadi Besti sudah lelah ya. Mau ngechat itu udah enggak ada tenaga, tidak kuat. Saking lelahnya gitu. Oke. Okay. Shena, dendangnya dong apa dong?
1: Lumpur dan berlian aja ya.
0: Lumpur dan berlian. Coba dicek yuk digoyang bos, siapakah itu?
1: Pasukan di mana kalian?
0: Pasukan, keluarlah pasukan.
1: Pasukan tuh banyak sebenarnya di belakang. Mereka ngantri sebenarnya.
0: Ya, jangan cuman apa? Dengar suara Bu Aisyah langsung pada mengkeret gitu. Jangan ya, Besti ya.
1: Ya, harus aku bukain dulu gemboknya memang. Itu pada naik semua.
0: Ya, ini seharusnya Besti kalau Bu Aisyah sudah masuk harus jadi pemacu ya.
1: Iya, harus sampai kalah sama Bu Aisyah sebenarnya.
0: Itu dia, Besti, betul sekali.
1: Sebenarnya nggak mau bersaing, bukannya apa-apa loh sebenarnya.
0: Cuma?
1: Ini cuma nggak mau aja.
0: Cuma nggak mau bersaing. Ya udah, tidak ada persaingan di antara kita ya, Besti.
1: Ya, syukurlah kalau begitu aku aman terkendali. Posisiku aman semuanya, Grandpa.
0: Oh, tuh kan. Ayo, siapa lagi?
1: Buat Pak Bersanaya, selamat sore. Terus ada Maklum juga, selamat sore.
0: Okay.
1: Maklum itu selalu berkeluh kesah dengan diriku.
0: Tuh kan, kemarin Maklum itu udah mau bubar baru mau nelpon. Mak, ya Westy ya.
1: Enggak, dia tuh dari awal katanya telepon. Angel temen gak sama Chandra itu.
0: Lah padahal Chandra kemarin buka selebar-lebarnya. Selebar ini kok lautan samudra.
1: Selebar daun kelor kayaknya.
0: Enggak ada. Ya udah, ayo siapa lagi nih?
1: Pak Turina juga selamat sore. Ada Ibu Muslimah, Ibu Suprapti, selamat sore.
0: Okay.
1: Ada Kang Gur Kentung, penjaga cinta MM.
0: Yeah.
1: Mr. E juga selamat sore. Ada Pak Farah, Pak Yaska, Pak Tuban. Terus Pak Iruri ya, selamat sore juga.
0: Okay.
1: Ada Pak Yanggit, Bu Yanggit. Ada Pak Supri, ada Bu Daryati, selamat sore.
0: Okay.
1: Bu Hartini, Pak Haryono juga selamat sore. Terus ada siapa ya guys? Ada Ibu Watini, Bunda Lili.
0: Okay.
1: Mama Cinta, Bunda Ufa.
0: Ayo,
1: ada LA. Terus juga ada Dara Mala.
0: Ya
1: lagi pantengin kita semuanya saja guys.
0: Yo guys, ya udah kalau gitu
1: semuanya saja spesial buat dirimu ya, selamat tugas untuk yang di belakang ayo naik,
0: ayo tunjukkan pesonamu Besti,
1: jangan kalah sama pesona Chandra dong.
0: Bukan, jangan kalah sama pesonanya Bu Aisyen.
1: Oke, thank you ya guys ya.
0: Oke, Besti, ya pantang radio.
1: Pantang Tri Rama, terima kasih.
0: Yuhu, sama-sama Bu Aisyena sudah ikut goyang. Di belakangnya Bu Aisyena dong. Susulin ya. Jangan takut, masa sama Bu Aisyena aja takut, Besti. Ayo Maklum, mana Nah, Maklum, coba tunjukkan pesonamu, Maklum. Ya, aku tahu kemarin Maklum nelponin, tapi aku tahu udah di ujung-ujung, ya, di ujung tanduk Maklum nelpon. Gak tahu kalau di awal-awal ternyata Maklum juga ikut gabung telepon, ya. Wis ya amit ya, Mak, ya. Anda tidak beruntung. Coba aja peruntungan hari ini ya, Maklum. Anyway sih. Dan juga kamu jangan lupa kalau mau ikutan gabung di Facebook. Kalaupun ternyata belum ada status terbarunya, kamu boleh ikutin aja dulu. Nanti kalau ya, ada status-status terbaru di Radio Tri Rama FM, itu dia alamatnya. Nanti kamu langsung bisa komentar di sana ya, Besti. Jangan lupa juga nih untuk dan sore persembahan spesial dari Bio Shishihaga Herbal Tetes Premium masa kini, Besti. Kamu yang punya masalah batu ginjal, ini juga sangat ampuh banget untuk bantu ya mengatasi keluhan kamu. Buruan deh kamu dapetin segera ya, cara konsumsinya itu mudah, ditetesin aja 5 tetes sehari 3 kali. Tapi kalau udah punya keluhan batu ginjal itu kan harus cepet-cepet segera diluruhkan biar tidak semakin besar dan tidak semakin banyak, ya kan? Kenapa kok dia ini bisa pada akhirnya bantu supaya bantu meluruhkan ya, entah itu batu ginjal atau batu urin? Karena dengan minum Bioshishihaga kita tuh bakal sering buang air kecil ya, Besti. Ya kan, biasanya kalau orang punya keluhan seperti itu, disarankan banyak minum air putih, ya kan? Untuk apa? Bantu meluruhkan, ya. Sedikit demi sedikit mengikis tuh perbatuan-perbatuan yang ada di dalam tubuh, ya kan? Nah, ini dengan minum Bioshishihaga, ini bakal bisa lebih mempercepat dan juga meminimalisir peradangan yang terjadi. Itu pasti sakit banget dong. Gimana? Batu loh, keras loh itu kan. Ada di urin, ada di kantong urin, ada di ginjal. Kan bikin sakit. Nah, minum Bioshishihaga ini bisa bantu ya untuk mendetoksifikasi tubuh. Jadi kita bakal sering buang. Nah, bantu

umbi, rumput, peki. Ih, pokoknya banyak banget, Besti. Padahal deh, ini tuh istimewa banget buat kesehatan tubuh kamu. Jangan cosjis, Besti. Kalau kepengen dapetin manfaatnya, berarti harus segera punya dan selalu rutin konsumsi setiap hari.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, cantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Tadi di awal banget kita sudah sentil-sentil sedikit seputar batu ginjal ya, Besti. Batu ginjal sama kencing batu itu tuh sama apa enggak sih? Sebenarnya pada dasarnya itu tuh kondisi yang saling berkaitan loh, Besti. Tapi keduanya tuh punya perbedaan dari segi letak dan juga gejala. Nah, kalau batu ginjal itu ada endapan mineral keras yang terbentuk di dalam organ ginjal ya, namanya aja batu ginjal ya, pasti di ginjal ya, Besti. Sementara kalau kencing batu itu istilah awam untuk menyebut batu saluran kemih ya kan, atau batu urin gitu, Besti. Yang mana itu kondisi saat batu ginjal bergerak dan menyumbat saluran kencing ya, Besti, sehingga menimbulkan rasa nyeri yang sangat, Besti, ketika buang air kecil. Nah, nyeri karena kencing batu itu, Besti, sakitnya luar biasa banget. Yang udah ngerasain pasti sakit banget ya kan, Besti. Dan itu biasanya sakitnya tuh dari pinggang, terus bisa menjalar ke perut, perut bagian bawah ya. Terus juga gejalanya biasanya itu meliputi anyang-anyangan ya, mual-mual, sama bisa kencing berdarah gitu, Besti. Nah, kalau kamu sampai mengalami hal seperti ini, pastiin untuk kamu minum air putih ya. Banyak minum air putih 2,5 liter sampai 3 liter per hari biar urin kamu tetap encer ya, Besti. Terus juga kalau udah sampai parahnya kayak gitu, sampai keluar darah, kamu harus segera jadwalkan pemeriksaan ke pihak medis ya, Besti. Jangan sampai didiemin aja, takutnya nanti malah terjadi peradangan parah di sana ya kan. Dan juga kamu harus tahu, batu ginjal atau kencing batu ini terbentuk karena tingginya kadar zat kimia. Ya, kadar zat kimia pembentuk kristal kayak kalsium, oksalat, sama asam urat. Nah kan, sudah kubilang, kalau punya masalah asam urat, bisa menjalar kemana-mana. Ya, bisa kejadi kencing batu, terus juga bisa lagi itu batu ginjal. Nah, makanya asam urat itu juga harus dijaga, jangan sampai ketinggian kadarnya, Besti. Ya, itu semua bisa terjadi di dalam urin yang tidak mampu diencerkan oleh cairan tubuh kita. Akibatnya zat-zat tadi yang membentuk batu-batu tadi itu akhirnya mengendap. Terus udah mengendap, saling nempel lah dia, Besti. Jadinya kristal kecil-kecil tadinya ya. Kalau kayak asam urat sendiri itu tuh kristal yang bentuknya kayak jarum-jarum, kan kecil banget. Nah, karena dia tidak bisa keluar, akhirnya bertumpuk menjadi satu gitu, Besti. Nempel dia, terus akhirnya mengeraslah menjadi batu. Nah, itu dia ya. Ada banyak faktor utama yang bisa memicu proses pengkristalan dan akhirnya menjadi batu-batu tadi, Besti. Yang pertama, itu kemungkinan kamu adalah orang yang tidak suka minum. Kamu kurang minum air putih, kamu sering dehidrasi, Besti. Itu jadi penyebab paling sering terjadi ya. Ketika tubuh kekurangan cairan, urin akan jadi sangat pekat ya. Dan kondisi pekat ini membuat mineral nggak bisa larut dengan baik, sehingga memicu pembentukan kristal ya, Besti. Yang kedua, karena pola makan kamu yang salah ya. Kamu konsumsi jenis makanan tertentu yang secara berlebihan, itu bisa memicu penumpukan zat pembentuk batu ya. Pertama, kamu suka banget makan yang asin-asin, tinggi garam. Garam kamu berlebihan, itu bisa meningkatkan jumlah kalsium yang harus disaring sama ginjal. Ginjalmu gak mampu, Besti. Akhirnya jadilah dia ngendep, jadilah batu di situ, Besti. Terus juga kamu terlalu sering makan tinggi protein hewani. Daging merah, jeroan, itu bisa meningkatkan kadar asam urat di dalam urin. Itu bagus tinggi protein, cuma kalau berlebihan, apalagi kamu sudah punya riwayat asam urat tinggi, nggak kuat ginjal kamu menyaringnya, Bes ketinggian protein. Terus juga tinggi oksalat tuh, kayak coklat, teh hitam, bayem, kacang-kacangan secara berlebihan. Nah itu dia, bisa meningkatkan jumlah perbatuan ya di dalam tubuh kamu, di ginjal. Terus juga bisa jadi kencing batu tadi. Terus juga ini nih, kebiasaan sering menahan buang air kecil itu juga tidak bagus. Ya, menunda buang air kecil itu bisa bikin urin mengendap terlalu lama di dalam kandung kemih. Ya, itu bisa memberi waktu bagi mineral-mineral di dalamnya untuk saling mengikat. Akhirnya mereka menyatu, bersatu menjadi padu, ya menjadi batu dia di sana, Besti. Terus juga bisa karena masalah medis dan riwayat keluarga, ya kan? Bisa karena penyakit tertentu, kayak riwayat punya asam urat tinggi, ada ISK, ya, infeksi saluran kemih berulang. Terus kamu punya diabetes tipe 2. Terus juga ada obesitas. Nah, itu juga bisa memungkinkan terjadinya keluhan batu ginjal atau juga nanti bisa kena batu urin. Terus juga bisa kena faktor genetik, ya. Kamu bakal lebih beresiko tinggi kena keluhan yang kita bahas hari ini kalau ternyata anggota keluarga kamu ada yang punya keluhan yang sama, gitu Besti. Ya, jadi tadi juga ada beberapa cara yang bisa untuk kamu lakukan. Berarti banyak minum air dan kurangi beberapa hal yang bisa nyebabin kamu tinggi batu ginjal dan batu urin. Ya, sudah sangat jelas. Terus juga kamu bisa rutin minum Biosisihaga. Karena dengan minum Biosisihaga, ini juga sangat bagus banget ya.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Sama banyak minum air putih untuk bantu mengencerkan batu tadi ya, terus juga biar lancar keluarnya dan batunya sedikit demi sedikit dia bisa hilang gitu. Cuman memang perlu butuh waktu kalau emang kamu sudah didiagnosis sampai kena keluhan ini dan batunya banyak gitu Besti. Ya kan? Makanya minum Biosisihaganya juga rutin setiap hari, pagi, siang, dan malam, ya kan? 5 tetes. Nah, itu sangat bagus banget untuk memaksimalkan ya peluruhan keluhan batu ginjal dan juga batu urin kamu supaya kamu tidak tersiksa, Besti. Tahu pasti sakit banget itu kan. Udah, pokoknya kamu enggak boleh sakit, kamu harus sehat. Ya, tidak boleh ada lagi batu-batuan di dalam tubuh kamu. Pokoknya kita semua harus apa? Harus apa? Harus sehat, sehat, sehat bersama Biosisihaga.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya, Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar, rasanya ringan pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Badan
4: selalu fit dan segar.
5: Biosisihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Mentang-mentang tadi kita bahas seputar batu ginjal sama batu urin, lagunya langsung perbatu-batu juga ya. Tadi ada gajah di balik batu, terus ini tadi barusan ada udang di balik batu tuh kan. Ya dikasih batu-batuan hari ini Besti ya. Pokoknya thank you untuk kebersamaannya. Masih ada waktu kita berdendang lagi. Ayo.

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Peningkatan status aktivitas Gunung Anak Rakatau menjadi level 3 atau siaga sempat memicu kekhawatiran masyarakat, terutama para pengguna jasa penyeberangan laut. Meski demikian, PT ASDP Indonesia Ferry bergerak cepat menepis kecemasan publik dengan memastikan bahwa operasional penyeberangan di lintasan utama Bakau Heni Merak hingga Senin kemarin tetap aman dan berjalan normal. Sejak adanya pengumuman resmi terkait kenaikan status gunung api tersebut dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pihak ASDP langsung memperketat pengawasan. Manajemen ASDP langsung memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi penting, mulai dari Kementerian Perhubungan, KSOP, BMKG, hingga seluruh operator kapal yang beroperasi di Selat Sunda. Langkah tersebut diambil agar mitigasi di lapangan bisa berjalan cepat jika sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi yang krusial. Pihak manajemen menegaskan bahwa keselamatan para penumpang dan kru kapal tetap menjadi prioritas paling utama di atas segalanya. Oleh karena itu, ASDP juga sudah menyiapkan skenario darurat andai kondisi alam memburuk dan memerlukan penyesuaian operasional di lapangan, termasuk skenario terburuk berupa penghentian pelayaran sementara waktu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Dalam regulasi tersebut, bahaya perluasan budaya LGBTQ kini ditempatkan sejajar dengan ancaman makro lainnya seperti terorisme, separatisme, hingga praktik judi daring. Kebijakan tegas tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025-2029 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo di Jakarta. Pemerintah menilai fenomena LGBTQ dapat memicu lunturnya nilai nasionalisme. Oleh karena itu, penangkalannya kini disamakan dengan penanganan kejahatan luar biasa dan isu stabilitas nasional lainnya. Bahkan, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ akan masuk dalam pendidikan agama dan keagamaan. Ia menjelaskan langkah tersebut penting agar respons Kemenak terhadap isu LGBTQ tidak hanya berupa pernyataan sikap, namun menjadi kerja kelembagaan yang sistematis. Romo menilai penyebaran perilaku LGBTQ harus dicegah melalui jalur pendidikan, pembinaan keagamaan, serta sosialisasi yang terencana. Seluruh tuan rumah Piala Dunia 2026 resmi tersingkir dari turnamen seiring Amerika Serikat kalah telak 1-4 dari Belgia pada babak 16 besar pada Selasa pagi tadi waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat sekaligus mengikuti jejak tuan rumah lain yakni Kanada dan Meksiko. Mereka sama-sama gugur di babak 16 besar. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Chandra Dewi, keluarga sehat Indonesia. Terima kasih. Kamu masih terus menyatu di 93,1 di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Hey, asik-asik. Masih asik. Masih asik. Masih dong. Masih sampai nanti 6:30. Kita bakal asik-asik lagi. Kita goyang lagi. Kita goyang lagi. Kita goyang lagi. Gimana, sudah selesai masaknya? Sudah kutemani di kau, Besti. Sudah kutemani di kau dari jam 3 sampai jam 5 sore. Seharusnya sudah selesai masaknya. Kecuali kalau tadi pacar siaran, Besti masih bingung mau masak apa. Ya. Dan jam segini masih baru kepikiran mau masak apa. Au, au. Paling-paling kalau udah mepet maghrib gini, paling-paling yang simpel-simpel aja, nyambel, goreng telur, atau nyayur bening. Ayo coba, kamu masak apa? Kamu masak apa? Atau gak usah masak, udah kamu keluar aja. Jam segini mah banyak yang jual makanan, banyak, tinggal pilih. Tinggal pilih, tinggal pilih saja. Mau cari apa, semuanya ada-ada ya. Atau sore hari ini kamu mau datang ke Radio Tri Rama ya. Tri Rama gak jual makanan sih ya, memang gak jual makanan, Besti. Tapi di sini ada apa namanya itu, ini loh, Biosi Shihaga. Ih, gue bilang Biosi Shihaga aja segala lupa lagi kan. Kepikiran martabak aku, ih, kepikiran martabak ya. Bakul martabak, mana suaranya? Masih ada, masih ready apa enggak ini, Besti? Gagal fokus, orang aku mau bilang Biosi Shihaga, tapi di otak aku terbayang loyang martabak. Gimana coba? Enggak loyangnya ya, loyang tapi ada martabaknya gitu, Besti. Ah, ini loh, si Biosi Shihaga. Kamu beli satu, masih ada bonus susu gaming etawanya. Masih ada promo. Masih ada promo, promo 7. Ya kan, semarak untung Juli, Besti. Mantul, mantul, mantul. Beli satu aja, Biosi Shihaga dapat bonus satu susunya. Nah, kalau beli dua, berarti dapat dua susunya. Beli tiga, dapat tiga susunya. Ih, jangan sampai kamu tidak kebagian. Lebih-lebih lagi yang lebih untung nih, Besti. Kamu beli susu kambing etawa yang varian Zigo 26, itu 200 ribu aja, dapat 3 kotak. Dapat 3 kotak, ini promo bulan Juli. Tapi enggak banyak, tapi ada, tapi enggak banyak. Ya, jadi siapa yang paling cepat dia yang dapat ya, Besti. Nanti ada rasa strawberry, ada rasa coklat, ada kolostrum. Pokoknya tersedianya ya, Bes. Yang rasa-rasa 200 ribu aja, dapat 3 kotak, mantul. Kalau pengen dapat susunya yang gratis, ya beli Biosi. Soalnya itu dapat bonus susu kambing etawa, masih tersedia, masih ada produknya. Jangan sampai kamu tidak kebagian, Besti ya. Ini yang sudah ikutan gabung, aku mau sapa-sapa. Ada siapa? Ada Putra Surya Andika, wow, dari Jambi. Ada Josinaga, Josinaga, oke. Ada Dumayanti dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Syamsul Hidayah, ada Made Markus, ada Tukiran Jogja, ada Abah Waisel, selamat sore. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ada lagi, ada siapa sih lagi? Coba aku mau lihat ini, Mai. Selamat sore, Besti, yang sudah pada punya Biosi Shihaga. Mama Fajri dari Serangga Sony tadi pada ikut cek kesehatan gratis, luar biasa ya, antusiasnya mantul banget. Ini warga Lampung Barat. Ada Sulistiani dari Lebung Sukadana juga sudah punya Biosi Shihaga Premium. Mantul, mantul, mantul. Besti kalau pengen digoyangin, pengen disenggolin, makanya punya Biosi Shihaga dong. Nanti biar disenggol sama Chandra tiap sore, Besti. Coba aku masih mau cari-cari lagi. Pak Rohimin, selamat sore juga Pak Rohimin, udah punya Biosi. Ada Mbah Sarmi dari Lampung Barat juga sudah punya Biosi. Wow, luar
biasa banget. Ini hari ini ternyata rame banget. Gue cek kesehatan nih. Terima kasih warga Lampung Barat. Nanti kita ketemu lagi lain waktu ya. Ini kalau di Tri Rama besok hari Minggu ada cek kesehatan gratis. Besti datang, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa tiap hari Minggu ya di Tri Rama itu ada cek kesehatan gratis. Jangan disia-siakan kesempatan yang ada. Biar besti semuanya pada sehat-sehat ya kan. Ada Bu Emin dari Braja Asri juga pertama kali mau minum Bioshishi Haga. Mantul banget. Sehat banget deh kok. Pokoknya kalau diminum setiap hari ya besti banget. Sehat banget deh kok. Pokoknya kalau diminum setiap hari ya besti.

sudah waktu kita besti. Ketemu lagi aja besok di jam dan gelombang yang sama ya besti. Gimana lagi mau dilanjut tapi sudah tidak cukup ya kan. Saatnya untuk Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini. Baik yang terpuji. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimus salihat, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi dhabil uqul il kamilati wa nufusi tahirat, amma ba'du. Para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula kali panjenengan saged pinanggih malih kangge nerusaken pengawasan kitab sing kala wingi sampun tutuk dateng nomor 52 gangsal. Sing wingi niku nerangaken masalah kasyaf, masalah kebukae ati, masalah tingkai ati niku saged mungkur, saged madhep. Lah sing sakniki monggo kita lanjutaken dawuh niki musonep nomor 52 gangsal pisan ngandap 6 garis 7 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtamilu lan mimper opo annal makna satune kang den karepaken kelawan dawuh annuru lahul kasfu wal basiratu lahul hukmu niku. Iku opo annal makna satemene kang den karepaken iku annal nuro satemene nur. Lahu iku katwin nur al-kasyu opo kebuka anil maghi bati saking biro-biro barang kang ghaib ka asroril qadari kaya biro-biro rahasiani pasteni Allah. Niki konten malih sing ngarani kasyaf niku adalah mengetahui dengan beberapa barang-barang yang ghaib seperti rahasianya, qadarnya Allah. Iku jenenge termasuk barang ghaib. Nggih ngawruhi barang sing bakal terjadi iku jenenge juga ghaib. Melihat sesuatu yang akan kita alami itu juga namanya barang ghaib. Wa annahu lan sak temene kelakon iku yahsulu hasil fil alami ing dalam alam kadza apa mengkene. Niku juga termasuk barang ghaib. Awas lo, dilungkas bakal ono banjir. Dilungkas bakal ono kecelakaan gede. Dilungkas bakal ono pelaipan dawa. Ini termasuk bagian daripada al-maghibat. Hati kita juga bisa, an-nur juga bisa diartikan ke situ. Artinya hati ini menungso ini kulek pun padang kepada sesuatu yang akan terjadi ini ku ngerti. Waktu ini kiai-kiai kula bisa main sering Mas Tani ono wong medaya nang omahe kiai. Kiai ndak matur nopo-nopo mek ngomongnya tentok kiai ini. Sing sabar Pak nggih, sing sabar, sing sabar, sing sabar. Wong niku gawok. Lah iya kok ngomong sabar, sabar tok kate ono opo aku iki. Ternyata setelah pulang dia punya cubo kecelakaan, tabrakan, ngantos tangan atau kakinya patah. Baru setelah tangan atau kakinya patah, daya mang kroso. Oh, berarti sing dipeseno kiai mang iko iki. Krono aku akan mengalami kecelakaan yang separah ini, mongko kiai niku mesen aku dikongkon sabar-sabar terus. Berarti lek ngono kiai ku duwe kasyaf, ndek atine padang. Krono padang, maka sang kiai itu akan bisa mengetahui kepada beberapa barang yang samar. Sang kiai akan mengetahui kepada barang-barang yang ghaib. Ngoten. Wa kadza wal basiratu la al hukmu. Kadza awal basiratulan utawi al-basirah utawi al-basirata atau datang ana wal-basirata lan sak temeni peningali ati laha iku-iku katwi al-basirah al-hukmu opo keputusan ay idroku dhalika tegesi ngawri ing mungkunu-mungkunu al-asror asrorul qadri ni ay idroku dhalika thumma hadhal kasyu mungkunuli utawi ikilah kasyaf wal idrokula nemu ing barang-barang kang ghaib iku kot layakunani. Terkadang ora ono opo karune al kasual idrok ora ono iku tamaini kang sampurno luru. Kadang-kadang kasyaf karo idrok sing wonten di atine menungso niku durung sempurno, durung sempurno koyok Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi kasyaf kan pun sempurno. Jadi begitu di satu kejadian Kanjeng Nabi Isra Mi'raj jarene Kanjeng Nabi bengi niku nang Masjidil Aqsa nang wong kafir nang wong-wong Mekah waktu niku Kanjeng Nabi dites. Aku kepengin percaya lek kon niku betul-betul teko Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat, tolong aku takon piro cagake Masjidil Aqsa. Lha nggih
Kula mek sampean lunga ditakoni cagak ini ndak kita ngrasakno barang duduk cagak tujuane. Wong Kanjeng Nabi niku nyang nang Masjidil Aqsa itu tujuannya adalah untuk memenuhi panggilan Allah, menaiki ke Sidratul Muntaha. Sampai ning riku mulai teko omah kok ditakoni cagak ya ndak iso, tapi karena Kanjeng Nabi sing ditakoni Gusti Kanjeng Nabi ketok Masjidil Aqsa digawa nang ngarepe Gusti Kanjeng Nabi nang Allah. Krono Masjidil Aqsa ning ngarepe kari ngejir tok 1 2 3 4 5 6 berapa niku. Pas ijirane pas niku jenenge kasyaf sing sampurno. Lah terkadang kasyaf kula sampean niki mboten sampurno. Dadi krono kadang-kadang kasyaf itu tadi tidak sempurna. Fayam bagi mongko sayukjo lil mukasyifi katwi wong kang ahli mukasyafah apa ayata sabata yento netepaken yento mantepaken sopa mukasyif fi kasyihi ing dalem jelasaken ing makasyif ing dalem kasyafi mukasyif walayak malalan yento orang amal sopa mukasyif bimuktadoma kelawan tatrapani barang kusifakan dan buka apa malahu maring mukasyif. Dadi lek wis ngoten fala yukhbiru mongko ora nyritakaken sapa mukasyif bisyai'in kelawan siwiji-wiji hatta yastaftia enggo amri fatwa sapa mukasyif kolbahu ing atini mukasyif imma ayyak bala ana kalane yen to madhep imma ayyuk bila krana mas dari lafat iqbal berarti fi'il mudhari'nya yukbilu aqbala yukbilu iqbalan ayuk bila ono kalani yen to madep opo kolep wa imma ayud biro lan ono kalani yen to mungkur opo kalep. Jadi kadang-kadang kasyaf atau idrok utawa ketok datang barang goib yang dimiliki oleh manusia itu kadang-kadang mboten sempurno. Krono mboten sempurno fayam bagi maka sebaiknya kasyaf niku dimantepno dhisik walayak malabi muktadhoma kusifalahu. Ojo sampai wong sing mukasyafaniku ngelakoni dengan apa yang dia ketahui melalui ilmu mukasyafahnya. Ojo siji koyok Nabi Nuh iki panjene langsung perintah saking Gusti Allah banjir durung tumiba Nabi Nuh niki wis gawe perahu niku Nabi Nuh karena dia langsung mendapatkan teguran dan perintah saking Gusti Allah untuk membuat sebuah perahu. Lalek menungso sak niki selagi kasyafnya itu belum sempurna ojo sampai dilakoni engkok meneng-meneng moro gawe dinamit bom apa kok gawe bom karena dia punya keyakinan punya ramalan bahwa Indonesia 3 tahun yang akan datang akan dikuasai oleh orang Yahudi khususnya orang Amerika dan antek-anteknya akhirnya membuat bom. Krono kesuwen bom ndak digawe-gawe ketemuan polisi dihukum sampean. Itu karena dia menggunakan ramalannya. Padahal ramalan ini ku ndak mesti bener. Ramalan ini ku akeh salahe. Kasyaf niku istilahnya kayak ramalan barang niku termasuk kasyaf niku nebak barang niku. Ndak oleh nebak niku. Krono apa? Kadang-kadang ilmu yang ditebakkan itu belum sempurna wis ditokno nang wong. Kok zaman biyen kula nate mireng bahwa tahun 2000 itu akan terjadi kiamat. Sampai saat ini tidak ada apa-apa. Ono sing ngarani biyen kiamat sudah kirang 2 tahun. Ngomong ngoten niku kira-kira tahun 99, berarti sekitar tahun 2002. Lah kula mbek sampean sampai saat ini tahun 2002 durung kiamat-kiamat, itu tandanya kasyaf yang mereka miliki belum sempurna. Lulek durung sempurna jadi tono nang wong simpenan mawon. Sampean rasakno kasyaf yang ada dalam hati sampean itu buktekno dhewe. Jari hati ini sampean ada firasat mengatakan bahwa di negara Indonesia akan terjadi bencana yang sangat besar. Coba aja ditokno. Sampean tebak dewe di hati ini sesuai dengan keyakinan sampean. Insya Allah akan terjadi 1 tahun ke depan, berarti tahun 2009. Sampean seke ini nyuruh hati simpenan. Engkuk tutup 2009, sampean buktekno terjadi betul apa enggak? Lek betul-betul terjadi, berarti kasafi sampean itu kena dibuktekno. Lek goten terjadi berarti kasafi sampean niku durung mateng ngoten lho. Senajan kasafi sampean niku wis kena dibuktekno ojo digawe dulinan. Iku ngono saking Gusti Allah. Sampean duwe ilmu aneh kok diduwe dulin-dulinan niku berarti duduk pangeran niku, iku teko setan. Ilmu kasaf niku lek asli wong wali mboten diduduk-duduk nang wong. Nggih ndak ngomong terang-terangan, Kiai Hamid niku ndak tahu
nuduno barang sing aneh-aneh macam-macam dengan joro sesumbar sesuai dengan keinginan orang yang medhayo nang Romo Yai Hamid mboten. Tapi Kanjeng Romo Yai Hamid niku hanya sekedar isyarah Yai Khalil Sidokirin nggih mek isyarah-isyarah tok. Mboten dicosaken ngoten mboten. Dengan isyarah oke orang itu akan membayangkan dalam pikirannya akan begini, akan begini, akan begini. Kok bener? Akhirnya disimpulkan oleh orang yang bertamu kepada beliau bahwa Kiai Khalil niku wong sing mandi pengucap. Ngoten le omongane wong kuno. Lek jarine kitab Hikam duduk mandi pengucap, panjane kasyafe wis ono, ngoten lho. Dan kasyaf itu tidak boleh diobral. Mboten yang sal kasyaf niku diobral. Ilmu aneh kok didudu-dudu nang wong supaya disenengi wong, supaya ake dayoe, supaya ngeten ojo. Fayam bagi ayat tasabata. Kula ambek panjenengan bagi orang yang kasyaf punya keharusan untuk memantapkan kasyafnya. Fala yukhbiru bi syai'in ojo dicrita-critano hatta yastaftiya qalbahu. Sehingga atine dhewe niku iso ngetokno fatwa. Sing apik carane ngetokno ngeten. Sing apik carane ngetokno ngeten. Ana wong medhayo nang omahe sampean njaluk tombo supaya waras. Kate kondo terang-terangan lek wong sing sampean tambani niku bakal mati ndak enak. Kuatir diarani dingine takdire Gusti Allah. Akhire lek cara kiai ngekeki isyara, mbok dikeki gedang tapi gedange gedang bosok. Niki Pak, sampean go ngoleh engko tutuk di omah pangan. Ditimang-timang nang dayone mang. Bareng ditimang ternyata wonten ndek dalan dibuka syarat sing dikekno rupane ternyata rupa gedang gosok. Akhire wong iki mikir, lah iya aku nyang nang kiai ki awakku loro nyaluk syarat nyaluk tombo nang kiai tutuk ndek kiai kok dikai gedang bosok apa iki isyaroe lho isyaroe. Ternyata kira-kira 3 hari dari mendapatkan gedang bosok saking kiai wong sing disyaratin niku kok mati. Iku jenenge kiai niku ndudurno ilmu kasyafe tapi sebelum memberitahukan ilmu kasyafnya kiai niku diolah dhisik ana ning jero ati. Iki lek ditutno langsung terang-terangan akhire wong maling anggap kiai niku mang dadi pangeran. Dadi dianggap ditutno titik-titik. Ndak dikandani apa-apa mek dikai gedang bosok. Ini gedang nandakno lek wong sing kate ditambani kurah biko ora bisa bakal waras. Justru makin lama makin parah dan dia akan mati. Jadi kiai niku mboten terang-terangan kon kate mati mboten. Kiai niku mek isyarah tok. Napa kok isyarah? Krono sing diangen-angen ana jero atine. Kuatir ndak tepak. Kasyaf niku kadang-kadang durung sempurna. Sing ngerti pas karo sempurna lan botene namung Allah Subhanahu wa taala atau orang yang setingkat dengan dia. Mangkih ndik bakale kitab Hikam mungkin ndik pelajaran yang berikutnya akan ada bahwa yang tahu dengan wali hanya seorang wali. Yang tahu dengan Allah hanya Allah. Atau walinya Allah, ngoten. Masih awerung yang mboten digawe bentina mboten tak digelangsar. Eman lho Pak, wali niku kate gelangsar ilmune wonten ndik donya ndak ono faedahe. Kayak tunggale wong duwe klambi anyar niku. Lek ndak ana ndek Indonesia, klambine tuku niku wonten ndek Mesir pamane tumbase. Iki sing kate gawe niku eman, soalnya lek rusak ndak ono maning. Ya tunggale wong enggak ada ilmu kasyaf ngoten mboten gampang menggunakan ilmu kasyaf. Kuatir ilmu kasyaf yang dimiliki itu jadi lumpuh. Mboten nek digawe. Tunggale wong sumpah billahi, sumpah wallahi. Lek wong ini balik-balik sumpah, terus akhir sumpah ning arepe kancane koyo wong mangan kerupuk ngoten lho. Ndak dirasakno nang koncone. Tapi kalau orangnya enggak pernah sumpah, orangnya enggak pernah ngomong apa-apa, tapi satu saat kok sumpah. Wah, niki sing ngrungokno niku iso ndrodok.

0: napa-napa saestu kula ya Allah, aku diberkati Agarilus luar biasa.
1: Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Nggih, Agarilus drop plus kali LT setunggal. Kula sukani air anget setengah gelas terus kula teteske 5 tetes kan. Nah, terus niku kula bobok kan, bobok niku terus kula rasa-rasane niku kok otot-otot niku kados diduduti ngoten sekeco sangat lantarane tumbas Agarilus. Nggih, kula ngraoske teng awak niku luar biasa sekeco sangat kados niki urat niki kados didudut-dudut Agarilus luar biasa. Mantul, mantap betul.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id.
0: Ping tiga kula diyasin niku kok kula pasrah. Saestu nek ajeng dipundhut nggih monggo kersa nek diparingi panjang umur saged ngomong anak putu. Nggih cepet paringi mantun kula ngoten alhamdulillah. Dugi sepriki kula sehat.
2: Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: kalane madhep, ana kalane mungkur. Lek tebak madhep mongko ngerti, lek tebak mboten ngadhep mboten ngerti. Sampean wong duwe ilmu kasyaf, guneman karo wong ndak duwe ilmu kasyaf. Lek tebak atine ngadhep apik tanggapan. Berarti kiai ku mang wali, aku nang rono njaluk tombo. Supaya waras ternyata nang kiai ku aku dikei jeruk bosok. Kongkon pangan nang bapak, akhirnya bapak mati. Berarti kiai ku wali duwe ilmu kasyaf. Lah niki kangge wong sing atine apik. Madhep dateng wali niku wau. Madhep dateng tiang sing mukasyif mang. Tapi lek atine elek, siji maneh.
1: Waduh, ditutut-tutunno. Oleh sing duwe ilmu aneh sulapan niku kok pancene koncane setan, ngoten.
0: Padahal niku wali niku. Lek pancene wali. Krana wong sing ngedepi mboten seneng sampean diarani wong ahli sulapan. Sampean diarani wong duwe khodamah jin dan lain sebagainya. Sing ngertilah sampean dhewe. Sampean apa wali? Apa sampean duwe ilmu gendam? Apa sampean duwe ilmu sulapan? Sing ngerti ku sampean karo Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean ngaku-ngaku dadi wali padahal sampean duwe ilmu sulapan, sampean teni teko pangeran. Lek panjen sampean wali tapi nang Allah memang diwujudkan untuk menjadi orang sing kangge ngelatih lan nguji atine menungso-menungso, ya sing weruh sampean karo Gusti Allah. Wali zalan krono mengkini-mengkini yang bari tajidu ningali si sopo tajidu nemu sopo ba'dul awliya istengahi para wali nemu siro ba'dul awliya istengahi bira-bira wali yuh biru nyeritakan sopo ba'dul awliya an umurin saking bira-bira berkoro la takau kang ora tumi bo'opo umur wadhali kalan krono mungkunu-mungkunu adamil wuku ikuli adami tasabuti krono ora mantepe kasafe awliya ba'dil awliya krono orah mantepe ba'dil awliya fi kasfi en dalam kasafe ba'dil awliya milo kadang-kadang wonten tiang wali ngomong kasafe ketip tok niku dadi nyaluk sak jretan nang Gusti Allah langsung keterima wong pasuruan iki kaya tambeng isi masyaallah ndek atine krentek bagian lor niku tiang-tiange tambeng-tambeng Gusti coba sampean suntai wedang disuntai nang Gusti Allah tsunami 12 kilo ngidul amblas sak buyut-buyute kaya dene Aceh. Lah wong lek pun dadi kekasihnya Allah, kasafnya sampurna, apa sing dadi krenteke hati langsung hasil. Bapak-bapak, monggo kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim. La tufarrihu qata'atu li annaha barizat minka, walakin ifrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. La tufarrihu ojo mbungaken kaing sira ato'atu apa to'at li annaha krono sademene to'at barozat iku metu apa to'at mingka saking siro aimin aidu suduria saking dinggon metune to'at iku maujud angka saking siro biktiari kakelawan pemilini siro wa hauli kalan rekoni siro wa kuwati kalan kekuatan siro fahadha mongkau taiki faroh farohun iku bunga madhmumun kang den cacat manhiyun kang den larang anhu opo faroh muhbitun tur kang lebur opo faroh laha maring to'at daun iki musonib sampean bunga mergo iso ngelakoni ibadah nang Gusti Allah itu tidak dilarang tetapi ojo sampai bungai sampean iso ibadah niku hanya karena punya pandangan bahwa ibadahiku saking sampean dewi aimin haithu suduri ha angka artinya sampean bunga mergo sampean iso ibadah ngoten to ojo ojo bonggo krono sampean iso sembayang ojo bonggo krono sampean iso sodako gede alhamdulillah wis aku saiki iso sodako nang masjid aku piro 20 juta wis andar muka keterima bonggo ngoten iku mboten angsal nopo krono lek sampean bonggo dengan amalnya sampean berarti sampean niku termasuk orang yang menonjolkan diri nganggep api awake dhewe niku ndak oleh nganggep api awake dhewe niku mboten angsal ngarani lek sampean sedekah niku duwike ya usahae dhewe ya rekone dhewe kekuatane dhewe niku ndak oleh ngoten niku lek sampean bunga dengan ibadah sing sampean lakoni mergo iku dianggap kemampuane sampean lek sampean bungah sedekah 20 juta mergo kekayaan yang dihasilkan hanya dengan kepandaian sampean iki berarti kebanggaan sampean itu murni bangga dengan dirinya sendiri. Bangga dengan dirinya sendiri niku ndak oleh, Pak. Betenang sel tiang bangga karo awake dhewe niku. Sukses karena anaknya mendadi orang pangkat semua. Ojo bangga, ndak perlu bangga koyo ngeten niku. Dosa kula sampean. Napa krana awake dhewe sing dianggap apik. Lah sing angsal yo napa walakin.
1: Tapi ni ifroh bunga usiro biya kelawan to'at li anna ha krono sak temni to'at barozat iku metu apa to'at minallahi saking Gusti Allah ilai kamaring awak siro ay min haidhu syuhud ya tegesi saking dinggon nyakseni ing to'at minallahi saking Gusti Allah nikmatan krono dadi nikmat minu saking Allah wa fadlan lan krono dadi anugrah fahadha mongko utai kifaroh wal farahu yaiku bunga al mahmudu kang den puji al matlubu kang den supre minal abdi saking kaula wa huwa utawi al farah iku muktadha syukriha tatrapane syukure nikmat ngoten kula mek sampean mboten dilarang bangga dengan ibadah yang kita lakukan

0: Monggo kita bangga. Bangganya itu krono awak kita niki dikei kekuatan nang Gusti Allah untuk beribadah. Krono ati dikei karep nang Gusti Allah untuk beribadah. Andai kata ati niki ndak dikei karep nang Gusti Allah kangge beribadah, niscaya sampean ndak bakal ibadah. Sampean iso sedekah 20 juta krono nang Allah sampean dikei rezeki jembar. Sing dikei rezeki sampean niku Gusti Allah. Dadi sampean sedekah berarti yang ngekno nang Gusti Allah, ngekno barang sing tekone barang niki saking Gusti Allah. Tekone barang saking Gusti Allah, sampean iso dadi wong loman, sing dadekno wong loman ya Gusti Allah. Lubongo krono sampean nang Allah didadekno wong sing mampu untuk bersedekah 20 juta. Bongo krono sampean nang Gusti Allah didadekno wong sing iso lan loman ngegak iso dako sampe 20 juta iku sing perlu dibanggakno. Bangga seperti ini namanya bersyukur dateng ngarsane Gusti Allah. Dadi metune donya iku ndak dianggap tok awake dhewe. Lek metune donya dianggap tok awake dhewe berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dianggap donya sing dikekno niku teke dhewe. Nganggep donya teke dhewe niku ndak oleh, Pak. Dunia ini kabeh nek Gusti Allah. Bukti ini apa? Bukti ini sampean ben lahir ndak nggawa apa-apa. Oh mboten niku krana kepinteran kula ndak bisa. Akeh wong pinter uripe ndak duwe. Nggih akeh wong goblok tapi uripe sugih. Jadi lek kula kali sampean akan bangga, monggo silakan bangga. Tapi bangga mengatakan bahwa amal yang kita lakukan ini adalah wujudnya saking ngarsane Gusti Allah, merupakan nikmat dan fadl saking ngarsane Gusti Allah, bukan dari siapa-siapa. Bersedekah uang karena uangnya diberi oleh Allah, memberikan sesuatu hatinya legowo, legowone ya krono Gusti Allah. Duduk karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Dia bisa haji balak-balik, alhamdulillah. Awakku iki iso diparingi haji balak-balik nang Gusti Allah. Donya sakmene akeh dikeki ndak eman ati iki sehingga saben taun haji. Ndak emane nang dhuwit sakmono sehingga iso haji saben taun niki saking Gusti Allah. Lah kalau ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita banggakan dari diri kita sendiri? Kita ini enggak ada apa-apanya. Kula ambek sampean iki ndak napa-apa ne, iso muruk. Iso pengajian undangan ngalor ngidul bongkok krono sampean rumah sawahe payu. Duduk payu sing dadekno uang niku ngundang sampean krono Allah ngekei karep nang uang niku uang kepingin nekakno sampean. Lu sampean iso ngomong dadekno ngomong iso difaham uang ya krono kefahamannya saking Gusti Allah, kemampuannya juga dari Gusti Allah. Yang kita tidak bisa menguasai salah satu pun dari semua itu. Kemampuannya saking Gusti Allah, bentuk modal suaranya yang saking Gusti Allah, gayanya cara ngomong ya saking Gusti Allah. Kuape itu kau pengiran. Lewis kuape itu kau Gusti Allah, maka kita harus bangga karena Allah yang memberi kita. Bukan bangga karena kita bisa melakukan sesuatu yang istimewa. Duduk bunga krono kita bisa mempersembahkan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat karena kemampuan kita, mboten. Kita bangga krono semata-mata kemampuan yang kita miliki ini murni saking Gusti Allah. Alhamdulillah aku sing dikai kemampuan koyok ngini nang Gusti Allah sehingga saya bisa begini, sehingga kulo sakit ngeten, sehingga kulo sakit ngeten. Bangga seperti ini boleh. Niku jenenge mensyukuri atas nikmati Gusti Allah. Jadi niku sing asli dikaren syukur niku. Jadi lek wis sampean niku menganggap semuanya dari Gusti Allah, ya sing apik nggunakno sikil. Sikil kita kok Gusti Allah katika ya apa yang sampean gunakno dengan bagus. Tangan kita kok Gusti Allah akan dibuat kemana tangan kita, mari kita pergunakan dengan baik. Kita kaya nyekel tasbih, kita kaya umba-umba, kita buat bekerja untuk ngangani anak karo ngingoni anak karo bojo. Dikai moto nang Gusti Allah, moto ni iso ndelok ndak kadek kaca moto, alhamdulillah. Sing ngekei pandangan terang ya Gusti Allah yang menjadikan kita bisa melihat sesuatu semua di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan mata kita dengan baik kangge ngaji Quran, kangge nyang nang pengajian. Nek butuh maca Quran ya delok maca Quran sing apik sing diwaca. Lek Quran sing ngrasani wong lek iso aja diwaca, dosa. Napa kok ngoten? Ini adalah merupakan perwujudan syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita orang yang mau melakukan kebaikan, mau menjalankan tangan, kaki dan seluruh anggota pada semua kebaikan. Kok andai kata nang Gusti Allah ndak takdir ngene ndak iso dadi. Ngoten lho. Niku bunga sing sae. Mila Fasumma stadalla nulike musonep ngalap dalil ala dhalika yang atasi menggunung-gunung farok bikauli ta'ala kelawan da'uni Allah Ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ngucapo sira Muhammad bifadlillahi engda bifadlillahi kelawan anugrahi Allah wa birahmatihi lan kelawan rahmati Allah. Fabidhalika famongko kelawan mengkunu-mengkunu al-madhkur minal fadli war rahmah falyafrahu mongko becik bunga sapa umat wa utai fadlillah al farah bi fadlillah khairun iku luwe bagus mimma ketimbang saking barang ya jemauna kang ngumpulaken sapa umat ing emma. Fa isolutil kataati mongko utawi nekaken mengkunu-mengkunu taat ilaihi maring abad wa idza ru'alan martelaken taat ala yadihi ing atase tangane abad iku iktinaun sebuah perhatian nemen-nemeni penggawe gati minallahi saking Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Pas karo dawuhne Allah wonten di Al-Qur'an sing ngongkon dateng Kanjeng Nabi dipapurih matur bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu. Lek sampean gati bunga, monggo bungao. Tapi bunga krono mendapat fadl lan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Huwa khairum mimma yajma'un. Bunga dengan fadl dan rahmat dari Allah itu lebih baik daripada sampean gembira dengan sesuatu yang sampean kumpulkan. Ngumpulno donya, donya krono banggane. Bangga krono donyane. Ngumpulno ilmu, bangga krono ilmune. Ngumpulno titel, seneng krono titele. Wah, titel sampean dredeg nek mriyo ana 10 le. Bangga dengan titelnya. Ula apa pengen bangga karo titel? Pengen matek titele dak ana pisan. Namanya akan dikenang sapa sing katene ngenang. Iya wong sing elek-elek sing ngenang niku. Nek sampean bangga dengan fadl dan rahmatnya Allah, maka orang yang mengenal bukan mengenang sampean tapi mengenang fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang akan bisa mengenang sampean setelah sampean mati sing ngongkon wong liya ngenang sampean niku Gusti Allah. Dadi nek sampean bangga, jangan bangga dengan diri sampean, ojo bangga kelawan awake dhewe, tapi monggo kita bangga kelawan pemberian Allah kepada kita. Lo omong-omongnya tenikin dudu nombok pilih awak kulo sampean niki ndak punya kemampuan apa-apa. Yang mampu niku namung Gusti Allah. Sampean iso dadi wong kramat, sing dadekno wong kramat ya Gusti Allah. Sampean iso ake santri nih, sing iso dadekno santri kumoro nang umay sampean ya Gusti Allah. Sampean dadi keturunane wong ini, sing dadekno sampean keturunane wong ini ya Gusti Allah. Kan sing ketono mani Gusti Allah. Sing dadekno mani didadekno menungso ya Gusti Allah. Karepe wong niku iso ngetokno mani dipekno nang ibuke sampean ya Gusti Allah. Kuabe niki merupakan kul fabidzal bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sing paling apik niku menjadi bangga dengan fadl dan pemberian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tumateng kita sedaya. Mila monggo kula panjenengan ndonga mandhar muka nang Allah subhanahu wa ta'ala. Kula sampean niki didadekno wong sing betul-betul mampu mensyukuri rahmat, mensyukuri rahmat dan fadl saking Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bangga dengan hak-hak yang kita miliki, bukan ngeroso bongo, ngeroso gwede, ngeroso agung dengan pangkat, dengan kemilikan apa yang ada dalam hati kita semua. Mboten. Mandhar muka ati kula panjenengan didadekno wong ati sing luluh datang Allah subhanahu wa ta'ala. Didateno ati sing bunga mergo fadli Allah. Didateno ati sing bunga mergo rahmati Gusti Allah. Bukan karena zatiah kemampuan kita sendiri. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyunakunipun pangapunten. Adanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian Kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: sore ke malam. Ngedut sore ke malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabar di malam keluarga sehat ya? Atakan edisi di malam Rabu di tanggal 7 Juli 2026. Wow, tanggal cantik best ya. Untuk di tahun ini keluarga sehat Indonesia, jadi untuk di sobat dan keluarga sehat ya, di tiang dasar kemalaman seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan ya, atau KJS menemani keluarga sehat di tiang dasar kemalam. Dari jam ya 6 sampai jam setengah 8 malam nanti keluarga sehat Indonesia. Untuk yang mau ikut tergabung boleh sayang di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Teri Ramo FM dan keluarga sehat. Satu dedang yang wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Tetap pantang terus untuk dedang dasar ke malam. Atau persembahan ya tadinya susu kambing etawa.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang masih setia teman-teman di Dangdut Sore ke Malam. Dan masih juga masih dipersuasikan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Jabatan Wai Bungur, Lampung Timur. Dan untuk terima keluarga sehat ya, selamat malam. Dan juga selamat menikmati untuk istirahat malam ya bersama keluarga tercinta di malam yang luar biasa ini keluarga sehat ya. Dan masih bersama aja keluarga sehat di Indonesia ya, di Dangdut Sore ke Malam persembahan Susu Kambing Etawa. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk susu kambing atau keluarga sehat ya, ini mempunyai manfaat ya yang luar biasa. Lagi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan untuk ya persendian, untuk tulang ya, lambung, pernapasan ya, batu, terus juga untuk yang punya permasalahan kolesterol, diabetes, darah tinggi ya, juga bisa keluarga sehat di Indonesia ya, bisa konsumsi susu

kambing atau keluarga sehat Indonesia. Nah, untuk cara konsumsinya, jadi cukup sehari ya, 2 kali saja untuk pengobatan. Jadi dikonsumsi untuk pagi, siang, pagi dan juga malam hari saja keluarga sehat sebelum tidur ya. Dan untuk pencegahan cukup sekali saja. Baik di pagi atau mungkin keluarga sehat bisa konsumsi di malam hari ya sebelum tidur keluarga sehat. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat di 0831 760 600, atau bisa langsung datang di Radio Tri Rama. Nanti kita akan ya rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat di Indonesia derita. Lalu untuk ya promo untuk ini keluarga sehat di Indonesia ya, untuk promo setuju ya Semarang untung Juli, jadi juga masih banyak ya seperti pembelian 3 ya varian Zigo yang rasa-rasa ini beli 3 cuma Rp200.000. Beli 1 BLC gratis susu kambing Etawa. Beli 1 untuk ya Morinda, gratis 1 Morinda. Beli 1 Selti, ya masih bonus untuk susu Zigo 26-nya. Beli 1 drink, gratis 1 drink dengan kemasan yang hemat. Beli 2 baking, gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Promo hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja sayang. Maka dari itu untuk keluarga sehat, mending COD saja, bisa diantarin sampai rumah. COD ya mungkin kalau jauh, tapi kalau ya sangat jauh sekali. Nanti untuk keluarga sehat bisa nih, keluarga sehat Indonesia ya. Untuk keluarga sehat Indonesia langsung, tadinya keluarga sehat Indonesia ya, bisa langsung. Nanti dikirim lewat jasa sepedisi keluarga sehat, oke? Dan untuk disempatkan dengan keluarga sehat, terima kasih. Ya sudah setia menyatu di dangdut serkemalam, baik di WhatsApp atau juga di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Dan terima kasih tadi yang sudah hadir di cek kesehatan gratis di Radio Gistar Lampung Barat ya. Selamat malam, ada Bu Wafik dari Ukil. Dengan keluhan persendian sudah mendapatkan Zigo 26. Selamat malam juga ada Bude Samiah dari Giham Lampung Barat. Sudah mendapatkan Zigo 26. Sedang borong Zigonya, udah luar biasa ya. Dapatkan Biosi juga, Madu Lampung Kuda juga Proren ya. Selamat malam juga ada Mas Giri dari Giham Lampung Barat. Sudah mendapatkan Zigo Agar Drop ya, Madu Naprafi dan juga Proren. Selamat malam juga untuk nih keluarga sehat ya, ada Mama Anissa dari Bahu Lampung Barat. Sudah mendapatkan promo Zigo, BOC dan juga Prokanda. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya, ada Ibu Uwin Margototo. Untuk penjaga kesehatan sudah mendapatkan promo Zigo dan juga Etabos. Mbak Ulan Uman Agung ya, beliin untuk mbahnya. Sudah mendapatkan Zigo 26 dan juga Madu Lambungku. Ada Pak Helmi Kejubung Raya ya, selalu konsumsi Zigo 26 untuk menjaga kondisi kesehatan. Wah luar biasa ya. Selamat juga ada Mbak Sukim yang ada di Kodim nih besti ya. Ada juga sudah mendapatkan Zigo dan juga Biosi. Biosi Siaga, luar biasa manfaatnya dan sudah terbukti khasiatnya keluarga sehat. Informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Mama Revan, assalamualaikum. Mas Haji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir atau kedadanya, bukan tak mampu mencari yang lain. Asik. Sebenarnya suaranya aja tak seberapa sih keluarga sehat ya, tapi alhamdulillah bisa memberikan kenyamanan untuk kamu semuanya. Pak Barsono gimana? Pak Barsono kemarin penilainya untuk nyanyian gelandangannya dari AJS ya, dapat nilai 10 atau minus 10? Atau Mama Rifan, salamnya buat semuanya aja. Selamat malam untuk AJS-nya. Terima kasih, thank you. Terima kasih kembali. Dan langsung aja keluarga sehat kita goyang lagi. Satu denang dari Bunda Mirnawati, bukan tak mampu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Special promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Oke, masih di dangdut serumal keluarga sehat ya. Termiskin di dunia dari Ayah Hamdan ya. Atau gimana jika sudah bawa kita di menit 45 sayang. Dangdut serumal malam, selamat malam kembali buat Basis. Ada di 28 juga menyatu dendangnya dari Ayah Hamdan ya. Pas banget di malam ini ya. Terima kasih untuk KJS-nya, terima kasih kembali buat dia Basis ya. PS kah? Aku hadir loh ya Mas Jess ya, ntar di alpa loh ya, gimana telat titik karena wesela tak coret pokoknya. Alpa langsung pokoknya. Posisi di mana bayi? Oh, di rumah nyantai. Oke siap. Dedangnya apa ini Mas Jess? Boleh lah ya. Selamat malam juga ada Mas Wigi. Selamat malam Mas Jess, malam juga. Dedangnya dong setangkai bunga. Bunga apa Mas Wigi? Bunga apa ini? Oh, bunga padi, kira bunga Kamboja. Spesial buat Neri yang selalu aku sayangi. Allah Allah. Allah Allah. Buat Ajesnya semoga sehat selalu ya, amin. Amin jarbal alamin. Jangan setangkai bunga padi dong ya. Setangkai bunga ya mawar 100.000 gitu. Aduh langsung ya. Ya langsung kelepek-kelepek ya buat Mbak Nerinya mau langsung berangkat shopping langsung ya. Terima kasih buat dia ya, Mas Wigi. Ada di Seba 7 juga sedang menyatu keluarga sehat ya. Ada Mas Wayu Indra juga, selamat malam AJS dari Sobat Rahman. Atau kedua juga sudah hadir yang atau kedidang desari kemalam. Lanjut, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Ayar hadir. Ada kisah lagunya dong ya, dari Budaya Vitamali yang selamat malam duhai kekasih asing. Sebutlah namaku dalam tidurmu. Aduh, jadi mimpi ini ya, mimpi buruk kalau nyebut namanya aja ya semuanya. Apalagi sampai 3 kali. Aduh. Dan kirim salam buat Ninggeli Sedara Malang. Ada Jenita Putra Setia, Mas Alfian, Abu Sri Suprabdi, ada Maklum Bunda Muslimah. Atau kajiannya terima kasih ya. Ternuhun sami-sami. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Kang Ahyar yang ada di Kota Gajah sudah menyatu. Ada Bu ya, ada Pak Basir yang ada di Tunggal Jaya. Ini sudah mendapatkan promo ya. 7 Semarak untung Julinya beli 3 ya, varian Zigor rasa-rasa cuma Rp200.000. Jadi mumpung promonya masih walaupun terbatas beh, yuk silakan buruan. Langsung aja dapatkan keluarga saya di radio dari Ramada juga jaringan, atau yang mau coba pesan antar juga boleh sayang. Terima kasih sudah menyatu di WhatsApp, telepon boleh sayang di 08 12 12 12 13 10. Facebook juga boleh di Radio Tri Rama FM. Selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Ada Nok Dayem ya, Danyem kawasan Bumi Ayu Jawa Tengah ikut hadir ya. Ada Sang Tuketut juga ya hadir yang ada di sana, keluarga saya di Gianyar Bali. Terima kasih ada Mas Bobo juga ya. Loh, album nostalgia. Dan terser ke malam dong ya. Dari Medan sudah hadir Amiruddin juga, selamat malam. Ada juga Mas Samsul Hidayah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Purwokarto juga, selamat malam. Sudah menyatu di dang dasar ke malam. Tanya keluarga sehat ya. Dan untuk dimana keluarga sehat. Oh iya betul ya. Ternyata salah ya Bes ya. Aduh. terima kasih untuk keluarga sehat ya. Untuk kedepannya juga sudah menyatu di dang dasar kemalam. Tanya keluarga sehat ya. Atau persembahan tadinya susu kambing etawa sayang. Atau yang belum ikat tadi
bergabung juga masih ditunggu sayang. Sampai jam berapa sayang? Ya, ya sampai jam 7:30 malam aja keluarga sehat ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Bes. Aduh, nggak ada suaranya. Ini apa terputus sudah? Terima kasih sudah menyatui, sudah menelpon di malam keluarga sehat dia. Ada Pak Samudinro. Samudiro apa Samudino? Sudah menyatu keluarga sehat dia untuk didang dasar ke malam. Kita goyang dulu boleh. Ada setangkai bunga padi asai. Spesial untuk keluarga sehat dia. Jangan kemana sayang. Patung terus didang dasar ke malam.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEM. Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir?
0: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah. Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sansuria, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari Tribata News, kehadiran Polri di tengah masyarakat kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Tak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, personil polisi seperti banyak Polres Lampung Tengah turut bergotong royong membangun kembali jembatan atau gorong-gorong yang amblas di Dusun 6 Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Seperti Banyak pada Senin 6 Juli 2026. Jembatan yang menjadi akses utama masyarakat tersebut sebelumnya mengalami kerusakan hingga tidak dapat dilalui kendaraan sehingga menghambat aktivitas warga. Mendengar keluhan tersebut, personil Polsek Seputi Banyak langsung turun ke lokasi bersama pemerintah kampung dan warga setempat untuk bergotong royong melakukan perbaikan. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon SIK SHMH, Kapolsek Seputi Banyak AKP Hairil Rizal SHMH mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat serta komitmen untuk selalu hadir memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi warga. Kapolsek berharap melalui semangat gotong royong yang terjalin antara Polri, pemerintah kampung, dan masyarakat, pembangunan jembatan tersebut dapat segera rampung sehingga akses transportasi warga kembali normal dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan lancar. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani. Atau gedidang dosering mana keluarga sehat di Indonesia tentunya ya, atau persembahan ya susu kambing atau keluarga sehat ya. Atau gedi malam yang luar biasa ini ya, atau gedi malam Rabu di tanggal 7 ya, 7 Juli 2020 ya, 6 keluarga sehat di Indonesia. Dan atau gedi juga terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani. Atau gedidang dosering malam, atau gedi menit 10 ya, atau gedi jam ya 7 keluarga sehat ya, untuk waktu Radio Tanaman dan sekitarnya. Dan pastinya juga masih persembahan untuk susu kambing etawa keluarga sehat ya, ada varian etamet, etabes, etakol, etabosa, dan juga Ziga 26. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan persendian, tulang ya, ada juga asam urat, rematik, sklerosis, pengapuran, kebas, linu, persendian, ada juga asam lambung, maget ya, sanapas, asma, batuk, bisa konsumsi yang varian etamet dan juga susu Zigo yang original. Dan untuk yang menderita kolesterol bisa konsumsi yang etakol, yang punya gula darah atau diabetes bisa konsumsi yang etabes. Atau penderita ya untuk darah tinggi atau juga kanker bisa konsumsi yang etabosnya. Silakan keluarga sehat di Indonesia. Atau mungkin untuk keluarga sehat bisa konsultasi terlebih dahulu ya. Atau di call center kita di 0831 760 600, keluarga sehat ya. Nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan ya keluhan atau permasalahan yang sedang keluarga sehat di Indonesia derita. Bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Jadi untuk susu kami kita keluarga bisa dikonsumsi ya sehari dua kali untuk pengobatan, atau jangan cukup sekali saja sayang ya, atau juga lebih dari cukup. Oke, dan untuk diri malam keluarga sehat ya, untuk yang mau jadi pesan antar juga boleh sayang, silakan hubungi di call center kita ya, atau di 0831 760 600, atau juga bisa langsung ya datang ke Radio Tirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Dan untuk susu kami kita keluarga sehat juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tirama dan juga jaringan saja. Atau promo ya untuk keluarga sehat Indonesia di bulan Juli ini ya, promo 1 semarak untung Julinya, serta pembelian 3 Ziga 26 varian rasa coklat, strawberry dan kolostrum ya, itu cuma Rp200.000. Wow. Luar biasa kan? Iya dong. Maka dari itu yuk buruan bes ya. Karena kemarin juga udah banyak yang borong, apalagi setiap borong sekarang juga 3-3 ya kan. Karena promonya cuma ya di bulan Juli ini saja keluarga saya, dan juga ini barangnya juga terbatas bes ya. Jadi walaupun promo Juli tapi juga barangnya terbatas, maka dari itu untuk keluarga saya yuk buruan, mending di stokin aja, makin banyak makin bagus sih. Jadi 3 ya varian Zigo yang rasa-rasa itu cuma Rp200.000 keluarga saya. Jadi buruan yuk langsung aja dapatkan untuk promonya keluarga saya di Radio Tirama dan juga jaringan. Oke. Okay? Atau yang mau cari pesan antar juga boleh. Boleh pakai banget ya. Kita lanjut lagi nanti sayang. Atau gedidang dasar ke malam kita dengerin dulu waktunya azan Isya untuk waktu Radio Tirama dan sekitarnya. Selamat malam dan salam menjalankan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan.

Selamat malam keluarga sehat. Terima kasih masih saja yang menemani di dangdut sore ke malam. Dan juga salam menjalankan ibadah sholat ya, isak bagi ya menjalankan keluarga sehat. Jadi untuk umat muslim dan untuk di

Ini juga kalau digesin gak kerasa ya. Sudah di menit berapa? Di menit 24. Atau di jam 7 waktu di tanah dan sekitarnya. Tinggal beberapa menit lagi aja semua menemani dimana keluarga sehat ya. Atau di dangdut serga malam sayang. Jangan lupa dapatkan susu kambing ketawa baik untuk varian Etamet, Etabase, Etakol, Etabase dan juga Zigodonam. Dapatkan untuk di radio Tergerama dan juga jaringan. Ada yang mau COD pesan antar boleh sayang, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Nanti bisa diantarin sama aja si keluarga sehat ya. Aja akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pantang radio, pantang Tergerama sayang. Aja akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Sembilan puluh tiga koma satu Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asyik sekali, baby.

Assalamualaikum. Selamat malam besti-besti semuanya. Hai, ketemu lagi barengan Fandi malam hari ini. Bakal menghibur besti sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Okay, slow keluarga sehat Indonesia, slow ya menjalani kehidupan yang rumit, yang serba terburu-buru. Slow juga untuk menjalani kehidupan yang katanya tertinggal sama orang lain ya. Yang penting keluarga sehat tetap sehat ya, walaupun mereka sudah sukses. Yang penting keluarga sehat masih setia, setia bersama keluarga tercinta ya, dan setia untuk tetap menjadi orang baik. Oke deh, selamat malam semuanya. Slow pantengin Radio Trirama malam hari ini. Ada Fanny yang bakal menghibur Besti sampai jam 10. Tetap pantengin Goyang Malam, asik sekali Besti. Ya, silakan gabung ya, SMS, WhatsApp, telepon monggo. Nomornya 0812-1212-9310. Kayak biasanya, Fanny akan kasih dendang yang enak-enak. Ada informasi kesehatan juga ya, sekaligus informasi seputar produk-produk herbal dari Radio Trirama. Produk-produknya ada apa aja sih? Produknya banyak banget Besti. Ada produk herbal Biosi, ada susu etawa, ada produk herbal Agarilus series ya. Setiap hari pokoknya kita putarkan iklannya, terus kita kasih woro-woro promonya, dan kita kasih tahu manfaat-manfaat dari produk-produk herbal Radio Trirama FM. Tujuannya apa? Tujuannya biar keluarga sehat itu bisa makin sehat dengan mengkonsumsi produk herbal yang sudah terbukti khasiatnya. Produk herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami ya, jadi bisa Anda konsumsi dimanapun dan juga kapanpun. Lagi ada promo nih keluarga sehat, promo setuju Semarak Untung Juli. Promo-promonya menarik banget loh Bes. Ada promo Agarilus Drink beli 1 gratis 1, Agarilus LT beli 1 gratis 1 susu etawa. Terus ada produk baking beli 2 gratis 1. Ada lagi promo untuk Morinda beli 1 gratis 1. Ada lagi promo apa ya yang terbaru? Oh ini Bes, susu etawa, khususnya susu Zigo ya. Ada Zigo varian rasa-rasa beli 3 cuma Rp200.000. Langsung aja yuk borong promo-promonya di Radio Trirama FM dan jaringan. Oke deh, selamat malam buat para besi yang baru pantengin Radio Trirama ya. Ini dia channel 93,1 FM. Gak boleh Anda geser-geser channel ya, tetap pantengin sampai habis programnya. Dan mudah-mudahan bisa menghibur besti-besti semuanya. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bes ya. Pasti capek jam-jam segini. Iya dong, capek banget ya. Aktivitas seharian, bangun-bangun subuh Bes, terus mulai aktivitas dari pagi, siang, sore, dan baru selesai maghrib tadi ya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Silakan beristirahat besti-bestinya. Selamat menikmati suasana santai sambil pantengin Radio Trirama. Mudah-mudahan lelahnya bisa terlepaskan ya Bes. Dan sekarang Besti tinggal menikmati istirahat. Besok mudah-mudahan badannya bisa fresh dan segar kembali. Oh iya, tadi kan ada acara cek kesehatan gratis di Radio Gistara FM ya. Barangkali ada yang lagi pantengin di kawasan Lampung Barat dan sekitarnya. Gimana untuk Anda yang sudah beli produk herbal Agarilus di Radio Gistara? Apakah produknya sudah dikonsumsi? Sudah dong. Kalau udah, alhamdulillah ya Bes ya. Tinggal nunggu khasiat dari produk herbalnya itu bekerja untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakitnya. Langsung konsumsi dan rasakan khasiat dari produk herbal Agarilus series. Langsung dapatkan di Radio Trirama FM dan jaringan. Oke deh, kalau gitu kita kasih dendang satu ini. Besti jangan kemana-mana ya, tetap pantengin Goyang Malam, asik sekali Besti.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta
1: Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga.
2: Yes.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih
1: satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, hanya sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Adit, sudah main HP-nya?
5: Tapi Bu, aku mau main game ini.
4: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
5: Tapi aku nggak mau.
4: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
5: Wibu.
4: Adit.
6: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
4: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
6: Oh, gitu toh. Tenang Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
4: Oh, iya, Bu.
6: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
4: Oh, iya, Bu Rina.
6: Membantu pokoknya. Coba deh kasih jamu tetes baking. Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
4: Bahkan juga bisa
6: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
4: Serius nih Bu Rina?
6: Iya Bu, saya sudah buktikan sendiri. Terus jamu baking ini juga Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
4: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih Bu Rina ya.
6: Iya Bu, sama-sama.
4: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Tri Rama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung. Maluku Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak, untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

Okay, lo gue and lo sama gue udah selesai. Dan mulai sekarang kita gak punya hubungan apa lagi ya, Bes. Tapi perjumpaan kita gak pernah end ya. Perjumpaan kita masih berlanjut sampai jam 10. Waktunya Besti ikutan gabung di Goyang Malam. Asik sekali, Besti. Ya, silakan yang mau telepon, SMS, WhatsApp juga boleh ya di 0812-1212-9310. Selamat malam semuanya para besti-besti yang lagi pada makan ya. Mudah-mudahan bisa makan dengan tenang, gak keselek gitu loh. Kadang-kadang lagi makan asik-asik, tiba-tiba keingat sesuatu yang lucu. Atau besti lagi nonton sesuatu yang lucu ya, terus makannya jadi keselek deh, jadi batuk-batuk deh. Makanya kalau makan itu hati-hati ya besti ya. Pilih tontonan-tontonan yang bikin besti gak tertawa terbahak-bahak. Kalau dengerin radio ya gak apa-apa, menikmati musik-musik yang kami lantunkan untuk menghibur aktivitasnya besti. Mulai dari aktivitas yang lagi makan, yang lagi rebahan, yang lagi kerja, yang lagi beres-beres, atau yang lagi ngelamun. Ngomong-ngomong lagi ngelamunin apa toh bes? Bes jam segini kok ngelamun aja. Tapi kalau ngelamun itu kan wajar ya bes ya. Mungkin banyak cicilan gitu loh. Besi lagi berpikir untuk melamunkan gimana caranya mendapatkan pekerjaan tambahan atau mendapatkan penghasilan tambahan untuk membayar cicilan-cicilan ya. Untuk membayar biaya listrik lah, sekolah anak lah, terus kebutuhan dapur ya, untuk beli obat. Aduh, semuanya perlu dipikirkan ya bes ya. Pokoknya pikirkan dengan tenang aja bes. Insya Allah ada rezeki. Rezeki itu sudah ditabur sama Yang Maha Kuasa tuh, ada di mana-mana ya. Dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan rezeki yang merata ya. Amin, amin. Ngomong-ngomong, hari ini besti udah dapat rezeki apa? Hayo, ada yang udah dapat rezeki kesehatan ya, udah sembuh dari pilek, udah sembuh dari batuknya, alhamdulillah. Atau mungkin besti lagi kena batuk. Hey Allah. Malah bertambah penyakitnya ya bes ya. Atau hari ini besti lagi dapat rezeki ya, tiba-tiba dapat kabar baik, dapat transferan dari anaknya. Alhamdulillah, lumayan ya. Besok buat beli apa? Buat beli daging, dan buat beli kebutuhan-kebutuhan dapur lainnya ya. Akhirnya selamat malam juga untuk para supir-supir yang malam hari ini lagi nyupir. Hati-hati di jalan ya, tetap semangat dalam berkendara. Kalau ngantuk pokoknya istirahat sejenak ya bes ya, jangan dipaksa. Usahakan kalau ngantuk bisa nyetel musik yang kenceng ya, atau bahkan bisa ngajak ngobrol sama orang yang ada di sampingnya ya. Kalau ngantuk lagi gimana, pokoknya istirahatlah bes, karena banyak kecelakaan ya sekarang itu terjadi karena supirnya ngantuk ya. Jadi besti harus hati-hati semuanya. Yang lagi sakit, besti pada ucapkan selamat beristirahat. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, dengan mengkonsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Ada herbal Acarilo series, herbal Biosi atau susu Etawa. Insya Allah dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronisnya, mulai dari keluhan diabetes, asam lambung ya, perutnya begah, mah kronis. Terus yang punya keluhan dengan penyakit jantung, penyakit kanker, tumor ya, terus apalagi prostat ya bes. Terus yang punya keluhan dengan darah tinggi, nyeri-nyeri sendi, artritis, osteoporosis, pemulihan habis kecelakaan, terus ibu-ibu menyusui ya, semuanya lengkap produknya ada di Radio Tri Rama FM. Kalau untuk besti yang mau COD atau mau tanya-tanya dulu, mau konsultasi nih masalah kesehatan, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Kami siap mengantarkan produk herbal Acarilusnya sampai ke rumahnya keluarga sehat. Oh iya, satu lagi, yang mau kesini silakan datang ke Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Waibunger, Lampung Timur. Kami siap melayani keluhannya besti-besti semua. Si
silakan yuk yang mau telepon di 0812-1212-9310 ya. Tak tunggu sampai jam 10 malam. Fadi mau sapa-sapa dulu untuk warga-warga yang ada di Provinsi Lampung. Mulai dari yang terdekat ya, warga Lampung Timur selamat malam. Yang lagi pantengin di kampung, di kampung lagi, di Desa Taman Negeri ya. Yang terus di Tanjung Kesumo lah, yang di Purbolinggo sana, yang di Tanjung Kencono ya, yang di mana lagi, yang di Tegal Yoso dan sekitarnya. Karena banyak banget desa-desa di sini ya, Bes ya. Terus yang lagi pantengin di kawasan Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, Bandar Lampung, terus mana lagi, Wai Kanan, yang lagi pantengin via streaming, yang lagi dengerin di aplikasi, semuanya selamat malam. Selamat pantengin program spesial Goyang Malam, asik sekali Besti. Tak hibur Besti sampai jam 10 malam nanti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja Pak?
4: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah ini tadi kasih.
4: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawazigo 26.
6: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai

0: program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmakrifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Hey, tak bosan keluarga sehat Indonesia. Hey, gak bosan-bosan ya. Gak bosan-bosan ngeliat suami, ngeliat istri. Tiap hari ketemu terus ya. Ya dong, harus selalu senang kalau ketemu sama istri, sama suami ya. Apapun keadaannya, gak boleh gak bosan ya. Gak boleh bosan-bosan ya. Harus selalu setia dan harus saling menyayangi ya. Oke deh, selamat malam untuk semuanya. Gak bosan-bosan dengerin Radio Trirama. Jangan lupa ikutan gabung biar gak bosan di rumahnya. Silakan telepon SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Halo, gue yang malam. Selamat malam, ada Mbak Neri.
1: Malam juga, apa kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Dirimu sehat?
1: Selalu sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Dirimu kalau biasanya bosen di rumah ya, terus ngapain untuk mengisi kebosanan?
1: Kebosannya terus main tempat temen.
0: Oh, belayang ya?
1: Iya, enggak.
0: Belayang terus gak pulang-pulang. Pulangnya minggu depan gitu ya?
1: Iya, gak apa-apa, makan di sana.
0: Iya, tapi gak apa-apa kan, dibolehin toh.
1: Ya boleh, minggu kan seminggu gak masak, lumayan.
0: Iya, ya lumayan, tapi agak keberatan sedikit ya sebenarnya
1: tuan rumahnya.
0: Tapi kita kan yang namanya orang nggak tahu diri, nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa, kamu kan kita harus dihormati.
0: Iya. Ya Allah ya Tuhan. Alhamdulillah hari ini sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Emang makan apa hari ini masaknya?
1: Masaknya ayam.
0: Iya ayam, nggak pernah bosen.
1: Enggak.
0: Biasanya orang tuh bosen loh kalau ayam tuh, apalagi cuma di opor apa di apa? Di sambal itu bosen loh.
1: Iya, tadi itu enggak kan ini biasanya aku senyap enggak sok itu tak bikin kentang.
0: Oh, dibikin chicken ala-ala itu.
1: Ala-ala chicken, tapi enggak enak. Iya, beneran.
0: Kriuk-kriuk terus digeprek gitu ya.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Jadi ngilen.
0: Terus sop, iya cocok no berarti.
1: Goreng tempe sama sambal bawang itu digoreng.
0: Biasanya kalau udah masak ayam itu enggak goreng tempe, soalnya pemborosan.
1: Tapi kan ya alhamdulillah dari rezeki itu aja.
0: Pokoknya goreng tempe lauknya banyak ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan.
1: Aku request lagi Cinta Lahir Batin bisa enggak ya?
0: Cinta Lahir Batin. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam

0: Selamat malam. Bunda Martiana. Adaku Sri Sanggamu, selamat malam. Ada Mbak Angat, ada Kang Durin ya, selamat malam. Terus ada siapa tuh? Semuanya aja lah ya.
1: Oke.
0: Ada enggak lagunya Mas Andi?
1: Ada.
0: Spesialnya buat Mas Sandi yang masih suka, semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
0: Dimudahkan segala urusannya, tercapai cita-citanya.
1: Amin. Makasih
0: ada
1: doanya.
0: Ada supernya ya.
1: Apa?
0: Ada supernya.
1: Super berarti besar ya.
0: Iya besar, namanya ya. Super.
1: Amin amin.
0: Amin supernya buat Mas Sandi juga tujuh ya.
1: Iya ucapannya.
0: Ucapannya selamat beristirahat, selamat mendelosor.
1: Terus.
0: Dan semoga sehat selalu ya.
1: Amin kecupannya. Aduh langsung pingsan ya. Oke mudah-mudahan Mas Wiki. Mas Wiki nggak mimpi buruk ya.
0: Apalagi habis makan itu apa ya?
1: Makan apa?
0: Makan itu yang hitam-hitam siapa itu?
1: Tiwul.
0: Bukan yang untuk lalapan itu.
1: Untuk lalapan. Itu anu apa sih?
0: Apa yang lupa itu?
1: Sejenisnya jengkol itu toh yang warna hitam. Oh iya iya, pokoknya itu Fandi lupa apa namanya. Waduh, ya. Iya iya iya. Oke deh, terima kasih.
0: Kembali.
1: Oke, Panteng Radio.
0: Panteng di Ramadan dan Mas Fandi bersemangat selalu ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Habis dikasih kecupan langsung pingsan Mas Wigi. Bangun-bangun mulutnya meyot. Ya Allah, bayangin ya. Halo goyang malam.
2: Asik
1: sekali Besti diapalin passwordnya. Oh, kendira apa-apa. Passwordnya. Oke, selamat malam ada penjaga cinta.
2: Malam kembali, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, dirimu sehat?
2: Sehat.
1: Oke, syukurlah kalau begitu. Lagi apa?
2: Lagi mendengar dirimu.
1: Oh, mendengarkan aku sambil duduk santai ya. Oke, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Silakan.
2: Lagunya ya.
1: Ya.
2: Rumah Bambu masuk enggak?
1: Rumah Bambu tak cari dulu. Silakan Mas Salamnya buat siapa?
2: Yang barisan turun itu tadi siapa Mbak?
1: Mbak Neri.
2: Oh Mbak Neri ya.
1: Iya.
2: Remaja ya. Ada lagi makhluk ya.
1: Iya.
2: Ibu muslimahnya Nelin. Ibunya Sena ya Mas Malam.
1: Iya.
2: Ada lagi ibunya Sena ya. Pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Oke. Okay.
2: Tanpa terkecuali calonnya ya.
1: Iya.
2: Kepetil buat dirimu aja ya.
1: Buat aku. Oke deh, matur nuwun. Yo gelem.
2: Banget.
1: Iya ya, doanya mana doanya?
2: Ya, semoga dirimu ya sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Semangat doanya menjadi.
1: Siap. Oke, siap. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Panteng Radio.
2: Panteng di Ramadan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada penjaga cinta dari Gaya Baru. Halo goyang malam. Malam Bu ribut. Lagi apa Bu?
3: Lagi pernah
1: oh tagihan lagi garuk-garuk. Garuk-garuk. Ya Allah. Oke silakan Bu.
3: Request ya Mas.
1: Ya
3: Gubuk Asmara apa? Gubuk Asmara sekarang.
1: Gubuk Asmara lagu campur sari itu.
3: Kalau enggak anu apa? Kau bukan yang pertama, Mega Musika masuk.
1: Oke. Okay. Ya. Mau kirim koyengnya bekas buat siapa?
3: Buat Mbak Neri yang dikatakan itu belum paling saling loh, terakhir
1: bikin. Apa Bu? Apa?
3: Jaling.
1: Oh iya jaling. Jaling itu kan temennya anu jengkol melanding sejenis ya Bu ya. Pete. Ya Allah Bu, Bu kalau bapaknya Ibu itu suka jaling enggak makan kayak gitu di rumah?
3: Enggak, karena enggak ada.
1: Oh, kalau ada mau ya Bu ya.
3: Jaling itu larang banget ya, tak oleh. kira 11.000.
1: Oh alah, pantesan bau ya, ternyata mahal. Ya lah bu, bu, mending rausah mangan kayak ngono bu, masa adanya ya bu ya. Oke, terus buat siapa bu?
3: Ya salamnya buat Mbak Lerin, selamat malam. Mm-mm. Semoga lahap makannya ya, lalapin jaling.
1: Kayaknya gosok gigi 5 kali enggak anu loh bu, enggak hilang-hilang kayaknya ya.
3: Aku enggak seneng kok mas makan itu, mendingan makan pete ya aja.
1: Weh alah kok malah. Kirain mending enggak usah makan itu, makan yang lain, tahu tempe kok malah pete. Namanya orang kalau udah suka ya bu ya, hobi ya.
3: Oh, sepertinya nggak ada sekarang, mahal banget, mending nggak beli.
1: Oh alah. Oke, silakan.
3: Penjaga cinta kok buru-buru apa lho, orang nyenggol-nyenggol konjor.
1: Kebelet paling bu.
3: Paling iya paling, yeah. Selamat malam.
1: Oke.
3: Terus ada Bu Esena, selamat malam. Bu Suprapti, selamat malam juga.
1: Malam.
3: Halo Mbak Warno, Bu Muslimah, selamat malam.
1: Malam.
3: Bu Christine, ada Bu Watini, selamat malam. Ada Putri, ada Brenda Mardiana, selamat malam. Pak Peri, selamat malam.
1: Iya.
3: Yeah. Ada Mama Yoga, selamat malam.
1: Iya.
3: Yeah. Terus ada Brenda Maruti, selamat malam.
1: Oke, okay, malam.
3: Bu Rumiasi, Bu Damiasi, selamat malam.
1: Iya.
3: Ada Wak Udin, Mama Arif, selamat malam.
1: Oke.
3: Okay. Ada juga selamat malam.
1: Selamat.
3: Ada Pak Ramlan, ada HTS, selamat malam. Bunda Diana, terus ada Bunda Lili, selamat malam. Mbak Artati, Kang Jatuh, selamat malam juga.
1: Iya.
3: Iya buat semuanya yang lagi panteng tanpa terkecuali. Pas itu aja spesialnya buat Mas Pandi.
1: Iya.
3: Ya selalu
1: panjang umur. Amin.
3: Kalau belum dapat jodoh cepat dapat jodoh.
1: Amin. Makasih doanya loh Bu.
3: Sama-sama.
1: Oke, semangat ya Bu ya. Nah, oke. Harus. Panteng radio Bu.
3: Ganteng drama dong, makasih
1: lagi. Oke, sama-sama. Terima kasih ada Bu Ribut sudah bergabung malam hari ini. Lagi jaga warung ya, Bes ya. Ada Mama Arif Raden Fatah, selamat malam. Ada Mbak Ida Farida juga selamat malam. Bu Suprapti selamat malam ya, Bu ya. Ini kalau nelpon di WA kadang-kadang ketendang, Bu, sama yang nelpon di seluler ya. Jadi harus bersabar. Ya udah deh, kita angkat dulu. Halo, goyang malam.
4: Asik sekali, Besti.
1: Selamat malam, Bu. Akhirnya bisa masuk ya, Bu ya.
4: Alhamdulillah, dari iya. Tadi kok ketendang-tendang sampai yang kemarin malam aku enggak jadi masukan.
1: Enggak apa-apa. 13 kali ya, Bu ya.
4: Iya, 13 kali enggak bisa masuk, terus radioku mati.
1: Kenapa?
4: Radio Sandi, kalau habis setrumnya nggak bisa dicas, maunya di.
1: Berarti itu harus. Gitu. Apa minta radio baru paling Bu?
4: Iya, kan besok kalau ini dapat hadiah dari Agarius Drop.
1: Mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan hadiahnya double ya.
4: Hanya dapat kulkas, sama dapat radio ya Mas Pandi. Ya. Kan aku dapat kuponnya tapi belum pernah dapat.
1: Oh, nggak apa-apa Bu. Nanti kalau dapat duit bagi dua ya Bu ya.
4: Mas Pandi aja duitnya, tapi kalau dapat radio untuk aku.
1: Oh gitu. Kalau dapat kulkas Bu, gimana kalau kulkas yang kita jual aja?
4: Untuk aku kok, kalau kulkasku rusak nih.
1: Ya udah kalau gitu kulkas barunya buat Ibu, terus kulkas yang lamanya buat Fandi aja, gimana?
4: Enggak bisa.
1: Alah berat Bu bawanya. Wes go Ibu we didandanin ya Bu ya. Oke deh.
4: Iya.
1: Silakan yuk.
4: Mas Pandi, aku dandan habis 1.050.000 enggak jadi.
1: Walah, tuku anyar we, Bu. Eman-eman ya.
4: Nunggu dari itu nanti hadiah dari Agarius Drop.
1: Pokoknya apapun hadiahnya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Oke.
4: Amin.
1: Ya wes, silakan. Ya, mau kirim-kirim goyangnya buat siapa Bu?
4: Aku lagunya ikutan aja lah kayak okay. Siapa tadi?
1: Siapa?
4: Penjaga cinta ya, salam kenal dari aku. Aku lagunya minta sama penjaga cinta aja tadi kalau okay. Ada ya.
1: Oke.
4: Ibu, ya yang baru turun ibu ribut. Mbak Neri Kota Gajah. Selamat malam Mbak Neri. Ya, selamat malam. Terima kasih senggolannya. Yeah. Terus Mas Joni Wirat, Mas Sobirin, Pak Edi PW, Mas Ahyar juga selamat malam. Mas Joni juga selamat malam.
1: Yeah.
4: Mas Ando, Mas Sobirin, Putra Rantu, Mas Pur Kentung ya, selamat malam juga. Terus Mas Abra Udin, Ki Semarnya juga yang jauh di sana, selamat malam. Abdullahnya juga Pulau Putra Pulau Kijang, Putra Alap-Alap, Putra Kandang, selamat malam.
1: Yeah.
4: Terus Ibu Rumiati sama Pak Gaya Baru biasanya ya. Rotonya juga selamat malam.
1: Iya.
4: Terus Bu Damiasi, Mak Lumintu, Pak Gatot, Pak Warnonya juga selamat malam.
1: Iya.
4: Sama Uminya juga, Mas Deva, Fernando, Julio, selamat malam juga.
1: Terus buat siapa?
4: Pak SBU-nya yang ada di Bandar Jaya juga selamat malam. Terus Ibu Supriyatini, Bunda Kristin, Bunda Lili juga selamat malam.
1: Oke, siapa dari lagi?
4: Mama Melganya juga selamat malam.
1: Oke.
4: Ya, Mas Ferdi Bandar Mataram ya, selamat malam juga.
1: Oke.
4: Terus
1: siapa lagi?
4: Pak Andre, Pak Tukijonya yang dari Bandar Lampung ya, Pak Rustam, Babang Tampanya juga selamat malam.
1: Oke.
4: Untuk semuanya aja Mas Pandi yang lagi itu malam ini ya.
1: Oke.
4: Spesialnya buat Mas Pandi yang lagi tugas, semoga selalu sehat dan panjang umur.
1: Amin.
4: Murah rezeki, didekatkan jodoh yang cantik, yang sayang sama Mas Pandi.
1: Amin.
4: Yang soleha.
1: Amin. Makasih doanya ya Bu ya. Oke ya, deh kalau gitu. Mas. Thank you Panteng Radio.
4: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Suprapti sudah bergabung. Matur nuwun ya Bu ya. Sehat-sehat. Halo Goyang Malam.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Putra Kelana.
5: Apa kabar kita Mas Pandi?
1: Kabarnya kita baik-baik saja. Di sana gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat lan.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Monggo monggo.
5: Yang kantong nih lah yang agak koyak-koyak dikit.
1: Oh, agak koyak dikit kantongnya. Emang ada isinya?
5: Bolong.
1: Bolong. Isinya nanti ya bulan depan gajian.
5: Darah tuh nanti isi koran gak lo?
1: Oh gitu. Ya wes. Silakan.
5: Masih dapat lagu gitu.
1: Apa lagunya?
5: Kita minta masuk dah.
1: Apa judulnya?
5: Judulnya Kertas dan Api.
1: Oke. Okay. Mau kirim goyangnya buat siapa?
5: Buat Mas Pandi. Selamat malam.
1: Malam. Ya.
5: Untuk semua kru Radio Triram. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Yang boleh turun dari siapa?
1: Bu Suprapti.
5: Salamnya fotokopi dengan Bu Suprapti tadi.
1: Salam kenal ya.
5: Iya, salam kenal.
1: Oke. Okay.
5: Semua pen Trirama.
1: Oke. Okay.
5: Sa Nusantara. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Buat Mas Andi.
1: Ya.
5: Terima kasih waktunya.
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putra Kelana yang ada di Sukadana. Halo Goyang Malam. Asik sekali besti.
6: Asik sekali besti.
1: Halo. Ya, habis makan apa kok bisa lupa?
6: Tetap makan brutu.
1: Walah, pantesan ya, agak mengkerut pikirannya.
6: Tapi kan enggak ada tulangnya, Mas.
1: Enggak ada tulangnya, tapi yang ada tulang bahaya loh. Bisa keselak nanti ya. Oke. Okay.
6: Ya, iya.
1: Kabarnya, Mas? Kabarnya baik, sehat. Dirimu sehat ya?
6: Alhamdulillah. Waras.
1: Waras. Hari ini aktivitasnya ngapain?
6: Aktivitasnya tetap rebahan, Mas.
1: Iya, ya rebahan sambil kipas-kipas ya.
6: Oh, ya ini.
1: Iya, enggak apa-apa, istirahat dulu lah ya.
6: Masih banyak pekerjaannya yang menanti.
1: Betul-betul sekali. Mudah-mudahan rezekinya semakin mengalir deras.
6: Amin, kembali juga doanya.
1: Amin. Monggo.
6: Salam dikit ya, Mas.
1: Nggih.
6: Tadi yang baru naik siapa, Mas?
1: Yang baru naik ada Putra Kelana, terus ada Bu Suprapti.
6: Oh, Bu Suprapti, selamat malam. Putra Kelana juga, selamat malam.
1: Ada Bu Ribut.
6: Ribut juga, selamat malam. MM masih masuk gak, Mas?
1: MM semalam masuk baru sekali.
6: Oh, malam MM.
1: Iya, malam.
6: Spineken juga, selamat malam.
1: Iya.
6: Sama Kang Sobirin, selamat malam.
1: Malam.
6: Kang Joni Imprit, selamat malam.
1: Malam.
6: Sudah cantik, selamat malam.
1: Oke, okay, malam.
6: Mama Ica juga selamat malam. Tanya Basel ya.
1: Siapa lagi?
6: Buat semuanya ya.
1: Oke. Okay.
6: Lagunya aku tetap ngikut-ikut aja.
1: Ngikut aja. Nggih. Kalau gitu selamat beristirahat ya, Pak ya.
6: Oke, siap.
1: Oke, semangat Banteng Radio.
6: Oke, ingat ini, Mas.
1: Banteng Trirama gitu.
6: Oh, Banteng Trirama gitu.
1: Nggih. Oke.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelpon siapa ini kepencet? Terima kasih Bapak Emirja dari Koga ya. Kita doakan Bes semoga lekas pulih ya, bisa aktivitas kayak biasanya ya. Oh iya, untuk Besi yang lagi sakit perlu doakan semoga lekas sembuh, cepat mari ya. Amin. Halo Goyang Malam.
7: Terima kasih sekali Besti.
1: Selamat malam Maklum.
7: Malam juga.
1: Ya, lagi apa Mak?
7: Lagi tengok-tengok, baru pulang ibadah.
1: Oh gitu. Terus
7: nelpon dirimu.
1: Iya, berarti baru menyatu dong.
7: Iya dong, baru menyatu tadi, masuk tadi.
1: Oh. Itu tadi Mbak Neri habis makan apa jenengane yang warna hitam itu Mak?
7: Cacat.
1: Bukan, lalapan yang warna hitam, jaling ya?
7: Oh, jaling, yang kecil-kecil jaling.
1: Iya, yang warna hitam itu katanya.
7: Iya, enak itu, cili-ciliku jalingku enak.
1: Iya, baunya nggak hilang-hilang, udah sikatan 7 kali.
7: Ya kan itu buat parfum mulut toh.
1: Parfum secara alami ya Mak ya.
7: Iya. Yang orang ngomong-ngomongan sama Neri yang geblak.
1: Iya, bisa bisa apa Mak? Ada ya Allah, bisa menghilangkan jiwa. Ya Allah. Aduh. Oke.
7: Tapi gue nego apa lo gak bisa praktik tadi?
1: Kenapa?
7: Nego kulkas.
1: Iya.
7: Gak usah pakai kulkas, aku gak pakai kulkas itu po.
1: Gak terus pakai? Iya enggak, itu kan buat mendinginkan makanan toh Mak.
7: Atiku tak dingin no dewe ya.
1: Beda atuh, didinginkan pakai kulkas.
7: Makananku tak dingin no dewe makananku ya.
1: Pakai apa yo. Dikipasin?
7: Enggak, ambil jam 7 makan jam 11 kan dingin.
1: Oh dingin gitu ya.
7: Orang tua ada gitu Pandi.
1: Iya sih, jadi itu enggak ngerusak gigi gitu ya Mak ya.
7: Betul.
1: Nah betul sekali.
7: Jam 7 makan jam 11 ya Pandi.
1: Iya benar-benar. Terus langsung kena lambung ya Mak ya.
7: Enggak ya jangan.
1: Kan
7: kita ngambil-ngambil dulu, ada singkong godok, pisang dikokok gitu Pandi.
1: Sama kabel juga ya biar sehat.
7: Kabel
1: ya.
7: Kabel aku enggak limo.
1: Oh gitu. Oh,
7: iya,
1: tadi
7: diriku warak makan kabel.
1: Pantesan itu PLN sering mati lampu ya. Ternyata kabelnya digrogotin sama Maklum.
7: Iya, tak kegedik lah Pak Warno, mengganggu acara Pak Warno nih.
1: Pak Warno malam. Apa Pak?
7: Pak Warno itu loh.
1: Apa?
7: Montor digagat wi.
1: Itu cari perhatian. Itu pengen diperhatikan itu ya. Oh, alam malam Pak.
7: Alon-alon Pak, kontone Pak.
1: Iya.
7: Terus aku request-nya bumi ini semakin panas. Itu ya.
1: Iya.
7: Salamnya buat Pak Emirja, jengkol dong. Biar kita kenal-kenal gitu sama Putra Kelana.
1: Malam.
7: Jengkol-jengkol. Itu Prapi juga malam. Itu Prapi kakaknya Pak Warno. Selamat malam juga Bu Suprapti waktu jengkol kasih Bu Suprapti.
1: Oke.
7: Kenapur dong, bentar kita alirkan Mr. Edio.
1: Iya. Yeah.
7: Irin, Pak Oka, Pak Edi, Mas Edi Jemel Lilin, Putra Kijang, Bang Rudi, Adi Ed, Kisah Dewo, nya malam Kisemar, Pak Kisemarnya juga malam.
1: Iya.
7: Terus Bapak Eni, Bunda Ulfa, Dara Malang, Bapak sama itu Pas Alpiannya juga malam.
1: Putra
7: El Amadepa, Bu Watini, Bu Damiyati.
1: Iya.
7: Selamat malam Bu Rumiyati, Bunda Kristin, Nelin, Bu Muslima, Bu Ribut, Bu Edi, Bu Esena, Yana sama Mary Susanti, Mbak Neri Kota Gajah.
1: Iya.
7: Lek Turino malam, Lek Turino.
1: Oke, okay, malam.
7: Sama Kang Garjo juga. Sama
1: Mama
7: Yoganya juga, Om Tandes Pak Haryono sama Pak Sutinonya juga malam. Sama Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kak Ayar malam juga.
1: Yeah.
7: Terus sama itu Bapak Eparama, Epara juga.
1: Yeah.
7: Terus Bapak Anggi, Pak Aska, Pak Rate juga selamat malam. Grand Pak Maruti, Mbak Jari ngantian.
1: Siapa?
7: Malam Mbak Jari.
1: Yeah.
7: Terus Kang Maksum juga selamat pagi.
1: Yeah.
7: Terus ada Mami Melda, Pak Andri, Pak Tukijo, Bu Aswati juga. Mama Iksan, Bunda Samba, terus sama Kang Heri Patingnya, MBG, Mama Moklas juga malam.
1: Malam.
7: Bang Pan, Julius, Lia, Penny. Juga selamat malam. Mbak Gatot, Mbak Gatot. Pak Slamet, Mami Lela juga malam.
1: Ada yang pantengin ada. Bu Watini, Mak, Bu Watini malam.
7: Bu Watini, dirimu datang janggal sayangku. Kemana dirimu, gak pernah nongol Bu Watini.
1: Kalau malam gak dengerin radio
7: ya, Bunda Lili, Mama Lili, terus Ramani Samiyati, Kang Agus,
1: Kang Agus.
7: Sama Mbak Dia Jaladara, Pak Jamaninya juga. Buat Mas Parno, Kang Parno Inces juga malam.
1: Malam.
7: Bapak Ditato, penjaga, penjaga tapi itu 10 Bapak Sulinonya. Buat Pak Koiri, Pak Katiman juga, Pak Gaulnya. Buat semuanya lah, selamat malam.
1: Oke.
7: Buat dirimu sehat selalu ya, Le.
1: Oke, siap. Makasih, Mak, ya.
7: Jangan sampai lo, gak boleh lo, ya.
1: Siap, ya.
7: Sekian buat Mbak
1: Dinda,
7: ya.
1: Iya, terima kasih.
7: Kang Firman.
1: Oke.
7: Langsung diri lama, dong.
1: Oke, terima kasih.
7: Kami.
1: Oke deh, makasih, Maklum, sudah bergabung malam hari ini, ya. Dapat salam dari Pak Emirja. Bu Muslimah, selamat malam. Abang Birin, selamat malam. Nanti lagi, ya, Bang, ya. Keluarga yang lagi pantengin Radio Trirama, terima kasih ya untuk atensinya keluarga yang sudah ikutan, sudah pantengin, mudah-mudahan selalu sehat. Dan makasih juga untuk para pelanggan-pelanggan setiap produk Herbal Agarilo Series. Anda selalu langganan produk-produk kami. Jadi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat, cocok dengan mengkonsumsi produk-produk Herbal yang jadi pilihannya para besti semua. Ingat ketika sakit ya, konsumsi produk Herbal insya Allah jauh lebih aman dan bisa dikonsumsi di rumah ya. Apalagi untuk keluarga yang baru keluar dari rumah sakit, nah tenang saja tuh, bisa konsumsi produk Herbal untuk membantu memulihkan tenaga, memulihkan sakitnya supaya fisiknya lebih optimal dan sehat seperti semula. Untuk informasi pemesanan atau keluarga mau tanya-tanya produk Herbal Agarilo Series, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Keluarga yang mau kesini silakan monggo, tak tunggu kehadirannya ya, langsung datang ke Radio Trirama FM. Alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Mumpung lagi ada promo setuju Semarak untung Juli. Untuk pembelian 1 botol Agarilus drink gratis 1, CLT beli 1 gratis 1 susu Etawa, terus jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Biosi pun masih ada stoknya ya. Beberapa ini keluarga tinggal ngabisin stok-stok yang ada. Biosi beli 1 gratis 1 susu Etawa. Terus ada lagi Morinda beli 1 gratis 1, dan terakhir ada susu Zigo varian rasa-rasa. Rasa coklat, strawberry, ada rasa kolostrum. Beli 3 cuma Rp200.000. Mudah-mudahan yang sudah beli jadi makin sehat ya. Yang mau borong langsung ke Radio Tri Rama FM dan jaringan.
8: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
9: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, Bupati Lampung Barat, Perosil Mapsus, menantang mahasiswa IPB University untuk menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas kopi, andalan utama daerah tersebut. Ajukan itu disampaikan saat menerima audiensi sekaligus penyerahan 11 mahasiswa IPB yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN selama 40 hari di Kabupaten Lampung Barat. Menurut Perosil, sektor kopi robusta masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Karena itu, ia berharap para mahasiswa tidak hanya menjalankan program akademik, tetapi juga mampu melahirkan gagasan baru yang dapat membantu petani mengembangkan produk turunan kopi dengan nilai jual lebih tinggi. Saat ini, Lampung Barat memiliki lebih dari 54.000 hektar perkebunan kopi dengan produksi sekitar 63.000 ton per tahun. Komoditas ini menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 36.000 kepala keluarga. Perosil menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. Selain kopi, Lampung Barat juga memiliki kekayaan wisata alam dan budaya yang terus dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, pihak IPB University berharap pelaksanaan KKN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang memperkuat sektor pertanian dan perkebunan kopi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung Barat. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya. Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
10: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
8: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Lustrop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agari Lustrop, solusi sehat ketika ngedrop. Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
2: Nama saya Misro, alamat Trimurjo, Kelurahan Trimurjo, RW 6, RT 28. Tugas saya mengonsumsi agar Lustrop sudah kurang lebih 2 tahun. Saya ini ada perbedaan dan juga bisa dirasakan. Karena apa saya merasakan itu agak ada perbedaan. Jadi saya tetap mengonsumsi terus agar Lustrop cocok untuk keluarga saya dan saya juga. Nah, kebetulan saya mendapatkan hadiah undian Gelegar Hajatan Untung dari Radio Duta dan Trirama. Pesan-pesannya dengan kawan-kawan saya dan saudara-saudara saya, ayolah kita mengkonsumsi agar Lustrop, karena saya sudah merasakan 9 tahun ada perbedaan. Sekian dan terima kasih.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agari Lustrop.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lancar, cantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuat etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.

0: bukan yang pertama keluarga sehat Indonesia. Enggak apa-apa ya, enggak perlu harus jadi yang pertama. Yang penting jadi yang terakhir. Kadang-kadang yang pertama itu tuh menyakitkan keluarga sehat. Makanya kita kalau mau cari pasangan ya, kita belajar dari cinta pertama kita. Kalau cinta pertama kita bikin kita gagal ya, mudah-mudahan nanti cinta kedua ini bisa menjadi cinta yang selama-lamanya. Oke deh, selamat malam untuk para besti-besti semuanya. Masih ada waktu sekitar setengah jaman lagi. Yang mau gabung silakan telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0812 1212 9310. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Eh Allah, mohon maaf ya, lupa dicolok. Halo Goyang Malam.
1: Sibuk sekali, Bes.
0: Selamat malam Abang Julius, mohon maaf ya.
1: Iya, okay. belum dicolok.
0: Eh, udah tak colokin ya. Oke deh, silakan Abang.
1: Request masih bisa?
0: Mudah-mudahan bisa.
1: Apa, Senandung Rindu?
0: Senandung Rindu. Untuk kita duk. Ya kayak gitu kan lagunya?
1: Bentar.
0: Senandung Rindu atau Senandung Rembulan? Yang gimana? Senandung Rindu.
1: Hari tak betul. Ya benar, Pak, benar.
0: Oke. Okay.
1: Ya benar kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Senandung Rindu kan?
0: Iya, iya.
1: Ya benar kan.
0: Oke, okay. Silakan salamnya.
1: Salamnya buat Maklum sama Malam ya.
0: Iya.
1: Terus buat Bunda Sena juga saat malam ya. Buat siapa?
0: Bayan
1: juga saat malam
0: ya.
1: Terus apa? Putra Kelana ya.
0: Putra Kelana malam.
1: Selamat malam ya.
0: Ya.
1: Buat Ajeng juga saat malam. Kang Devanya saat malam. Papa Andrenya juga saat malam ya. Pusup Rapinya juga saat malam. Bu Selimanya. Mbak Nerinya juga saat malam ya.
0: Ya.
1: Terus buat Kak Ahyannya saat malam.
0: Ya.
1: Terus siapa, Bu Ribut juga saat malam ya.
0: Ya.
1: Om Brotonya saat malam. Terus Lianya juga saat malam ya.
0: Malam Mbak Lia.
1: Buat Mr. E, Kang Rustanu juga saat malam ya.
0: Iya.
1: Emeldanya saat malam, Mamu Kelasnya. Terus siapa lagi?
0: Semuanya lagi. Saya. Oke deh, terima kasih.
1: Semuanya saya
0: ya.
1: Selamat malam. Ini enggak ada temanya ini.
0: Enggak ada, udah malam.
1: Udah malam.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya saya selamat malam. Lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Oke lah, buat kamunya selamat tugas aja. Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Pateng
1: Radi ya.
0: Pateng Tri Rama.
1: Dadah.
0: Oke deh, terima kasih untuk Abang Julius sudah bergabung. Makasih ya, Bes ya. Selamat malam untuk yang lagi pantengin, ada Putra LA, selamat malam ya warga Bandar Lampung. Prancis Penyatu Besti, selamat malam untuk Bunda Widuri, sehat-sehat. Halo Goyang Malam.
2: Aktif sekali Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Mas Putra LA.
2: Request lagunya ini ya.
0: Kayaknya nggak bisa deh dong. Ini lagunya udah banyak lagunya. Udah mau mepet.
2: Udah kalau itu salam-salam aja dikit ya.
0: Monggo.
2: Salamnya tadi yang barusan turun buat Julius ya.
0: Malam juga.
2: Terus ada Putri Supatinya juga mas malam. Terus buat sama Mimeldanya juga mas malam. Terus ada Kata Maklum tadi ya.
0: Iya, malam juga.
2: Terus buat Nenggelis Darah Malangnya juga amat malam. Terus buat Kang Mas Roto, ada Air Ratinya juga amat malam.
0: Iya.
2: Terus buat Mbak Neri, terus ada Bu Neri Susantinya juga amat malam.
0: Iya.
2: Pokoknya salam sapanya buat semuanya, Jena ya.
0: Semuanya, spesialnya.
2: Spesialnya buat Nenggelis Darah Malangnya, semoga sehat selalu di sana ya.
0: Amin. Udah.
2: Udah.
0: Oke, okay, selamat beristirahat ya Mas ya. Oke okay deh, panteng radio.
2: Panteng selamat dong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Mas Pandi. Oh, Pak Epara lagi mendengarkan. Selamat malam ya Pak ya. Mudah-mudahan selalu sehat, bisa pulih kembali. Bukannya apa-apa keluarga sehat, ini tuh bulan-bulannya orang tuh banyak kena musibah. Ya, mau gimana lagi, namanya orang kalau sudah dikasih musibah ya, ya harus disyukuri mau gimana lagi gitu loh ya. Ya penting mudah-mudahan musibah ini tuh bisa menjadi selain pelajaran ya bisa menjadi apa ya Bes ya. Aduh mau gimana ya kalau bilang tentang musibah tuh karena bingung. Ya mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya ya Bes ya. Amin amin. Terima kasih untuk para besi yang sudah pantengin. Ini mau makan tapi males lah. Kenapa? Karena perutnya udah penuh banget ya. Kadang-kadang kebanyakan makan malah susah buang air. Masa sih? Apakah besi pernah mengalami hal seperti itu? Kebanyakan makan malah susah buang air. Jangan-jangan makanan yang besi konsumsi itu nggak ada seratnya, terus nggak ada cairannya atau cairannya sedikit ya. Jadi bisa bikin susah buang air besar atau yang biasa disebut dengan sembelit. Hati-hati untuk para besi yang punya masalah dengan BAB-nya nggak lancar atau sembelit ya. Ini bisa bikin perutnya sakit ya. Terus nahan BAB itu rasanya sakit sekali ya. Ini udah pengen BAB tapi nggak keluar-keluar. Ya Allah. Aduh. Pandi punya tipsnya supaya besti bisa lancar BAB-nya. Ini tipsnya dengan mengkonsumsi makan-makanan terbaik ya. Yang pertama bisa konsumsi buah-buahan. Buah-buahan contohnya kayak pepaya, apel. Apel sama kulitnya dimakan gak apa-apa Bes. Iya ya. Terus makan buah pir, buah kiwi ya. Terus jeruk juga insya Allah bisa melancarkan BAB. Setelah itu ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran contohnya kayak bayam, brokoli, kupis, ubi jalar ya. Daun singkong juga itu termasuk untuk melancarkan BAB. Pokoknya kalau habis makan daun singkong ya, biasanya yang ditumis atau yang buat lalapan, wih, BAB-nya lancar sekali ya. Terus ada biji-bijian dan kacang Bes, kayak apa ya, kayak roti gandum utuh, oatmeal ya, itu bagus untuk BAB supaya lancar. Dan ada probiotik. Probiotik itu kayak yogurt itu ya. Biasanya beli di minimarket ada yogurt. Dan terakhir besti bisa konsumsi air putih minimal 2 liter. Kalau takaran 1 liter itu 8 gelas, berarti 2 liter sekitar 16-an gelas sehari ya. Insya Allah bisa bikin feces. Feces itu kotoran ya. Kotoran itu lunak dan cepat terbuangnya ya. Jangan lupa juga selain mengatur pola makan, usahakan aktif bergerak olahraga secara teratur untuk merangsang kontraksi otot usus biar BAB-nya makin lancar ya. Khususnya olahraga lari atau jalan di tempat. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Untuk para besi yang punya masalah dengan sembelit atau BAB-nya nggak lancar, bisa konsumsi produk herbal Agarilus series. Minumnya yang Agarilus drop boleh, atau mau konsumsi CLT drink juga boleh ya, atau mau minum Biosi juga semuanya aman kok dikonsumsi untuk melancarkan BAB. Bisa ditambah dengan madu lambungku. Madunya 1 sendok makan 3 kali sehari ya. Langsung dapatkan produk herbal Agarilus series Biosi dan susu Etawa di Radio Tri Rawa FM dan jaringan. Selamat malam absen ya, ini loh aku dari Rumbia. Salam-salamnya buat semuanya fans Tri Rama Jaya Kaya. Oke, buat Mas Pandinya ojo ngantuk, semangat pokoke. Aduh, kalau jam segini rawan sekali ngantuk ya. Makasih untuk Mas Acong dari Rumbia. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Torino alias Yusuf di Gunung Madu, GMP Divisi 3, mau minta lagunya Kelepek-kelepek. Terima kasih. Ada Bu E Muslimah tadi selamat malam ya. Bu Suprapti juga terima kasih. Ada Pak Emirja, ada Ibu Ida Farida, Mama Arif Raden Patah yang di seputaran Bandar Lampung yang lagi menyatu di Radio Batara FM selamat malam. Ada Pak Hasan Sehat, ada Ki Semar, Abang Birin di Bandar Jaya, ada Mas Susanto di Jambi, tadi Bang Putra LA juga selamat malam, ada Mas Pur Kentung, ya Allah. Pak Boyman, selamat malam ya Pak ya. Ada lagi siapa? Ada Mbak Neri tadi, penjaga cinta di Gaya Baru. Pokoknya semuanya ini banyak banget yang pantengin ya. Mudah-mudahan pada terhibur besti. Nanti yang mau tidur jangan lupa baca doa biar nyenyak tidurnya ya. Biar besok pagi tuh bisa bangun dalam keadaan badan yang fresh dan pikiran yang lebih tenang. untuk malam hari ini. Selamat menikmati suasana santai, duduk bersama keluarga tercinta sambil ngobrol-ngobrol ya. Dan pastinya pantengin terus Radio Trikrama FM malam hari ini dengan Fandi di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Gimana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: wah,
3: Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Eh, Pak Udin.
6: Eh, Pak Budi.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: itu,
5: Pak?
6: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
5: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haga-nya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
2: Biosi Konsumsi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
0: Biosi 93,1 Trirema FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
7: Asyik sekali Besti.
8: Terima kasih Besti sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026 ya. Wah, tanggalnya bagus banget ya. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah pantengin Radio Trirema dari pagi sampai malam ini. Thank you juga untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Agarilus Series yang sudah mengikuti acara cek kesehatan gratis di Radio Gistar FM Lampung Barat ya. Untuk informasi siaran keliling atau cek kesehatan gratis berikutnya akan kami infokan untuk keluarga sehat. Yang pastinya dapetin yuk promo-promo produk herbal Agarilus Series di Radio Trirema FM dan jaringan. Waktunya Fani Petugas pamit undur diri ya Bes ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi ya di sempat tadi di malam ini ya. Atau di malam Rabu di tanggal 7 Juli 2026. Bersama aja keluarga sehat ya di album Nostalgia. Ada persembahan madu agar dulu sekeluarga sehat ya. Dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Untuk yang mau tergabung boleh sayang ke cintaku di 08 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM ya. Sudah ada status baru. Jadi untuk keluarga saya yang mau request sedang album Nostalgia boleh. Atau yang menemani di serat malam keluarga sehat. Selamat malam, salam sehat selalu, dan tetap jaga selalu kesehatan.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Pagi Mas Widi Mas Wulwalas Jigen dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jawa Terbuah Bungor Lampung Timur. Gimana kabar di malam ini keluarga, sehat ya? Semoga ya kita selalu diberikan kesehatan. Ya lagi sakit semoga coba diberikan kesembuhan. Yang sehat juga harus ya jaga kesehatan ya Bes ya. Itu juga penting banget ya, karena kesehatan ya ibarat apa ya Bes ya, apa yang kita miliki ya, suatu saat dia akan hilang, akan datang kembali gitu ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, jaga kesehatan itu ya merupakan hal yang wajib sih untuk kita semuanya, apalagi dengan kesibukan aktivitas yang sangat padat ya, yang memerlukan ya namanya kesehatan baik jasmani maupun rohani keluarga sehat ya. Untuk dimana keluarga sehat ya, sekarang sudah ada produk herbal ya, salah satunya itu herbal agarilus. Dan untuk dimana keluarga sehat ya, seperti biasanya madu agarilus agar menemani ya untuk di serat malam keluarga sehat dan juga kesibukan aktivitas di malam ini keluarga sehat ya. Jadi untuk di malam ya Rabu keluarga sehat di tanggal 7 Juli 2026 aja sagar mono keluarga sehat 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk ya di sobat dari malam yang masih sibuk dengan aktivitas atau juga mungkin ya masih jalan atau mungkin masih kumpul bersama orang-orang yang kita sayangi, ya penting jangan begadangnya, kalaupun tidak ada aktivitas atau kesibukan jangan HBS ya, karena kurang bagus untuk kesehatan. Dan untuk keluarga sehat Indonesia, untuk ya keluarga sehat di malam ini ya mungkin atau keluarga sehat Indonesia yang ingin berikan yang terbaik untuk kesehatan juga boleh atau konsumsi madu agarilus keluarga sehat, baik untuk madu lambungku, madu hitam pahit, madu nomorfin dan juga madu palanya keluarga sehat, semuanya bisa dikonsumsi, bisa keluarga sehat Indonesia jadikan solusi untuk permasalahan kesehatan. Tapi untuk setiap madu nanti untuk manfaatnya berbeda-beda ya. Seperti untuk madu nomorfin nih, untuk penderita asam urat remati, sklerosis, pengapuran ke baselinu, saraf kejepit, ini bisa konsumsi madu nomorfinnya. Untuk ya penderita asam lambung mahget bisa konsumsi madu lambungku. Penderita kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke bisa konsumsi madu hitam pahit. Dan untuk madu pala, penderita ya yang susah tidur, sering migrain, sakit kepala ya, atau untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak juga bisa banget keluarga sehat ya. Coba dikonsumsi sehari 3 kali untuk pengobatan atau pencegahan cukup sekali saja. Ada informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat. Untuk yang mau cody silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Nanti bisa dianterin sama Ajesnya sayang. Dan sambil menemani di serat malam di malam ini yang luar biasa, semoga dedang yang sebelumnya juga sudah Ajes hadirkan bisa menghibur menemani di serama keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia Persembahan Madu Agarilus. Dan juga di album Nostalgia Persembahan Madu Agarilus dan juga

0: kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat, diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan

0: untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di album dosa lagi ya, keluarga sehat ya. Terlarang sudah rinduku padamu. Dari Bruri Marantika dan juga ada Dewi Yul, rindu terlarang. Atau gede malam ini mungkin ya, yang pastinya ya fan beratnya Bruri. Dan kali ini mungkin bisa mewakili. Oke, terima kasih untuk kalian juga sudah menyatu di WhatsApp ya. Di 08 12 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Terima kasih juga untuk di hari ini ya sudah mendapatkan atau produk ya madu agarilus ya. Ada Budi Samiyah dari Giham Lampung Barat ya, sudah berikan madu Lampungku ya. Ada juga promo ya untuk bulan Julinya keluarga sehat. Ada Pak D. Kuslan dari ya Pasar Liwa Lampung Barat ya. Ada juga sudah mendapatkan ya untuk madu Lambungku. Tadi sudah hadir di cek kesehatan gratis di Radio Gistara. Selamat malam juga ada Pak D. Gaul ya. Dari Sri Menanti ya. Jadi sudah konsumsi madu hitam pahitnya keluarga sehat. Terima kasih Pak D. Gaul ya. Pokoknya konsumsi rutin terus ya Pak D ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Mbak Ulan dari Uman Agung ya, membalikan untuk mbahnya ya, sudah menempatkan madu Lambungku.

Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan madu agarilosnya. Ada Ibu Kanisih, ada di Batang Hari. Dengan keluhan ya, nyeri bersendian, sudah mendapatkan madu nomor rapid. Selamat malam juga ada Ibu Wartini dari Sukarami, Lampung Barat ya. Sudah mendapatkan madu nomor rapid. Selamat malam ada Basarmi dari Lampung Barat ya. Sudah mendapatkan madu nomor rapidnya. Selamat malam juga ada Pak Ngatio dan Ibu Parmi dari Lampung Barat. Sudah mendapatkan madu hitam pahit, madu lambungku ya. Atau dicek kesehatan gratis di Radio Gistara. Ada Bapak Sutatno dari Lampung Barat juga sudah mendapatkan madu hitam pahit. Selamat malam juga ada Ibu Ratiem dari Lampung Barat sudah mendapatkan madu nomor rapid. Ibu Sukasti dari Lampung Barat juga sudah mendapatkan madu lambungku. Ada Pak Rehan dari Lampung Barat juga sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga ada Ibu Ida dari Sekincau Lampung Barat ya. Sudah mendapatkan madu nomor rapid juga. Selamat malam juga ada Pak John dari Sekincau Lampung Barat. Sudah mendapatkan madu nomor rapidnya, keluarga sehat ya, luar biasa. Dan juga selamat malam ada Bapak Yuzrizal dari Sekincau Lampung Barat. Sudah mendapatkan madu nomor rapidnya, keluarga sehat ya. Terima kasih Bapak. Mbak Yem, Mbak Yem jamu-jamu. Dia sudah langganan ya, madu pala atau menjaga kesehatan. Terima kasih Mbak Yem. Adik Raudi dari Metro 28 juga ya, sudah mendapatkan madu lambungku. Tadi sudah diantarin sama Kak Dito juga ya. Pokoknya untuk keluarga sehat yang mau COD pesan antar boleh, yang ada di ya sekitar radio jaringan sayang. Jadi lebih mudah ya kan, tinggal duduk ya manis di rumah ya, kita tunggu nanti bisa diantar keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat ya, untuk sayang kecinta ke semuanya sudah setia menemani di album nostalgia. Ada persembahan untuk ya madu agarilus bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomura Fit.
2: Madu Nomura Fit?
0: Iya. Madu Nomura Fit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomura Fit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomura Fit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomura Fit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomura Fit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Akhirnya lulus juga. Eh, Mina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
4: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
5: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
4: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
5: Wah, ini mah udah komplit banget.
4: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
6: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas! Bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 2.3 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Radar Lampung, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung menyiapkan Festival Kendaraan Hias dan Parade Budaya sebagai salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Adiansa mengatakan, festival tersebut merupakan bagian dari Begawi Bandar Lampung yang tahun ini mengusung tema Bandar Lampung Bersinar dengan subtema Pesona Budaya Lampung. Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi. Parade budaya akan melibatkan sebanyak 325 peserta, sementara festival kendaraan hias diikuti 70 kendaraan yang berasal dari berbagai unsur di Kota Bandar Lampung. Seluruh kendaraan akan dihias dengan mengangkat identitas budaya Lampung sebagai bentuk promosi sekaligus pelestarian budaya daerah. Setiap kendaraan wajib memadukan ornamen khas Lampung seperti siger, burung Garuda, burung Raja Wali, hingga berbagai ikon daerah lainnya sebagai wujud pelestarian budaya lokal. Ia menjelaskan, peserta festival kendaraan hias berasal dari berbagai instansi, mulai dari forum koordinasi pimpinan daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, organisasi perangkat daerah, perwakilan 20 kecamatan, hingga sekolah negeri dan swasta. Adiansa menjelaskan, festival akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya dari pos polisi di dekat lampu merah yang merupakan awal Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya, iring-iringan kendaraan akan melintasi Jalan Adipura, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kartini, Jalan Katamso, Raden Intan, Jalan Tulang Bawang, dan berakhir di kawasan Enggal. Demikian lintas terkini pukul 2.3 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Bioshi. Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

Oke, masih di Pesulas juga nih, dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Asih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, sudah di jam 11 ya. Atau di ya, menit 10 Keluarga Sehat di jam ya 11 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih sayangku, cintaku semuanya, masih setia menemani di album Nostalgia. Kali ini persembahan untuk Madu Tri Rama Kajing. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Juga bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum melakukan hubungan berhubungan ya. Atau juga bisa dikonsumsi rutin ya setiap hari. 1 sendok sebelum tidur. Ini manfaatnya juga luar biasa di keluarga sehat ya. Seperti ya mengatasi ejakulasi dini, lama sawat, hipoten. Buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga masih banyak lagi keluarga seden. Untuk madu dari Rama Kajing juga bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Untuk yang ingin dapatkan silahkan langsung datang di radio dari Rama dan juga jaringan. Nah, selain itu tidak tersedia keluarga sehat ya. Untuk yang mau COD juga boleh sayang. Kita hubungi di call center kita di 08 31 760 600. Atau nanti untuk keluarga sehat Indonesia bisa dapatkan atau di reseller ya, tempatnya Bang Yadi, nggak ada di RP3 Raman Utara. Keluarga sehat ya. Oke, selamat malam aja keluarga sehat ya. Selamat menikmati atau istirahat malam sama keluarga tercinta. Semoga untuk di malam juga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran, kemudahan segala urusan kita keluarga sehat ya, amin. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Kembali just ucapkan ada Mas Ahmad ya, Ahmad Solikin dari Lampung Barat juga sudah menyatu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Album Nostalgia Jazz Agang Akhir, guys, lagunya dong untuk sebuah nama. Tadi sudah ya untuk sebuah namanya ya. Sudah ya. Sudah ya Kang Ahyar, sudah belum? Untuk sebuah namanya belum ya, ditunggu aja untuk di malam ini ya. Dan ya untuk di keluarga salamnya buat Neng Gelis Darah Malang, ada Jenita, Herlina, Amanda, Vera, Putra Setia ya, terus juga ada buat Sri Suprabdi, ada Maklum, Buda Muslimah, Penjaga Cinta, ucapannya ya, pokoknya buat Neng Gelis Darah Malang selamat mendengarkan kiriman laguku. Atau kajisnya terima kasih, hatur nuhun ya, terima kasih kembali. Atau di malam ini keluarga sehat ya, sudah menyatu di album Nostalgia, ada Kang Ahyar yang ada di Kota Gajah, sudah menyatu keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga selamat malam kembali aja ucapkan ya keluarga sehat ya. Atau di malamnya sudah menyatu di WhatsApp ya, ada Neng Gelis Darah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Darah Malang Rega selaginya dang dari Dodi Doris. Yang mana aja boleh ya, salamnya buat Besti semuanya. Ya masih pantang Tri Rama dimanapun berada. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali atau kedoanya buat dirimu ya Neng Gelis Darah Malang. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, ada Putra LA. Satukanlah hati kami berdua dong. Atau kedadangnya salamnya buat semuanya aja, spesial buat Neng Gelis dari Malang. Atau kajiasnya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas. Di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas

0: Nama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trilama FMNet.
1: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
2: Waduh, Mbak, kau panik banget?
1: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
2: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
1: Baking? Aman kan?
2: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
1: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
2: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
0: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trilama FMNet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Terima kasih keluarga sehat ya, masih sedia menemanakan di album nostalgia. Atau kedisi di malam Rabu di tanggal 7 Juli 2026. Dan pasti juga ada di malam keluarga sehat ya. Atau di menit 32 di jam 11 waktu Radio Trans dan sekitarnya. Masih ada sekitar 28 menit lagi. Atau aja sebenarnya keluarga sehat ya. Dan pastinya di malam ini atau persembahan ya, Madu Trirama KJ. Ya, sebelumnya Madu Kuda Jingrak, sekarang berganti Madu Trirama KJ. Yang sekarang sudah disempurnakan dengan formulasi. Ya, dan pastinya juga untuk keluarga sehat Indonesia, untuk manfaatnya juga ya luar biasa. Apalagi untuk ya pria dewasa dan juga wanita dewasa. Pasti untuk yang sudah punya pasangan ya. Kamu belum punya pasangan ya, Bes? Jangan dulu ya, Bes ya. Halalin dulu pasangannya. Jadi nanti untuk keluarga sehat Indonesia juga ada permasalahan seperti juga lasi dini, lemas awak di poten ya, kurang berstamina, kurang durasi, wow. Kurang tahan lama ya. Ini bisa keluarga sehat jadi tidak ya menjadikan ya suatu permasalahan lagi dalam ya keharmonisan rumah tangga kamu. Yang ingin dapatkan silahkan langsung aja dapatkan di Radio Trirama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cabatar Waibungur Lampung Timur, atau juga untuk di radio jaringan, atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau ya diantarin sama jasnya bisa, mau jodoh juga bisa, mau dikirim lewat jasa ekspedisi juga bisa keluarga sehat ya. Apa sih yang enggak buat kamu ya. Oke, dan untuk di keluarga sehat, terima kasih juga untuk yang sudah setia menemani atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Atau di malam Rabu dan luar biasa di malam ini juga sudah sedia menemani ada Bang Putra Ogan yang ada di Tabin ya, sudah menyatu juga keluarga sehat di album nostalgia. Dan juga selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Balik aja saya ucapkan dan sahabat juga yang sudah menyatu di Facebook ya. Hadir ada Manganto juga ya, ada Pak Kabul juga ya, Margorejo, Kota Bumi juga sudah hadir di malam ini ya. Ada Pak Seribu Tergadiamel juga masih menyatu dari kawasan Sukadana. Untuk ajasnya terima kasih, kembali kasih. Pali Lukman dari Bumi Nambung Baru juga menyatu. Ada Pak Samsul Hidayah juga ya, absen Purwokerto Kandili Kediri Selatan Jawa Timur ya. Banyak salam pantau selalu. Terima kasih sudah menyatu di mana keluarga sehat di album nostalgia sambil menemani di serat malam yang luar biasa. Untuk yang mau ikut tergabung juga masih ditunggu. Dan kembali ya, satu dendang tadi sudah di request sih. Satukanlah hati kami berdua.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Hele,
1: toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
7: Pak, cepet toh, gantian.
8: Iya bu, sebentar.
7: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
8: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh bu.
7: Sabar pak, coba minum ini.
8: Apa ini bu?
7: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
9: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
10: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Ya, terima kasih keluarga, sehat ya saudara-saudari ya, menemani di album Nostalgia atau di edisi di malam Rabu tanggal 7 Juli 2026, dari jam 10 sampai di menit terakhir waktunya aja juga harus pamit. Salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan ya. Aja cakar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.

kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Seperti biasa, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, sekarang yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kajetri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agar Ilustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar us drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Selamat pagi, besti-besti ku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada ngapain? Lagi pada ikut bernyanyi barengan diriku di pagi hari ini. Yakin semuanya tidak ikut bernyanyi barengan diriku? Yakin semuanya tidak ikut bergoyang barengan diriku? Tidak. Aku mah tidak yakin, besti-bestiku, tayang-tayangku ya. Semuanya ikut bernyanyi, semuanya ikut bergoyang. Mas Yudi musik memberisik tapi bikin asik katanya. Biar tidak ngantuk, biar tidak... tidak apa ya? Tidak melehoi begitu ya, Bes ya. Ikutan bergoyang barengan diriku jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada humbah semuanya, biar pada semangat semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya. Begitu ya, Bes ya. Kalau tidur mah aku gak ada yang nemenin atau Bes ya. Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beristirahat juga.

pagi, Bapak-bapak Ronda. Keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun untuk basi-basi ku, tayang-tayangku, well-wellku, yang mana di pagi hari ini

FM Net ataupun juga aplikasi Noise. Juga selamat pagi untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya, ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Juga selamat pagi warga Lilin. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Juga selamat pagi yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Asriana FM Pringsewu Raya. Juga selamat pagi warga Pringsewu dan juga sekitarnya, ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari ini yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus. Juga selamat pagi warga Gising. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Waibongor Lampung Timur? Sehat semuanya, semangat semuanya ya bes ya. Seperti diriku bakalan menyemangati besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya setiap hari. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Jangan lupa juga ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin, begitu ya bes ya. Jangan lupa juga ya, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, kecuali diriku, begitu besi-besi aku. Selamat pagi bes, seperti biasa kita bergoyang asik-asik ya bes ya, ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajetri Rama FM Madu Kuat Tahan Lama.

lu kebayin gak anak gue dikasih info untuk mengkonsumsi yang namanya madu Kajatri Ramai FM setiap hari ya. Madu Kajatri Ramai FM, madu yang sangat luar

0: 600 ya. Terima kasih besti-besti tayang-tayang uwel-uwel yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum konsumsi, yolo yo. Belum konsumsi madu kajet Tri Rama, yolo yo ngana kue. Yo gak tahan lama ngana kue lah Jen. Ya semakin susi, suami takut istri. Tapi kalau sudah konsumsi beda bes, istri takut suami. Takut suami minta ampun berkali-kali besti. Halo selamat pagi, beganak bersemar madu kajet Tri Rama FM.
1: Tri Rama kajet. Waduh,
0: kuat. Akang Depa, Akang Depa, Akang Depa. Waalaikumsalam diremo. Apa kabar Akang Depa, Akang Depa?
1: Kabar lagi harap-harap cemas.
0: Harap-harap cemas kenapa? Ya. Kenapa?
1: Karena
0: kenapa? Karena Bunda lagi teleponan sama diriku. Iya, iya.
1: Enggak.
0: Oh, enggak kirain.
1: Karena jagoanku kalah ini malam ini.
0: Malam ini kalah.

0: rame telur menek piye iki
1: mas. Yalah. Sabar. Wingi iki jane aku ki kon main, cuma yo ngono kuwi aku jek sibuk makane enggak main, makane yo ngono kuwi siaran. Hooh. Jane aku main ngono kuwi lah. Jan. Ora mungkin Kang Depa. Ora mungkin main maksud e.
0: Iya.
1: Kang Depa.
0: Iya.
1: Dirimu ada request lagune apa dirimu?
0: Lagu ini apa ya?
1: Apa?
0: Aku kepengen request itu aja.

0: Musti
1: lah. Oh iya, lupa saya. Kan yang di seberang juga ada Besti ya. Iya Deng, lupa. Jangankan cuma di Sumatera, Besti di seberang juga banyak. Kalau Kang Depa mah Besti, ampun.
0: Iya, seberang itu loh, seberang itu umur, seberang kali.
1: Jenengnya supir. Jangankan mau nang seberang, Mas Yudi nang pinggir lintas loh, wake jari nih. Kang Depa, sambil ngecek ya digoyang dulu, sama digoyangnya.

0: Masukkan Bang Panji ya, Mas ya. Bang Panji sama Bunda Samba, ada iya lagi grogi ini aku
1: grogi biasa nih ngobrol kalau cak ganteng ki ngono kuwi yo grogi marai grogi ngono kuwi yo
0: iya
1: terus baca apa lagi
0: terus ada Pak Iri Pasti nama Mega ada Lia ada Bang Julius
1: pagi.
0: Buat semuanya aja lah ya.
1: Semuanya saja spesialnya buat siapa? Spesialnya ada apa enggak kira-kira spesialnya di pagi hari yang luar biasa cerah ini atau Kang Depa?
0: Dendangnya Mas Ora.
1: Ada. Jangankan cuma ya, dendangnya loh Kang Depa. Jangankan cuma dendangnya, apa? Orangnya juga ada loh dari seberang rumang sane.
0: Spesial buat Mas Yudi keluarga aja selalu ya.
1: Loh kan Bun, ngono kuwi Bun. Kaweden dhek iki Bun pada dengerin makane jadi ngono kuwi nggo Mas Yudi jare ngono kuwi asline Bun. Kang Depa. Halo. Halo. Mergo aku mau ngomong ngono kuwi. Mergo aku ngomong ngono kuwi. Asline ora mau ki Bun asline tenanan.
0: Saiki lho
1: nek ngomong ngono kuwi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Depa dari seputaran Padang Ratu Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya.

0: dari seberang. Kan aku curiga, makanya sing di seberang yo akeh rumah sane. Bun.
1: Nun.
0: Sehat.
1: Sehat lah, pantunnya kok semangat.
0: Gimana? Bun. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi nelpon lah.
0: Lagi nelpon yang kene kalau sing bunder kan aku iya.
1: Sing bunder kok wis.
0: Bun. Dirimu arep request lagune apa dirimu?
1: Jangan tinggalkan diriku.
0: Enggak bakalan ditinggalkan. Kalau nambah baru iya. Terang aja toh, Bun. Gak bakalan ditinggalkan.
1: Enggak memang.

0: Dah dulu pakai lem alkohol maaf.
1: Bun, emangnya cuma dirimu saja yang bisa nambah? Sing bunder juga bisa nambah loh, bun mangsane.
0: Lihat lah, nggak nambah. Aduh,
1: gusti, sambil dicek ya digoyang dulu, buat siapa digoyangnya?
0: Pada maksud,
1: buat
0: di sekeluarga.
1: Amin.
0: Oke.

0: tetap gak empe-empe mak.
1: Empe-empe Palembang.
0: Gak ada kui mak. Ya mamamu ya wedi to jeng. Ma, Rene, ya, ma, ya. Arep tangga empe-empe. Ya wedi.
1: Jangan bundang terima.
0: Pagi.
1: Buat no ke mana ya?
0: Ke mana?
1: Buat no bundang.
0: Siapa ne?
1: Buat no bunda Sena. Bunda Hartati.
0: Cee.
1: Bunda Pembecah ya.

0: ada ya. Mbak Neri ku, Mbak Neri ku.
1: Mbak Neri, Mbak Neri kecelakaan not. Kilo Arab curhat meneng kilo Mbak Neri.
0: Ya nan, Penny, Mbak Natalia, Mbak Uspa, Mbak Dia.
1: NC.
0: Satu siapa ya? Bapak Eni. Mas Julius. Siapa
1: lagi ya? Siapa meneh?
0: Aziza.
1: Siapa meneh? Siapa meneh?
0: Papa.
1: Oh, papa.
0: Bukan.
1: Siapa meneh?
0: Ya, semuanya aja lah.
1: Semuanya. Lah spesialnya enggak sopo spesialnya.
0: Spesialnya buat nama Cibi sama Ketengnya ya.
1: Oh gitu, udah.
0: Buatnya Ayah juga.
1: Ayah
0: jangan main HP terus ya.
1: Ayah jangan main HP terus ya. Jangan nakal-nakal yo ya. Jangan tinggalin yo ya. Nek nambah yo oleh lo ya.
0: Kalau nakal aku cerit yo.
1: Nek nambah oleh ya. Tenang aja ya. Arab siji loro telu papat lima enam pitu walu songo sepuluh yura apa-apa lo ya. Yakin.
0: Insyaallah lah.
1: Aku mah gak yakin. Aku mah gak yakin. Gak yakin. Iya. HP satunya kan beda, Bes.
0: Satu-satunya
1: beda. Anak lamanya. Bun. Terima kasih ya, Bun. Pantang radio.
0: Katanya kirama dong,
1: Mas. Luar biasa. Terima kasih, matur sembadun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajeng dari seputaran Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan yang kabar terbaik di pagi hari ini ya. Halo pagi, begadang bersama Manu Kaja Tri Rama FM.
2: Hati kuat paham,
1: Jen, apa Gatot? Sehat?

0: ben semakin greng anak gue.
1: Wah, gak ada musuhnya.
0: Loh, kok gak ada musuh? Pak Gatot,
1: ya.
0: Dirimu harap request lagunya apa dirimu?
1: Ya, dari Padang Rembulan.
0: Padang Rembulan, sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa. Goyang goyangnya. Apa?

0: semuanya saja, spesialnya buat siapa Pak Gatot, spesialnya anak Maura.
1: Spesialnya buat Kak Ibu keluarga, semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih matur sembahnuwun Pak Gatot. Mudah-mudahan dirimu yo sehat selalu, semangat selalu. Tuh Pak Gatot pantang radio, Pak Gatot pantang radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahuwun Pak Gatot dari Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Lia, selamat pagi Lia. Lia dari Kota Metro, selamat pagi Lia. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Kemudian apa kabar lagi? Selamat pagi. Ada juga yang sudah ikutan bergoyang lewat WhatsApp. WhatsApp. Mami Melda, selamat pagi Mi. Ada juga Bolibis Putih Camas Bungur Lampung hadir siap. Ada juga Mama Mega. Menyatu lagi katanya Mas Yudi sambil rehatan. Salam kangen buat semua yang lagi monitor di Begadang. Request enaknya Satu Rasa Cinta dong. Terima kasih ya, ada Mama Mega. Mbak Ning, selamat pagi Mbak Ning. Begadang yuk, begadang yuk, begadang katanya. Buat Mas Yudi jumpa lagi ya dengan aku Mbak Ning yang ada di seputaran Waikandis Bandar Lampung. Digoyangnya untuk semuanya saja katanya ya. Kemudian buat Mas Yudi ya, terima kasih matur sembahuwun Mbak Ning. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu juga semangat selalu di pagi hari yang luar biasa cowerah ini begitu ya. Mudah-mudahan secara hati kita semuanya, mudah-mudahan secara rezeki kita semuanya di pagi hari ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi Mbak Dia. Pagi Mbak Dia. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Kemudian ada Neng Gelis dari Malang juga, selamat pagi Neng. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Neng ya. Tapi kalau mau video callan nanti di belakang layar. Aw, amazing. Terima kasih Neng Gelis dari Malang dari seputaran Liwa sudah hadir juga di pagi hari ini. Mama, mama aku cuma kemarin aja perdana. Hari ini gak perdana ya Mak ya. Terima kasih ya Mak. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mak. Sehat selalu ya Mak. Digas di sewa ya Mak. Digas di sewa. Jangan kasih kendor Mak. Ada Pak Warno juga di sana. Selamat pagi Pak Warno. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Bang Putra. Selamat pagi Bang Putra. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih banyak atau besti 2 jam 10 menitan lagi loh. Aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Terima kasih. Jangan lupa dikonsumsi rutin yang namanya Madu Kaja dari Rama FM setiap hari. Aku gak bakalan bosan-bosannya merekomendasikan untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya untuk selalu rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja dari Rama FM setiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh untuk mengkonsumsi Madu Kaja dari Rama FM biar semakin greng, semakin tahan lama, biar tidak loyo koyo kapu kena banyu ngelempuruk bayan ya dah gue. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik. Masih di Begadang, persembar Madu Kaja Trirama, Madu Kuat, tahan lama bestie.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Assalamualaikum Pak Hasan.
8: Waalaikumsalam.
9: Oh Pak Darto.
7: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
9: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
7: Terus sekarang gimana Pak?
8: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
7: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
9: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
8: Oh, iya Pak.
7: Iya.
8: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
9: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
7: Wah boleh saya coba ini?
9: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
7: Oh, iya,
9: badan
7: iya.
9: Selalu fit dan segar.
10: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

aku adalah Chen. Masih ini musik berisik tapi bikin asik. Katanya wow, amazing. Best. Dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madukaja Trirama FM Maduku Tahan Lama.

0: Tabung Timur.
1: Taman Sari.
0: Oh, Taman Sari. Udah pindah atau besok?
1: Belum.
0: Oh, belum pindah.
1: Masih di Jalan Jeglongan.
0: Oh, alah, masih di Jeglongan Sewu ngono kuwi.
1: Iya,
0: enggak jadi.
1: Mau lagi ini.
0: Ora dadi Jeglongan Sewu ne pangga Jeglongan Sewu ora dadi sakno sakno. Bang Jalian.
1: Kena PHP gitu.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Anu, apa tadi ya?
0: Apa?
1: Lah,
0: kan, nah, kan.
1: Ya, Negoro Angin.
0: Loh, kan?
1: Negoro Angin.
0: Nah?
1: Negoro Angin.
0: Negoro?
1: Negoro Angin.
0: Negoro plus 62, bes.
1: Negoro Angin.
0: Apa ya ini?
1: Ada.
0: Apa yang ngono?
1: Iya ngono.
0: Jangan tak cek disik.
1: Menang oke, guys, kamu guys.
0: Apa?
1: Mantap. Eh?
0: Apa sih menang?
1: Argentina menang, guys.
0: Ngono? Biasa.
1: Tapi ya, sayang dibantuin wasit sih.
0: Biasa.
1: Mare emosi sih, emosi.
0: Enggak deh. Bes. Digoyang dulu baca apa goyangnya.
1: Goyangnya bos siap ya udah masuk aja baca.
0: Lu banyak banget, Bes.
1: Wow, Bes. Masa paling gue 5.
0: Masa aku kudu nyebutnya siji-siji ngana gue.
1: Iya, ini gak popo kan.
0: Wake banget ngana gue. Tapi yo, Penny mau masukannya di belakang layar ngana gue video callan.
1: Buat siapa ya?
0: Siapa?
1: Tadi siapa yang nyebut?
0: Siapa?
1: Gak tahu aku. Baru apa? Stay tune soalnya. Baru stay tune soalnya.
0: Baru stay tune. Nah, dari mana saja toh, Bes? Lihat bola. Ya Allah.
1: Wajar. Kita salam-salam dulu lah ya. Sambil cari lagunya.
0: Gak ada.
1: Masa gak ada?
0: Gak ada. Ojo ngomong request karo Pandi meneh yo.
1: Iya, aku tak tahu request karo Pandi kok.
0: Aku ki nggawa mercon lho, Bes, mangsane.
1: Apa ya?
0: Tak gugah Pandi nggo mercon lebone nang kamare ngono kuwi ben gugah. Ben tangi pantangi.
1: Goleki ra. Goleki.
0: Kon pen Pandi wae sing goleki. Mangsane ora nanal aku bingung dhelehke nandi ngene kuwi. Request karo sopo?
1: Karo dirimu sekarang.
0: Karo sopo? Gak ada.
1: Ada.
0: Kalau sama diriku simple.
1: Apa?
0: Gak ada.
1: Aku gantilah kalau gitulah.
0: Apa?
1: Ini apa? Selendang biru. Ya?
0: Selendang biru. Kalau selendang biru positif ada. Yakin.
1: Pernah diputer sama dirimu.
0: Lah iya, yakin kalau selendang biru mah.
1: Kayaknya udah lama selendang biru enggak diputer.
0: Ya? Oke lah, siap. Sambil lecek atau digoyang dulu buat siapa goyangnya? Atau sok semangga.
1: Buat Hasan sehat sama
0: Pak Dia. Pagi.
1: Buat Pak Edi juga sehat pagi.
0: Cie pagi.
1: Buat Mbak Dia dan
0: Cie pagi.
1: Buat Mama Lili juga saat pagi.
0: Ence pagi.
1: Amelia juga saat pagi. Kang Deva juga saat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Aceng selamat pagi.
0: Aceng, video kalian ya, Aceng.
1: Buat Neri juga saat pagi.
0: Pagi ya. Mbak Neri kecil kenut.
1: Buat belum masuk kan dia?
0: Belum.
1: Kemana dia?
0: Mbak Neri itu sebenarnya mau masukkan tapi kepancal terus. Masakno Mbak Neri.
1: Ya kok bariki
0: para. Mbak Neri baca doa dhisik to Mbak Neri ini arep nelpon ki baca doa dhisik.
1: Baca doa apa?
0: Doanya bismillahirrahmanirrahim. Mas Yudi ganteng, aku masuk ya. Ngono kuwi.
1: Monggo.
0: Beto. Kayak Bang Julius ki lho, Bang Julius yang ngono baca doa. Mas Yudi ganteng, mudah-mudahan bisa masuk ngono kuwi.
1: Kan? Aku tadi baca doa makan baru masuk. Terus lanjut ya. Buat M selamat pagi. Terus Pak Heri Pasing selamat pagi ya.
0: Pagi sing.
1: Ini kemana dia ya?
0: Pak Heri Pasing ki kepancal, ketwinginan yang mau kepancal. Wah iki lho panggilan terjawab. Lah iya.
1: Oka juga selamat pagi. Terus buat Lianya selamat pagi. Buat Nelinya juga selamat pagi. Mau Bagasnya selamat pagi. Terus buat Malum itu selamat pagi ya.
0: Pagi mak.
1: Terus buat siapa Putra Kelana ya selamat pagi ya. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bumus Lima selamat pagi ya. Terus siapa lagi Putra LA selamat pagi ya.
0: Pagi Bang Putra.
1: Terus semuanya saja lah,
0: semuanya saja lah ya, spesial buat siapa, spesial ada apa enggak kira-kira buat Dede Penny, kira Dede Penny
1: ketinggalan dia
0: buat Dede Penny, kira
1: sorry ketinggalan
0: buat Dede Penny. Iya
1: misalnya enggak
0: jadi, enggak jadi, enggak ada,
1: enggak ada,
0: walaupun kemarin habis video callan tetap enggak ada,
1: enggak ada. Oh, setiap hari video callan loh.
0: Sakno ditinggal kok yo pas sayang-sayange ngono.
1: Ayo.
0: Panteng radio.
1: Lagunya ada ini.
0: Ada.
1: Dari siapa ini?
0: Ada dari era Sakita. Sakira.
1: Yang lain enggak ada.
0: Yang lain, cuma dari Wahyu Dinata.
1: Walah, aku males. Tadi aku bledos.
0: Panteng radio.
1: Panteng
0: masih ini, deh. Luar biasa, terima kasih Mator Sembadewol. Ada Bang Julius dari seputaran Taman Sari Purbolinggo, Lampung Timur, ngana gue ya. Halo pagi, begadang bersama Madu Gajah dari Rama FM. Apanya yang tahan lama, Lia?
2: Madunya.
0: Lek dikonsumsi mari tahan lama ya, Lia ya. Enggak lo ya kaya kapan kena baju ngelempuruk bain. Lia, sehat.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Aku ngantri dari tadi.
0: Lah dari tadi? Kok ya enggak video call wae ngono? Semoga dirimu mau request lagunya apa, Lia, dirimu.
2: Semalam aku mimpi.
0: Apa?
2: Semalam aku mimpi.
0: Mimpi apa?
2: Mimpi buruk sekali.
0: Mimpi apa? Mimpi apa, hayo? Hayo, mimpi apa? Ojo ngomong mimpi kae yo. Ayo, ngimpi apa, ayo.
2: Iya, salam ya.
0: Buat siapa?
2: Pak Seto.
0: Anje.
2: Pagi. Pak Jantilio.
0: Anje. Pagi.
2: Pak Pembesa,
0: Pak Pagi.
2: Pak Mbak Neri.

0: Gak mau bisik-bisik.
1: Iya. Nanti ketahuan sama tetangga, iya.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Semuanya aja.
1: Spesialnya buat siapa, ada enggak spesialnya?
0: Buat Mas Yudi, keluarga besar. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Bisa naik haji.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih matur sembahan Wulia. Sehat selalu Lia.
0: Iya.
1: Panteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun. Ada Lia yang ada di seputaran kota Metro. Mudah-mudahan kabar terbaik pagi hari ini. Halo, pagi Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama FM. Halo.
2: Alman.
1: Halo. Kemana suarana? Iya teh nunggu melis teh. Kemana suarana?
2: Aun ah.
1: Di tadi di Gogorowan teh malah cicing. Weh haban men tadi ketepel gitu ya budak.
2: Aku kan terpesona sama dia.
1: Eh lain deng, lain budak poho. Men tadi ketepel gitu ya aki-aki.
2: Kolot.
1: Aki-aki.
2: Ibu.
1: M. Iraha sehat na M Iraha atau mual sehat-sehat amin ya rabbal alamin.
2: Aku nggak dengerin dia kan sehat.
1: Gitu. Gaya ne M nggak dengerin dia sehat dan Ayudi tapi kalau menikah dengan Mr. X lebih sehat.
2: Wow.
1: M.
2: Wow.
1: Ada request lagu dan naon M sok mangga M sok mangga.
2: Rindu aku, rindu kamu.
1: Eta nu kangen padahal mada teu jauh henteu Morajaya wae bungur mah teu jauh. Kuleumpang oge paling geger 5 menit. Naha atuh nepikeun ka kos kitu aing maneh teh M. M.
2: Siap.
1: Goyang lah kersa digoyangna sok.
2: Buat daya. Julius.
1: Heeh.
2: Ateng bawa kayu. Buat Lia.
1: Makasih
2: dedekku.
1: Lia. Langsung Lia. Langsung bilang amit-amit jabang bayi ngono Lia.
2: Buat
1: terus.
2: Vero ya. Buat Bang. Saya
1: enggak bisa
2: dewa sama Pak Udin. Bapak E ini. Mbak. Siapa itu?
1: Siapa lagi?
2: Mbak Ulfa.
1: Ence.
2: Oh, terus buat yang di kota gajah itu. Buat Mbak Neri. Mbak. Anakmu jadinya.
1: Mbak. Anakmu Mbak. Anak yang terbuang ya Mbak ya.
2: Anak yang tersisihkan.
1: Nah, iya alam Mbak. Dua anak kok koyong ini men Mbak. Mit amit karena gue Mbak.
2: Itu Sena.
1: Mbak Sena, kilo Mbak fans setiamu Mbak Jen. Walaupun dirimu tidak kenal, tapi dirinya lebih mengenal dirimu loh Mbak. Gitu.
2: Terus. Nelwin
1: MC
2: LA buat dramanya waktu terima kasih atas singgolannya juga kemarin buat
1: terus
2: buat asing
1: MC
2: pokoknya pasang pagi bener terus intisnya mama
1: MC pagi
2: terus buat
1: Anje Maki,
2: terus buat IPTW harap sehat, Pak E Anggit,
1: Anje,
2: Pak E Rati,
1: Pak
2: E Maksum,
1: Pak E Narto,
2: terus buat siapa itu?
1: Siapa lagi?
2: Kojol, Mister X, ek masuk anak.
1: Ya, jen. Ek ayang ngono lu lah.
2: Tunjukkan kejantanan kamu.
1: Lu, tunjukkan kejantananmu ek, Mr. Ek. Kuwi lho, jaluk dilamar kuwi lho. Lah, gendang gas ngono kuwi lho.
2: Cara-cara. Terus buat Mama Lili.
1: Enje.
2: Buat aku cekus. Mbok mau biar masukan merasnya kue, kan yang belum buat terus. Buat mbokku. Terus spesial. Buat Cilia.
1: M.
2: MBG urung MBG.
1: Ya ampun, ingat ku umur M, ingat ku umur eta umur geus aki-aki reon gitu ge. Ampun Gusti nu agung.
2: Kan tua-tua tapi tua-tua tadi.
1: Nah, matak naon ge geus jeung Mr. X. Geus tau jeung Mr. X, ya ampun. Cek ampun. ABG dirimu mah saha nu taresep ka M saha? ABG resep meresep maledogan.
2: Waduh.
1: M, pantang ya. Radio M.
2: Wih, jantan panteng cerdaman.
1: Luar biasa. Terima kasih Matur Semanuwun Princess Sewai Bungur Lombong Timur. MM mengada gue ya. Halo pagi, begadang bersemar manu kaja Trirama FM. Halo. Halo.
3: Ada kuat nahan nama.
1: Tadi suaranya ke mana kok tak aya?
3: Wani sumput kan lo. Semoga sih ada dinya.
1: Ku abi disumputkan mas ada suaranya lo. Dirimu ku abi disumputkan. Omeh tadi ganggu ku sasa-saha.
3: Aduh ya Allah.
1: Gelis. Dirimu apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Dirimu lagi ngapain dirimu?
3: Lagi ngantri.
1: Lagi ngantri tetep. Padahal terus diheulakeun loh, dipertamakeun loh. Di hatiku.
3: Tapi kat iwe ka tukangan nanya.
1: Iya, tapi di hatiku yang pertama loh. Sok bangga dirimu rekrekes laguna lawan dirimu.
3: Lagunya Jambu
1: ya. Jambu. Jambu. Janji-janji mau janji besok-besok-besoknya. Nggak aku ya. Bang Putra, sinyal lagi Bang Putra. Jangan suka berjanji kalau janjimu Jambu.
3: Itu kan cuma lagu
1: ya. Oh cuma lagu. Sekalian sebenarnya mas, sekalian dan isi hati sebenarnya. Sok mangga sambil dicek ya, digoyang gelak kersa.
3: Ada iya mat.
1: Nah kuat.
3: Kerlibur hela senggol-senggol nama.
1: Kerlibur.
3: Libur.
1: Nah maka ajan ayah kata libur.
3: Libur wae lah.
1: Da abi mah teu pernah. Da abi mah teu pernah libur untuk mencintaimu.
3: Oh gitu ya. Kan mah kasih emak wae gini diwakilkan.
1: Gitu.
3: Cuma
1: tuh
3: maksud tuh kan ah.
1: Kumaha?
3: Si emak
1: oh teu acan emak teh teu acan asup cenah abahna masih kene kuat. Abahna teh abahna teh abahna teh teh ieu cenah ditinggalkeun heula dek onder teh alah ke heula emak kagok cenah kitu.
3: Tolong
1: kiraan
3: mak,
1: asupan
3: mak.
1: Terima kasih, atur no, latar
3: ayu, dia malah mendi,
1: ngeringat. Ya, oke. Enak gitu.
3: Atur kirama.
1: Aduh, mantap ke radio. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha deui atuh cek seumah tehnya. Mak, pak, abis naik lebetan helah cena ke ayu di. Cena kita, ke helah atuh mak lah. Kagok mak, cena kedap deui. Kagok geus gaspol ya mbak ya. Halo pagi begadang bersumber baru kaja Trirama.
4: Madu kuat tahan lama.
1: Api nawati si milik kiti weleh weleh kumaha wartosna sehat lagi ngapain
5: ngaji telepon sayangku.
1: Pengen di request naon laguna?
5: Laguna pebutakan kita.
1: Digoyang kersaha.
5: Digoyang.
1: Spesialna kersaha spesialna.
5: Yang cahola tu ayuda aku kan bukan kang sama kami.
1: Digoyangna kersaha balakacaprut gelasok.
5: Buat ayu dia yang
1: kapel gerak. Ampun
5: dia. Jangan sekali duduk sendiri, duduk di kursi. Di malam hari minum kopi, makan roti.
1: Iya lo geus isuk cek saha penting.
5: Selamat pagi. Sama sang istri. Tasmani dan rohani biar adu yang gila. Sama dan bagus ya. Dua meong. Sama sampai tuh Nini Sari. Sama keluarga besar. Oh itu di drama ya, semuanya ya. Serem sekali sih ya Yudi. Kalau saya yang ngangkat marah mah bener. Yang ngelakuan mah.
1: Nah kumaha deui atuh neng geulis darah malak mah neng kumaha deui ai diri mah meni boro-boro arek dikumakeun ge anger we suara badan dikumakeun ge anger we anu aya teh gut melamit ka bayi cenah kitu ampun Gusti
5: wa ta'a batara di sana ya Papa Melda mau yang masukkan di batara sama pagi tadi tata darah malang sama ambu sama aja ya sama Pak Pero, Pak Udin, Pak Semar, sengaja sama pagi, sama Bang Ahyar ya, sama satu itu Balia ya,
1: kok tanya
5: Balia,
1: saya,
5: yang belum bahagia, sama Dian Atun yang gila, sama Mbak apa, sama Mbak Penny, ya MM, dan juga gila itu. Sama Pak Julius Petak Tandus sama Pak Juli Gedungnya sama Abang Mandi ya maklum Maizena yang Petak Kumara Kosong sama apa Kak Mas Lepa ya Mas Lepa sama Petak LA Petak Tiga Mas Broto Mbak Mary Mbak Mary sama siapa ya Mama Mega ya untuk semuanya aja
1: Spesial. Terima kasih.
5: Spesial apa aja? Sayangku, cintaku, alapiyuku yang ada di kasih sana namanya Eva Adelia yang aku cintai.
1: Amang Rohana, tukang somai teh, geningannya pun Agung, Gusti Agung. Terima kasih Batang Radio.
5: Pasang
1: terima. Luar biasa. Terima kasih Batang Semanumun. Ayah Apinawati si milik kita wele. Halo pagi begadang bersama Madu Kajetri Rama FM.
0: Madu kuat tahan
1: mama. Lah Jan, ternyata mama aku tau mama. Kirain tuh cewek bes. Wes aku kalem gak ada kue. Ternyata mama Gusti.
0: Dikira Pero.
1: Lah iya, tak kira ke Mbak Pero. Jan, ternyata suara-suara nih ngonoki. Alah Bapak Mbak
0: Pero tuh imbang Mbak Pero aku berdara malang barang ini.
1: Gini gelis. Si mama si abah nah yang ditinggalkan. Baya cenama kan itu tinggalkan lah sakedap mah cenah gitu. Mama,
0: Nan,
1: sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lah gimana enggak sehat lo saben dina enggak ana kue. Wis tanpa leren besti.
0: Ya. Itu ngan patokan yang paling
1: negara. Besti, pengen awet muda seperti mama. Nan. Setiap hari cingkrak-cingkrak ngan kue. Itu kuncinya, besti.
0: Itu vitamin C.
1: Lah. Vitamin C. Tenggelis darah malang, hoyong awet muda, ikuti saran mama. Nah,
0: minumlah vitamin C komplek.
1: Cek tenggelis teh, aduh ayo deh hoyong ge hoyong, tapi dak kumaha deh atuh teh aya pasanganna. Aku siap menjadi. Mama.
0: Lan.
1: Dari para request lagu naon diri bu?
0: Kuar request kucing utai.
1: Apa?
0: Kucing utai.
1: Mama, mohon maaf. Sahrukannya lagi siaran, Mama. Masa Yokon nyanyi barengan aku we.
0: Nanti kalau udah
1: maaf,
0: lagi
1: nyanyi kan
0: Sahrukannya kan naik.
1: Mama, Sahrukan ki capek lho, Mak. Ket mau ki bengak-bengok ngono kuwi ku kon nyanyi meneh.
0: Jadi gak nyanyi.
1: Ora.
0: Aku ganti sapa iki terusan?
1: Lampu.
0: Mbok nyanyilah.
1: Mo.
0: Kanggo aku tok jeneng kirim mbok
1: Nek dia ngelis darah malang sing Nek ngelis darah malang sing jala aku tak nyanyi Laiki
0: Wala gem nyanyi no Buat ganti rezeki murah lho mbak umur panjang lho kan
1: Amin ya rabbal alamin tapi aku mau nyanyi Mah
0: Tak ganti ngana ya Bimesti ya
1: Apa?
0: Bimesti
1: Bimesti
0: Astagfirullah Abimesti
1: Coba tak cek dulu Sambil dicek ya digoyang dulu Buat siapa?
0: Buat cara malang Santiku Ajeng Peru Aku yang menelepon kembar aku tok ini
1: Kembaran katanya Besti Kembaran Kembarannya dari mana Besti Dilihat dari kanan kiri atas bawah Pinggir samping gak ada Gak ada sama-samanya Besti Gak ada Gak ada sama Gak ada yang sama Besti Satu pun gak ada yang sama Kukune pun gak bodoh
0: Bodoh rambutnya lo
1: Orang
0: Malah api rambutku putih malah
1: Gila Gak
0: Karena
1: Gusti
0: Uput, Bunda Willy Barangku kakekku
1: Aduh, Gusti no aku
0: Bunda Urpa Bapak Enil Mas Alpian Bapak Abdul Gus Edi Bunda Willy Amartan Terus Mas Juri Wak Udin Mbak Yo Adi Depa L.A. Julio Lia
1: Lia
0: Adi Mbak Kato
1: NC
0: Nelin Bu Nudi Mbak Turi
1: Ale Pagi Le Le Mbak Yumu Le Mbak Yumu
0: Alah Gak aku beladik Kayak nganu aja Kayak turi Gak
1: Le Mbak Yumu Wes megah Dua adik Kayak sampean Jarene Le
0: Tak pegat tok anak iki koyo turu nang. Tak putus males aku.
1: Kuwi lho Le, mbakmu tega mbakmu. Jarene Le Torino, wis bene Mas Yudi, Mas Yudi. Ben kok tak guak wae nang kali jembat kembar.
0: Kalah aku yo mlayu. Eh datang sehat.
1: Enceh.
0: Irin Pak Pak BU.
1: Heeh.
0: Akhir tinggal.
1: Enceh pagi. Abagi. Abagi.
0: Kampur pentung penjaga kita. Mr. FU
1: Baik.
0: Mama Lili.
1: Ajia.
0: Mbak Dia jalan.
1: Agus. Kang Agus. Jare Kang Agus ngene. Jare Kang Agus ki ngene aku kepancal ki Mas Yudi. Mamakmu kon tangi mamakmu jarene ngono kuwi. Ki lho mamakmu wis tangi lho Mas Agus mangsane.
0: Aku tangi Gus, aku tangi.
1: Lah iya mau ki mung ojo karo Pak Warno kuwi lho. Arep leren dhisik jare Pak Warno ora oleh. Kose mak dilut meneh manangku ngono kuwi jarene.
0: Masih ngojek yo ter Pak Warno golek penumpang. Terus Pak Zamani, Ramani Samyadi, Mami Melda, Kang Heri, Bunda Tamba, Mama Batak, Mama Moklan, terus ada Andri, Putra Kelana, terus ada Pak Andri, Pak Sutijo, Grandpa Maruti, Kang Masum, terus Kanggo Nanu. Halo, siapa sama Bapak
1: sama?
0: Bapak Mirja.
1: Termasuk
0: janggol ya Bapak Mirja. Dirimu udah sembuh katanya mobilnya pontang panting kemarin muat ke ya. Kasih selalu Bapak Bapak Irati, Bapak Andi, Pak Ipara, Pak Ariono, Pak Supino, Mangoti, Pak Ditaslim. Tangguh lihat PN5 ya. Apin bolo-bolo.
1: Apin awati.
0: Kang Pandi Irawan.
1: Anjeh.
0: Tangguh jadi play euro. Tangguh upret. Upret. Kalau enggak atau berulah.
1: Ada.
0: Ada dong Bimesti.
1: Ada ya. Tenang Wih, saja.
0: Bimesti
1: lagi kalau
0: ganti dirimu
1: enggak
0: apa-apa
1: boleh. Mana? Jan. Kalau diganti sama diriku kira-kira. gimana ya bes ya?
0: Bu Esena paling yang guyu-guyu paling.
1: Ngono. Bu Esena ki orang guyu-guyu lho.
0: Salut
1: deh. Deki enggak bakalan goyang-guyu mung jungkir wali.
0: Iya, Bu. Tenan dari gila sama ngomong aku semua.
1: Tenan. Lah mangkane anakmu kae ki ngono kuwi lho, mak anakmu kae ki makane guaan kuwi lho, mak guaan.
0: Tenang macam
1: cacing. Gana? Wes ndang. Cukup kono mak pepen kono mak. Mama.
0: Yon.
1: Terima kasih yo mak.
0: Kami.
1: Sehat selalu yo mak.
0: Amin.
1: Nek urung rampung yo dilanjutne yo mak. Pantang radio.
0: Pantang Sri Rama, matur nuwun.
1: Matur.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Aduh.
8: Emang boleh senyari ini?
7: Hah?
9: Emang boleh sakit ini?
8: Hah? Emang boleh seengap ini?
6: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Bes, dilanjut lagi ya, kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial dari Madu Kaja dari Rama FM Madu Gua Tahan Lama.

0: pagi hari ini dalam keadaan sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Apakah dirimu lagi menelpon diriku?
1: Betul.
0: Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari yang cerah ini secerah mukaku? Adakah yang bisa saya bantu untuk dirimu? Mohon maaf, karena di pagi hari ini diriku tidak bisa membantu dirimu, bestiku.
1: Mau nawang.
0: Lagi biasa, lah dirimu enggak tahu arep menjalo bantuan apa. Lah dirimu jalo bantuan aku, jalo nomor darah Malang ya ora bakalan tawene.
1: Ora.
0: Apa? Apa arep apa?
1: Liane wae.
0: Nek MM tawene nek MM yakin lah sumpah nyong.
1: Iya wes rapopo.
0: Em, enggak apa-apa ya Em. Lumayan. Gue tambah-tambah Em, tambah-tambah.
1: Lo tambah cop ya Em.
0: Tahu sebangga dari mana request lagunya apa dirimu?
1: Aku cocok malam pagi ini ngomong tak kerudung putih.
0: Kerudung putih, sambil dicek ya digoyang dulu, pasti apa goyangnya?
1: Ya tadi darah Malang ya.
0: Anjay.
1: Katanya yang gak mau dikasih nomornya ya selamat pagi aja.
0: Apa lagi?
1: Ada M. Belum.
0: Ya udah no.
1: Udah ya.
0: Ya udah lah gimana toh ya. Ya.
1: Ada lagi apa ya?
0: NC.
1: Lagi Bang Citra Jalan.
0: Pagi.
1: Citra LA-nya.
0: NC.
1: Mister X-nya. Malum masih belum.
0: Ya sudah no.
1: Aku dari sini
0: berarti. Yalah, dari mana aja toh ya? Ya.
1: Dari pulang aktivitas.
0: Pulang aktivitas. Oh, alah, ya.
1: Iya, jadinya terus pulang.
0: Ngono. Yo, alah pantesan, Bes, pantesan.
1: Pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya aja, saja apa? Spesialnya ada enggak spesialnya kira-kira di pagi hari ini ada enggak?
1: Kalau masih denger buat M aja lah ya.
0: Buat M. Ya Allah M. Gaskan lo M, gaskan lumayan lo M. Mang Sani. Terima kasih Matan Sepadupan Patang Radio. Luar biasa. Terima kasih Matan Sepadupan penjaga cinta dari Gaya Baru. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Bang Putra Kelana dari Sukadana. Selamat pagi Bang Putra Kelana. Mudah-mudahan kabar terbaik, waktunya sudah tidak cukup lagi kayaknya di pagi hari ini ya. Kemudian juga ada Bang Agus dari Pringsewu juga selamat pagi. Ada juga Mas Wigi, selamat pagi. Rumah mungil dong, spesialnya buat Mbak Neri kecelakaan luat katanya. Terima kasih Mas Wigi. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini besti-besti aku. Tayang-tayang aku, well-well aku sampai jam 3 dini hari nanti menemani besti-besti tayang-tayang. Masih di acara Begadang, persembahan madu kajatri Rama, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Assalamualaikum Pak Hasan.
6: Waalaikumsalam.
7: Oh Pak Darto.
5: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
7: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
5: Terus sekarang gimana Pak?
6: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
5: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
7: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
6: Oh, iya Pak.
5: Iya.
6: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
7: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
5: Wah boleh saya coba ini?
7: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
5: Oh, iya,
7: badan
5: iya.
7: Selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
0: Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

selalu pandang di Begadang. Masih persembahan spesial Maduka Jetri Rama FM. Jangan lupa dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Dapatkan Maduka Jetri Rama FM di radio kesayangan Anda ini, atau boleh COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan jika diam yang sama. Salam sehat, sisa selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridhoi ilah wali ridhoi rasulali jabatil mas'ulu ala hadihi niya wali kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa libaytihi wa manuh misanin ila yawmil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram baralim barakiyai wonten Karang Gedang Dusun Karang Indep ibah wonten Sruweng Kebumen ingkang tansah kula hormati para masyayikh wonten musalla Al Amin TPK Al Amin asuhanipun Mas Kiai Franky Amanto SPDI pengasuhipun ngersanipun Bu Nyai Siti Ngafiatul Fitriah SPDI ingkang tansah kula hormati ngersanipun Al Mukarram Simbah Kiai Saifullah Romo Kiai Saifuddin Romo Kiai Sugeng Muhammad Zain ngersanipun Mbah Haji Abdul Muthalib lan ugi ingkang tansah kawula hormati sangyaning para ulama kepareng somo rawuh ingkang tansah kula mulyakaken kula ta'zimi dene ingkang tansah kawula hormati pemerintah desa wonten Karang Gedang panjenenganipun Mbah Haji Sutopo Mbah Haji mun mbah kok Mbah Lurah ingkang tansah kula hormati Bapak Haji Sutopo dalai ibu lan sedaya perangkat pamung prajanipun kepareng tansah kula hormati mboten kelompen ngersanipun saking jajaran panitia ngersanipun Bapak Ismantoro Raharjo leres napa mboten berarti mandan caspleng ngeling apalaken ingkang tansah kula hormati kula banggaken kula hormati sedaya karang taruna pemuda-pemudi umumipun wonten Karang Gedang ingkang tansah kula tresnani adik-adik wonten santriwan-santriwanti lan wali santri ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat muta'allimin muta'allimat rahimakumullah Allahumma sareng-sareng kula dirikaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan kanthi alhamdulillahi rabbil dene selawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk syafaatipun milih dunya prapteng delahan benjang Allahumma wonten satunggaling nabi sing disebut ing Quran disandingkan kali kitab ya Yahya khudil kitaba bi quwwati wa atainahul hukma sabiyya nabi sing artine urip nabi sing artine hidup ternyata nabi sing artine urip disandingaken kali kitab disandingaken kali sumber ilmu. Hari ini masyarakat Sruweng insya Allah lahir Islam lahir melebu Islam kenapa? Bapak ibune bapak ENU ibune muslim kaya lagu baik ini ya bapakku NU, ibu muslimat, kakang Mas Ansor, Bakyu. Iya. Bakyu Fatayat. Melu NU pansen nikmat ngalor ngidul. Kok kaya kuwe? Iya iya iya iya. Angger cara kula ngalor ngidul menebar manfaat. Kudune kaya niku nggih, Allahumma. Enggak wa berkah. Lahir kuping tengen adzan, lahir kuping kiwa komat. Syukur-syukur nek tesi kelingan dadane bayi diwacak netekan rampung al insyirah alam nasroh tekan rampung. Ben ngapa bocah disangoni segala urusan dunia akhirat diparingi gampang kalian Gusti Allah. Niku insya Allah lahir Islam, lahir Islam, lahir Islam. Tapi negara-negara luar Rusia, lansanisipun Eropa, mayoritas non-muslim. Tapi duwe HP ana aplikasi Quran bareng direkap. Nek cara penduduk disensus, dihitung ternyata HP ini wong non muslim ana aplikasi Quran beliau mereka-mereka jebule lebih sering deleng Quran, maca Quran, neliti Quran, HP aplikasi. Lah kulon jenengan jere wis ora musim Quran bentuk mushaf. Kenapa? Hari ini apa-apa serbane setan gepeng. Apa-apa adalah HP. Apa-apa adalah HP. Tanggalan wis ora musim nang HP ana kalender online. Buku-buku ora musim ana nang HP primbon online. Bahkan nganti golek rezeki apa-apa serba online. Dodol-dodol katok cawet. Sempak siki apa-apa serba online. Sedoyo. Bahkan Quran pun mereka mengatasnamakan wa mushaf ora anu mas iki apa-apa serba online. Kenapa? Qurane siki online. Tapi nyatane nopo? Jere alesane nganggo HP. Qurane modelin dresen nang HP online, aplikasi misale NU online, tegese aplikasi Quran sing pun terpercaya. Monggo tapi nyatane tetep mawon. Justru wong luar negeri sing mayoritas non muslim males lebih sering deres Quran, lebih sering maca Quran daripada kulon jenengan sing lahir Islam jebule Quran yuk geden-geden kurunggo pajangan. Orang mung Qurane tok pak jebule ana wong deres Quran nang musola al amin, masjid al hidayah, masjid istiqomah, ana wong tarhim Quran kurunggo pajangan pol dikumpulaken go seperangkat alat sholat dibayar. Malah kadangkala Quran go jimat sing cilik nih gak. Nawar, nawar, asam. Istanbul, kenapa? Istanbul, ke? Quran gue cilik jaring gue cimat. Sing paling parah malah gue gantungan kunci motor. Nuh kepriwe jajal. Quran gue pajangan, masjidnya gede, enggih. Tapi nyatane mulane penting. Al amin. Ingkang dibangun apa istiqomah hidayah? Iel istiqomah nggih ingkang sing wektu bangun wis ageng mulai ketone miki yo li omong-omong 14 kali 19 kilometer. Meter alhamdulillah. Niki nabi sing disandingkan kali kitab. Berarti nopo ben wong niku urip berarti aja atau saka sumbre ilmu. Wong niku tetep urip apa nih pikiran antine ya Yahya khudil kitab bi quwah ora atos saka sumber ilmu nabi Yahya. Yahya artine urip ben kula jenengan tetep urip sandingane napa kitab sumber ilmu Quran lan sanesipun Quran dah. Tapi nyatane niku wau jare wis buku ora musim sikap apa PDF apa-apa online, Quran bae nganggo online, kitab kuning bae nganggo online. Inggih, tapi nyatane bareng diteliti, justru wong sing seneng maca Quran, neliti Quran, malah bu rata-rata malah wong sing non muslim. Ya butuh jane nopo? Tapi mereka neliti Quran. Udun terus Quran lek kancaran ora wong non Islam neliti Quran. Neliti Quran. Penelitian Quran. Lho niki. Kebumen niku sisi kidul. Nek diteliti ulama-ulama pantura niku kata-katae lahir ngilmune saking ulama kidul. Napa muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, pendiri NU, Mbah Wahab, Mbah Hasyim, Mbah Bisri, Dinanyar Jombang, Bisri Samsuri, Dinanyar Jombang. Niku teng pundi ngaose? Termas Mbah Mahfud, termas. Termasuk ulama ageng teng Mekah, sedangu kapunduting Mekah, ulama Jogja, Mbah Bakir Al-Jogjawi. Jogja, sisi kidul. Pacitan, Mbah Mahfud Termas, sisi kidul, melahirkan Mbah Hasyim Asy'ari, melahirkan Mbah Bisri Samsuri, dan Anyar Jombang, melahirkan Mbah Wahab Hasbullah Jombang, pendiri NU salah satunya juga singgawe acara halal bihalal Mbah Wahab, lahir bululas bulu-bulu kapundut congolas pitu setunggal Mbah Wahab, ingkang menyetus kalimat halal bihalal jaman Bung Karno 1945 wektal niku. Tapi nek konsep halal bihalal wis sabet biyen jaman Mangkunegara setunggal Raden Mas Said. Nek Raden Said, Mas Said Sunan Kalijogo. Nek kula kan Sunan Joko Kali. Wong burine serayu. Mangkunegara termasuk anu Pak, Palurah Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, termasuk Gunung no. Niku makam-makam raja, termasuk makamnya Pak Soeharto kan teng riku. Girilayu niku teng riku. Dan niku Mangkunegara setunggal diterasakan putune asmani pun Raden Bendoro Raden Mas Sulomo mudun sarengat. Lah Mangkunegara tiga niku sing duwe buyut asmani pun Butin garwane Pak ibune apal Pak Soeharto, Butin Soeharto. Dadi nek ibu nyawang idolene jenengan paring asma Butin garwane Pak Harto, niku memang karena keturunan ningrat, darah bangsawan. Memang nek darah biru nggih Pak Lurah, niku pancen Butin disawang fotone mawon model nganggo baju napa mawon niku tetep kewes. Kenapa? Ya cara wong desane niku lahir kalungan usus. Nek nyong kan kalungan rantai. Lha niki lahir kalungan usus. Niku dadi napa mawon kewes. Dasteran wong wadon, dasteran bodol lah kewes. Nganggo sing baju klambi apik tambah kewes. Kenapa? Sami kali wajah-wajah keturunan ningrat. Butin niku keturunan ningrat saking trah Mangkunegara 3. Mangkunegara di bawah pemerintahan wektal niku Sri Susuhunan Pakubuwana Surakarta. Niku wajah bangsawan. Dadi wajah Ibu Butin niku memang darah biru, beda karo pengenyong anjing paling pol ya darah rendah karo darah tinggi. Dadi sing gampang mumetan Pak Lurah. Nggih, dadi apa-apa mumetan, darah rendah karo darah tinggi. Lagi rendah-rendah panganane welok. Tambah rendah maning ngeten niku. Pak Harto niku ngapunten wong biasa. Apa nih saking terah biasa delala dalane saking pengiran piyamba etirakate nemen ibune asmane Nyi Sukirah tirakate getol setiap bayi lir metu saka wetenge ibu semua kita sama Pak dadi rasa minder-minderan rasa orang anak acara minder semua kita sama kok Pak nek dulu memang anak acara kasta-kasta anak kasta sing paling dhuwur Brahmana golongan sing ahli ilmu ngisor rada ngisor kesatria kesatria riyin nggih kesatria sampai ke bawah waisya nggih ngisor mali napa sudra wonten ngisor maning tekan kasta paling ngisor sing tukang maling bangsane jenenge kasta candala Ya, niku tukang begal kewenangan ngamuk jenenge kasta candala. Niku biyen kasta-kasta barokah wonten Islam hilang kan semua sama. Bayi metu saka wetangi ibu punya potensi yang sama. Bayi metu nang kebumen semua kita sama dan berpotensi hal yang sama, dadi wong sukses, dadi wong alim, dadi wong pinter. Semua itu didikan apa? Tirakat priyatine wong tua kelawan bocahe dhewek. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua kita sama, bayi mecodol sakabete mecodol. Lahir saking wetenge biung, metu saking perut ibu, metu saking rahim ibu, semua kita sama, ora ngerti apa-apa, ora paham apa-apa. Biyen Pak Harto ngaten niku, ibune sing ora rila. Ora rila napa? Ora rila anake dadi wong ora duwe. Ora rila nek anake dadi kaya ibu, maksudnya kalimatnya bingung kaya ini, asmanipun Nyisukirah. Ibune Pak Harto. Ya Allah, sing melarat nyong bae, cara bahasa ngapake. Sing melarat nyong bae, sing bodoh nyong bae, sing gonyeknya kan wong nyong bae, anake kula ampun. Sing dinyek wong kula mawon, kula rila, lega wa paribasan kencot, sing kencot nyong bae, anake kula aja. Niku panyune biung. Insyaallah rata-rata ibu sing bener kaya niku sedoyo. Sing melarat nyong bae pangeran, sing bodoh kula mawon, anake kula ampun. Dadi wong sing pinter, ana manfaate, ana maslahate. Ibu insyaallah gelar sajadah. Nek ibu-ibu anu palurah, karang gedang kula mantep tur kula husnudzone temenanan kali ibu-ibu mriki, mesti gelar sajadah. Nggo turon. setengah telu mesti tangi. Ngucap setengah telu anak adan, setengah lima ya anak adan. Tahajudnya ya mesti tangi. Orang ketang rong rekangat sholat, orang ketang rong ngecap ya padan donga. Ibu nih mesti jam setengah telu mesti tangi kok Pak Lurah. Mesti ibu-ibu mesti tes setengah telu tangi. Tangi terus. Ngoyo. Dadi bareng ngoyo terus. Itu rumah nih berarti kan pada orang cewok. Mbuko. Iye, niku bagian dek setengah telung gelar sajadah nyadong yang Allah ya Allah nake gula temungkul nang bumi tungan itirong ngonatakan langit barokai sholat tahajud lho temungkul nang bumi sop. Maksudnya simbolnya gelem rendah derajat diangkat yang Gusti Allah mulane pari niku sing mentes sing kepriwe sing temungkul sing dingkluk ora sing ngadang-ngadang ya niku nantang langit bahasane kaya niku mulane para ulama ngendika bin ilmu barokah priwe al amin bin barokah pripun ciri-ciri ilmu barokah sifate papat nomor siji adalah duwe sifat ora gengsian ora ndumeh-ndumehna nomor loro duwe sifat rupane tawadhu atine waras lambene waras atine waras wa innaka la'ala khuluqin 'adzim akhlake sae atine waras akhlake apik atine waras illa man aballaha biqalbin salim atine waras tawadhu lembah mana rendah hati niku rendah hati lembah mana lare-lare ala amin Allahumma sing nomor tiga lumo seneng awe ibu ini adek-adek santri seneng jajan ora apa-apa didukung seneng cinduk didukung duit-duit bocah bu cilok cung yurusakate urung ibu cung rong ibu cung telung ibu bu mangkat ngaji ya telung ibu cung rong ibu cung adek-adek utawa sing remaja-remaja seneng jajan butuh nopo-nopo seneng jajan seneng lanjutkan dan ini coro kulo pribadi Pak Lurah lare-lare adek-adek mbak-mbak mas-mas karang gedang termasuk Pak Lurah piyambak bulurah piyambak sekalian kok seneng jajan sore-sore ngoleh di sebelak orang ketemu sebelak ya gari sebeloke orang ketemu sebelak jajan-jajan molen-molen pinggirin dalan niko ditumbasi seneng-senengnya bakul nek jajanan nih ditumbasi orang kepengen dibantu nopo-nopo ditumbasi sudah bagian dari membantu rezeki nih tiang sing sate ya nek awe kok yang nyak temen ditumbasi bagian dari memberi sedekah yang rewangi setuju oke mulia mulia nih bakul nih sateane ditumbasi dagangan nih ditumbasi alhamdulillah. Bocah seneng jajan lanjutkan, tapi aja mandek seneng jajan tok duwe amalan seneng awe. Jadi nih jajan aja nggo dewek seneng raktir cara bahasa nih. Jadi wong kue urung diarani wong apik nek urung duwe amalan seneng awe, seneng sodako, seneng memberi barang apa sing dadi kesenengane. Seneng jajan lanjutkan, tapi aja mandek seneng jajan nih, seneng juga raktir jajan kan cane. Termasuk Pak Lura, Bu Lura, ringi bupaya bada siji sawal tanggal selikur atau rong bulu sing nganggo rong bulu sing selikur. Jadi jajan-jajan nastar nek bada-bada digelar kabeh tanpa terkecuali. Tapi kulo weling tulung tahun ngarep nek gelar jajan-jajan bada tulung nggih tulung solas ini dibuka. Kelalen apa sengaja?
1: Jare kelalen kok saben taun kelalen bae. Uli mulai dipencak ora ketemu-ketemu.
0: Isin-isin sing jiot ya isin.
1: Mulai disolasi di si petite nang di petite ora ketemu-ketemu.
0: Nggih, niku jajan-jajan digelar kabeh. Tulung nek wis digelar, aja pilih-pilih tamu. Ngapunten, nek sing rawuh Pak Lura, Pak Sutopo, sing rawuh Bu Lura, besti-bestine, kanca arisan-arisan. Wah, sing arane nastar gelar patang meter setengah meja nih. Begitu ngapunten-ngapunten sing teka batir ngarit, sing teka wong ora duwe, sing teka wong ora duwe derajat pangkat, nastar kukut kabeh dilebi pek. Riti genti dondong karo salak. Gedang bae kadang lawis dalu gedang pating glonteng ireng ya. Justru malah bada-bada bocah cilik kan kudu seneng kabeh. Mulane ana acara ora ketang cung mangiwu. Cung wong ponakan-ponakan pira? Kareng gedang bajete ponakan pinten, Bu? 20, 20. Mbalura pinten Mbalura? Nggih menawi putu-putu pinten putu-putu nggih. Ponakan-ponakan 100. Lah nger ponakan 1 lan nyong pirane kliwat ngene, Pak Lurah. Niku penting, kenapa? Seneng duit mboten napa-napa. Sawai anak berasnya apik mentes pari ini gabai seneng beras monggo saking senengnya karo gabah mentes apik metune apik turun nang dhuwur gabah kasur minggir pengen turun nang dhuwur gabah patang kandi limang kandi mboten napa-napa tapi aja mendek nang kono kalimat yang Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Urung darane wong apik wong niku urung duwe amalan seneng aweh barang apa sing dadi kesenangan kula jenengan. Pak Lura seneng karo pipa misale. Misal seneng pipa udut nganggo pipa ngumpulaken koleksi pipa. Ya ora masalah duwe kesenangan wajar, tapi tulung nek nyong liwat ya Mas.
1: Iya Mas, ya kuwi dadi ora ketang pipa siji-siji Pak Lura.
0: Mboten napa-napa. Seneng karo wayang misale kula mraktekaken walaupun urung bisa sempurna urung bisa weh akeh. Ora ketang kadang-kadang ana bocah ping belajar ndalang cung wayang siji, ora ketang gerdus. Ya ora ketang kulit sing kira-kira wis ora nang pakeliran tapi bisa nggo tesi layak ngoten niku. Bagian dari nopo? Bagian dari dalam rangka seneng wayang kulum inggih. Tapi juga ana bocah ping belajar ndalang, Mas, ngambil wayange disile. Kira-kira urung mampu tuku wayang cung ora kudu apik tapi sing penting wis layak. Niku dalam rangka mengamalkan. Sami kali Pak Lura, sami kali Ibu, sami kali lare-lare seneng jajan monggo, tapi juga seneng juga aweh nraktir-nraktir jajan kan encane. Nyengi kancane yuk, mangkat maring pantai Suwuk. Ngapa yuk? Ya plesir-plesir, lihat-lihat sunlet apa ya? Sunset. Sunlet apa? Mama Lemon ya. Nggih, sunset ana apa? Tapi kula weling nggih, aja seneng nyawangi. Nek sunrise kan srengenge munggah. Nek sunset srengenge mudhun. Tulung aja didelengi. Kae nek cara bahasa pewayangan, kejarane Betara Kala. Sendhe kala sih? Nah, justru ngrusak mripat. niku Bu, dadi sandeka langit warna abang justru aja ditonton. Kemer ngamri pate rusak nomor loro secara filosofi Jawa sandekala mukuti mundak dipangan bedara kala. Lah maknane apa? Lu magrib-magrib kok maring laut, maring masjid. Lho nggih, magrib-magrib kok maring laut, maring musala, maring langgar wayahe magrib. Magrib wektune cepet. Beda karo Isa nganti tekani subuh. Lho magrib cepet wektune. Nggih, ulane magrib-magrib kok landa-landaan, prat-pratan maring laut. Itu maksudnya filosofi ning kaya niku, sandekala. Apa ana temenan ana bedara kala, Mas? Maksudnya bedara kala, kala kuwi artine waktu. Artinya apa? Kita tetap berpacu dengan waktu. Ngapunten kita nang umah bae turun-turunan ya tetap mengko ketabrak magrib. Kita ngaji ya tetap mengko tekane magrib. Dadi wektu selalu berputar nang umah bae ya dinane tetap genti. Arep nglakoni apik ya dinane tetap genti, tetap hari genti. Wektu selalu berjalan ora mandek mulane urip cara biasa hadroh pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem opo-opo kijing-ijing opo-opo kijing-ijing nek wis kapok kayu manjing opo-opo kijing-ijing opo-opo kijing-ijing merak-merak-merak-merak-merak pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem nyawa manggonang raga pung-pung iya. Saya nanti takon di bapak ke ngaji kermasilin oleh apa bu pung-pung gelem maya gue. Duh, mumpung gelem isiane nyawane raga niki, karena apa berpacu dengan waktu. Mbak Lura yuswane pun pinten, Mbak? 60 lebih. Pun 60. Lah kula ulang tahun wingi. 26 tahun. Heeh, darane sih. Mung raine tok sing tua. Asline ya isi unyu-unyu. Nggih. Raine sing tua. Nganggo blangkon kok sapa nganggo blangkon kula pancen pada pangling Pak Lurah. Dadi jenengan nek tindak teng ngene gula dilala pas lagi nyirami kembang-kembang nganggo sarung, nganggo kaos, rambutnya copot, rambutnya dirembyak, kecetone imut-imut, Pak. Tapi nek nganggo blangkon ya kados niki dadi ketone tua temen ke bocah ya niku nggih. Wis aurane beda nggih, aura-auran citane ya. Niki nggih. Iki setunggal duwe sifat aja gengsian. Mbah Siroj Payaman Romo Agung, beliau ulama agung waline Allah, mursyid tarekat Syadziliyah. Tapi ngapunten tesi kerso baiat kali Mbah Umar. Baru kaya nopo tarekat Qadiriyah. Jadi jenang nek tindak teng Mbah Payaman, Masjid Payaman, wonten Mbah Siroj, wonten Mbah Umar, wonten Mbah Soleh Kulhu, lajeng wonten makame Bupati pertama Wonosobo Mbah Sejonegoro dan sebagainya tengriku. Beliau pun ulama agung, amalane mungkin hari ini kita rada angel tiru-tiru. Mbah Siroj Payaman ulama ageng agung tur wali Allah tirakate napa mboten sare sedasa taun. Mungkin mboten-mboten sare ngirangi sare. Lah niki sing rada abot. Dadi wong tidur itu bagus tur penting. Selama siji porsi nomor loro ngerti wektu. Wong nek seneng duwe amalan tidur bar ngasar ngarepi maghrib, insyaallah gampang gendeng. Maghrib-maghrib kowe si turu, insyaallah gampang gendeng. Mulane dihindari tidur bareng asar ngarepi maghrib turu nabrak maghrib dihindari. Nomor loro turu langsung turu bar subuh. Dan ik baru subuh Mbak Lurah saya ya gawe kopirin ngantuk baik. Memang apike wong deres Quran ya baru subuh. Quran diteres baru subuh. Wa Quran al fajri inna Quran al fajri kana masyhuda di masyarakat karang gedang kok kersa sok nopo bar sholat subuh bar niku yo ora sholat kecuali kobliya subuh saya sanget bar subuh bate kobak dia subuh mboten nonton bar subuh deres Quran insyaallah Pak Lurah ke malaikat sing pada gawa MBG pada teka makan bareng guys ini kok nggak apa-apa LT bantuan rahmat maksudnya lupa bantuan rahmat ekonomi saya api bar subuh bulan ini umat bin baru kasih keberiwe siji nggak sholat lu karena pikir nang masjid nang musola nang langgar mas leres limang waktu saya usahakan nang masjid musola tapi umat tetap nggak sholat orang ketang duha orang ketang tahajud orang ketang qobliya ba'diya dalam rangka nopo ben umat tetap nggak sholat wonten sahabat saben sholat nang masjid ora sunah ora fardu ora sunah ora fardu nang masjid karo Kanjeng Nabi malah dipenging dipenggak nggih dipenging dipenggak la taj'alu buyutakum maqabira jangan jadikan rumah kita kayak kuburan kuburan ora kena nggo salat ora tonggo salat ambleng dendeng sepi nyenyek sami kali umat umat tetep nggo salat ora ketang duha ini kan baca-baca ahli duha nggih pamening sing maskeran mesti ahli duha ini paling ora ya bar masak e jam 02.30 ya paling ora ya rusakake ya paling ora 12 rekanat nggih alhamdulillah nggih darani sih nggih umat tetep nggo salat Pak umat api kewis ngarepi subuh rong rekangat rinteng dalem ngarepi subuh api ke rong rekangat rinteng dalem ya suratane nopo ya syukur-syukur alam taro karo alam nasrah syukur-syukur wis rampung nembe verdune teng melanggar usahakan teng musola teng langgar kenapa memang nek sholat dewekan insyaallah angel khusu ora palura ora sapa-sapa nyong-nyong dewek kadang ala tetep mung niki kurang sing ngendika sholat ke barang abot wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin salat ke barang abot kejaba wong sing khusus sing kepriwe wong sing khusus niku salate diparingi khusus diparingi beja dunya beja akhirat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiun bahkan wonten Mbak Putri ngendika kaya niki nang sholat pripun mbah sholat kue apik apik pripun mbah sholat kue kena nggonggoleti barang ilang gimana mungkin mbah putune takon lah pripun sih mbah pingin mbahmu aku kelangan dom harum gondong dome katok pada bedah sarung pada bedah dan terus mbah tonggoleti nang kulkas dure ora ana nang kompor apa maning nang kebok toples-toples biasa nggo bola-bola ya ora ana benik-benik ya ora ana dan terus dilalem menjeng waktu salat begitu takbir dadi kelingan Allahu akbar oh ya nang korden motok selesepna ya kok jenenge ora khusuk mulane pripun ben salate khusus senajan ora khusuk lha niki kepriwe carane salate khusus senajan ora khusuk usahakan salate kan di berjamaah imam ngimami fase ora fase tapi ngimami kan di berjamaah ditulis fase mburi melu dadi makmum senajan ora khusuk lah pikirane mblanyang ndi ora Allahu akbar kratak-kratak gabai kepriwe kiye tapi kerasa sholat berjamaah mbok pikirane mblanyang kayang apa melu urusane imam sing dadi tanggung jawab ditulis khusyuk senajan asline ora bisa khusyuk ki barokah sholat berjamaah khusyuk ora khusyuk ditulis khusyuk wong nek sholate khusyuk diparingi beja kalian Gusti Allah dalam tanda kata lain kalimat lain dalam tanda kutip wong nek sholate kanthi berjamaah diparingi beja kali Gusti Allah Allahumma siji ilmu barokah aja gengsian nomor loro duwe sifat rendah hati tawadung lembah mana anda nomor telu duwe sifat lumo kaya mau bocah cilik-cilik bada-bada kudu seneng kudu bunga semampu kita wong jeneng awe semampu kita tapi bocah takon bu kapan bada maning nang apa sih sangune dadi bocah ana semangat ngenteni Ramadan, ngenteni ibadah, ngenteni takbiran dan sebagainya. Nggih, dalam rangka napa? Ngetona seneng, ngetona bunga termasuk ibu, ngetona seneng, ngetona bunga. Apa? Salat Idul Fitri, walaupun jenengan posisine lagi haid, tetap mangkat walaupun ora salat. Wong haid ora salat, haram salat. Tapi ngapa? Melu mangkat ngapa? Ngeton. Nek wis tekan pesolatan aja gabung, wong jenengan posisine lagi kotor. ngetor di luar area, tapi nopo melu mangkat, melu ngeton, ngetinggalaken rasa seneng bunga, posisi ngapunten haid lah tetep melu mangkat ora ketang cucuk bocah, melu numpak odong-odong, melu numpak truk, melu numpak kolbak, dalam rana nopo ngetona seneng cara bahasa Quran ummi bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrah, melu seneng, melu bunga, melu bahagia walaupun ora sholat wong posisi ini lagi head neng luar area pesolatan, tapi ngetona rasa seneng, ngetona rasa bunga, termasuk sholat Idul Adha sami mawon. Ibu nek ingkang dereng mampu urban mboten napa-napa ngumpul-ngumpulaken ya tuku-tuku napa nggih Pak Lurah sapi, maksudnya korban sapi mas, alhamdulillah, tapi dalam bentuk saset lah Pak, mas aku oh sakit, mangke kalau tak anu badai muter kodak mangke, beres kopi ini sampun ke mau orang anak banyune kopi-kopi dok matur nuwun, mangke kalau kali ini aku mangke, Allahumma sholli ala Muhammad nanti ke sampai mas aku ya Mbak Ibnu Abbas dawuh

pasar bisa pirang kintal dewek mung full daging. Tapi intine penyembelihan sapi wedhus ya kelas-kelas domba niku rada gedhe unta. Tapi nek ruweng kok maksa nyembelih unta, insyaallah dicekel polisi. Nang apa sih nyolong kebun binatang ngene yo. Nyolong ini ku nggih, nyolong ini ku sing ora apik. Ya niku. Karena ora dukul unta daerah mriki. Milo, monggo nyembelih bebek, ayam apa yang kita punya. Sing penting ayame dhewek aja ngene tanggane disembelih. Ayame dhewek, bebeke dhewek. Maksudnya nopo? Siji melu penyembelihan, pengorbanan. Dheweke dhewek. Bebeke dhewek, ayame dhewek. Nomor loro ngilangi rasa medit, pelit, bakhil, medidil, kumed. Sing nomor telu penting maning. Nopo? Ngilangi rasa arep-arep diwai daging nang panitia. Wis kena, mulo ki takbir bae nyesreki bring gawe sunduk. Napa yuk? Tapi sendiri nggak sok mangan sate. Apa temenan nampak bagi ya? Muka-muka siapa ngerti jeneng rezeki pasang lamat. Jebule takon maghrib amblong orang orang jujuk daging. hilangi rasa arep-arep diparingi. Kenapa? Lah bisane ana ngomong kowe wong pelit banget, panitia pelit. Bisane gara-gara ngomong kowe gara-gara apa? Gara-gara kita ngarep-ngarep diwehi. Ekspektasi tak sesuai dengan realita yang terjadi, sakitnya tuh di terus kecewa atine omongane macam-macam metu kabeh sing medhit sing dongane elek. Lah apa dongane elek? Kecewa dongane elek. Yang ono panitia nyong rada duit, dongak nang muga-muga kelulutin balung rega. Dongane elek. Gara-gara nopo kecewa. Kenapa kecewa? Ngarep-ngarep di wai. Itulah kenapa Mbah Ibnu Abbas dawuh ngaten dalam rangka nopo siji pengorbanan. Walaupun bukan hewan korban tapi rasa pengorbanan apa yang kita punya hewan unggas-unggas niko. Walaupun bukan hewan korban. Nomor loro ngilangi medit, diniati ngilangi pelit bakhil kumet. Nomor tiga ngilangi rasa tomak arep-arep diwai nang panitia. Dadi mugi-mugi kan ana patang dina nggih hari-ha karo dina tasyrik telung dina ya muga-muga urung mampu nang tanggal hari-hane ya asyana telung dina diparingi mampu raketang sapi masak kok ngene niku nggih muga-muga diparingi mampu amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Kagungan Arba'in Nawawi, kagungan Riyadhus Shalihin. Lan sanesipun kuatah amalane nopo? Amalane Mbah Imam Nawawi ketika tindak saking dalem badhe ngaos kali guru niku setiap tindak saking dalem teng perjalanan aweh sodako duwite ditembung. Ya Allah, kula sodako arto niki kula tujukaken barokah sodako niki kula mangke ngaos teng guru kula. Tulung pangeran mripat kula, kuping kula, saanggota badan kula ampun diparingi pirsa, diweruhi, ditidoki kekuranganipun, kekiranganipun guru kula sing menyebabkan ilang hormat karo guru. Lah hari ini kewalik. Ibu jagongan karo putra, lenggahan kali putra. Ditakoni SDM ya apa niko dek siki wali kelasmu sapa? Bu Anu. Oh Bu Anu nggih, wingi nyolong pritik dititoki eleke bocah akhire dadi nopo ilang hormat dititoki alane dititoki eleke ampun justru malah ditutup-tutupi eleke guru ben bocah nopo tujuane matos ilmu. Mbak Imam Nawawi ngaten kirangane guru kekuranganipun guru kekuranganipun syekh. Karena kok niate santri matos ilmu ilmu sing barokah. Lah kepriwe barokah urung-urung wis ora ana hormate karo guru. Niki. Dadi hormat kadang kala bocah iki pinter gampang. Tapi adabe kadang kala. Guru lagi nulis nang papan tulis dume ngeling-elingi bocah nyeletuk, murid dhewek nyeletuk. Bu, minggir dulu itu ndasnya ngeling-elingi, Bu. Guru tindas-ndasna. Hah? Kepriwe ilmune barokah urung-urung suwani ngendas-ngendasna gur ilang hormate karo gur guru. Mulane penting nggih basa Jawa teng kebumen penting Bu. Basa krama tata basa Jawa krama niku penting. Pentingnya napa? Wonten tiyang

0: takon nang Sampang. Ngerti Sampang, Bu? Mriku takon Sampang. Lampu merah Sampang niku, pom Sampang. Niku ana pom ditakoni bocah Sampang, ditakoni arah Adipala. Itu kan arahe rada nyerong ngidul, rada ngulon sending. Bocah bener kepengin basak karo wong tua. Dek, arah Adipala pundi? Oh nggih, Pak, mriku ngidel. Bocah bener, oh nek ngulon ngilen, ngalor ngaler, takon taken ngidul. Ya is ana lah, is alhamdulillah kula ya pribadi mengapresiasi lah, usah kepengin belajar Jawa. AA satu, nomor dua, adik-adik wis belajar seneng bahasa Jawa, tata krama, aja salah kaprah ngarani awake dhewek basa. Ngapunten nggih, kula kondurin, kula kondur, Pak. Badhe pun dikondurin, ajeng napa siram. Ngapunten nggih, kula mboten saged tindak mriku, kula mboten saged rawuh, kula kok rawuh. Kula kok tindak, kula kok kondur, kula kok dahar. Ampun nggih, dahar, kondur, tindak, siram itu untuk orang. Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya, Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi, terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
4: badan
2: iya.
4: Selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Allahumma shalli ala Muhammad. Esyana adan, esyana udan. Insyaallah dajjal urung arep metu, Pak. Insyaallah dajjal urung arep met. Kiamat kubro esiat atau. Tapi walaupun esiat atau kubro ini sugro ini sing delaman maning. Al maut kami selina rojil. Singarane mati gambaran ini kaya kelapa ora pandang bulu umure pira. Mulane kulo jenengan dungo mugo-mugo ilmu barokah pecah ingkang husnul khotimah kanthi istiqomah ibadah putra putri sing soleh soleh barokah. Alhamdulillah. Nomor papat poine riyadhah tirakat. Mbah Syirat Payaman Romagung kaya ngapa tirakate? Mbah Hasyim kaya ngapa tirakate? Mbah Manaf Lirboyo 56 tahun, Mbah Abdul Karim 56 tahun ngilari dahar sekul, mboten dahar wing dami. Dahare napa? Uwi-uwian nika. Budin, muntul, oyek mbok ngersaken tela nika. Ngilari dahar nasi 56 tahun Mbah Manaf Lirboyo tirakat apa maning trah kebumen lare-lare alamin Trah Kebumen, bocah Kebumen, kudune perkara prihatin tirakat wis orang nguyai, kudune. Kenapa? Turunane wong ahli tirakat. Lho nggih, Kebumen iku turunane wong ahli riyadhah. Bisane jenenge Kebumen Kabumian. Kenapa Kabumian? Riin wonten pangeran Arayine Sultan Agung Hanyokrokusumo, asmanipun Pangeran Bumi Dirjo. Karena momongi ponakane sing nganggo karepe piyambak, atine sebagai penasehat ora betah. Lah kaya kenang keraton ora dirungokna ponakane. Wis lah nyontok metu bae kang keraton, metu bae kang kerajaan, medal ora pamit. Kenapa? Wis judeg mikiri ponakane angel diatur, dikandani ora gelem amangkurat setunggal. Akhire rayine Sultan Hanyokrokusumo medal dugi mbagelen dipapeg karo perampok. Perampok wong nyatane muride iki jejer rupane Pangeran Bumi Dirjo Sekti jaman Sultan Hanyokrokusumo gembur VOC takan Batavia. Akhire perampoke kalah, ora terima kalah, malah diwai sangu. Perampok disanguni jajal pap. Perampok ora dipateni, malah sawise sadar arep orang rampok maning nyah emas sekantong rong kantong gawa bae nggo sangu urip, ning sementing aja ngrampok man. Berarti nopo? Oleh berjuang nang dalan sambil dakwah. Mungkin nek cara bahasa budayane dadi wong aja seneng otak-atik barang ilian nyolong rampok begal ana dongeng enti-enti, nek cara Mbak Kaji Nura ulian.

0: jentik. Sing tengah jari penunggul tapi dadi wong jempol awalane jentik. Jentik siapa? Aja seneng otak-atik barang ilian, aja seneng nyolongan. Lah jentik ngomong apa? Yang gue dudul silit pitik bae wis. Nilikin drog. Jentik. Wis bebaskan diri kita dari perkara seneng nyolong. Mundur sing dudu hake kulon jenengan yang pertama. Mbok wonge pangkat derajat kaya ngapa kesandung perkara nyolong ilang derajate gugep bukan ngewong. Gino wong nggih. Soro urusan buki derajate apa? Kowe kewenangan nyolong kebuki. Kewenangan korupsi go wadanan wong se-Indonesia. Kenapa? Niki jentik. Bebaskan dulu diri kita saking perkara nyolong. Nomor loro dadi wong sing manis akhlake apik. Kalimate akhlake sae. Nomor tiga penunggul wis akhlake apik dadi wong sing unggul. Aja kualik unggul nembe akhlak. Akhire nopo? Wong ayu akhlake ora temata, akhire kemrungsung kepengin ayu sidane kemayu. Luhur kepengin luhur, tapi akhlake ora nuntut, akhire kumo luhur. Ayu kemayu, nek wis kemayu bahaya yu. Kenapa? Saben setu guyang guyu metu malam minggu, guyang guyu pamer pupu payu saya ibu ya deka gara-gara nopo kemrungsung. Mulane nomor sing nomor siji bebaskan saka perkara nyolong. Mbok wonge derajat dhuwur kaya ngapa kok nganti perkara nyolong kecekel bubar kabeh. Is angel tambane kenapa nyolong? Nyolong rampung begal maling. Nomor loro dadi wong sing manis, tembung ulat manis sing apik, akhlak sing apik. Tiga unggul, wong sing unggul semampu kita. Karena kita sudah punya takaran rezeki nih masing-masing. Oh mbak kaji lura berawal dari tentara. Nyongkun dari tentara ya kabotan. Mau ngawake semene bae ora semene. Ya paling tentara langit lah ya. Monggo sudah punya bidangnya masing-masing. Berjuang sesuai dengan jalurnya masing-masing. Si kukun dari tentara kabeh. Si ngerti dari dalang siapa? Sing dadi dalang kabeh, sing dadi pengrawit sapa, sing nabu sapa. Sing dadi penawiyagan wong panggung kabeh, sing dadi pemimpin sapa. Mila ditongakna kabeh punya bagian masing-masing bidang tek dewek sing apik kabeh mlaku bareng tumuju kebumen ingkang beriman. Wis kembali beriman nggih. Wis kembali beriman. Mbok leya mbok riyen mboten kembali beriman kan semboyan ini ku bulan itu kawek na kapalnya Nabi Nuh nang alun-alun ya gue duh pangan kapalnya. Oh eh menduan ngono kapal-kapal gue tuh menduan gini gue kurang kebumi nora we. Hebat pokoknya alhamdulillah bulan itu lama terus kebumi kita turunannya wong pangkat wong derajat bumi terjo sampai kepada tempat sing tinggoni mesti dadi subure. Tapi ternyata nopo bumi tirjo niku mboten purun kewenangan. Ora kepengin kewenangan nek piyambake bangsawan. Berarti nopo nutup-nutupi jati diri nek ora pamer, ora sombong, ora umuk. Akhir genti asmo, asmanipun Kiai Bumi. Sampai hari ini makame teng Kutha Winangun, Lundong. Mboten ngandel parani dhewek. Wes Kiai Bumi tempat sing tinggoni digawekna banyu. Mulane kan pertama sing dipatus niku banyu riin. Sawah-sawah lak banyu arep kepriwar nandur, mulane dialiri toyo riin. Wis tempate dadi pemukiman tangga-tangga padha merek mbangun uman nang kono. Tapi karena salah cuek ki tutur katane dudu wong biasa iki. Ki kalimate sing ditembungna dudu wong biasa, ki keturunan ningrat. Oh, akhirnya karena mulai tercium penyamarane ngulon maning sampai panjer. Wes saking niku kagungan putra-putra saking Kiai Bumi kagungan putra, tapi putra-putrane mboten purun diundang raden. Kenapa? Si dalam rangka nutup-nutupi. Putra tetap julukan Kiai. Saking Kiai Bumi kagungan putra asmanipun Kiai Bekel, kagungan putra asmanipun Kiai Ragil, saking Ragil kagungan putra asmanipun Hongo Yudo. Akhire daerah berikut nah asmanipun desa Karang tambah gede-gede digawe kaya kota. kota sing dibangun
1: mulane dijuluki kutha winangun.
0: Ngaten.
1: Kising cerita bocah Cilacap lho. Kising cerita bocah Cilacap lho. Darani si
0: mulane kula nyuwun lare-lare wedi kencoten. Lho kepriwe kita wong ngebumin turunane wong ahli tirakat. Nang di papan tirakat senenge nutup-nutupi ora pamer-pamer. Lho niki kan pelajaran yang kita ambil iya ya. Mbah-mbah dewek.
1: Iya,
0: leluhur kula jenengan duwe kiai bumi ini kok nutup-nutupi derajat pangkate. Sing penting nopo saben tempat sing dienggoni dadi makmur. Berarti nopo ora perlu umuk sumber apa-apa. Sing penting bukti nyata nih tempat niku dadi tempat sing barokah subur. Niku pelajaran ora pamer nyung anake nyung putune nyung. Ah, niku mboten sae. Mulane kalimatnya nek cara ulama-ulama ngendika laisal fata mayaqulu kana abi walakin al fata mayaqulu ha anada. Bocah sing apik, bocah karang gedang sing kepripun, bocah sing udu sekedar adol jenenge wong tua sing mamer-mamer na leluhure tapi juga sing bisa mengatakan kilo inyong. Maksudnya udu perkara sombong boten tapi bisa melaku dewek jejer dewek baru kaya nopo berjuang tirakat prihatin dewek orang mung sekedar semende kelawan jenenge wong tua. Mulane Mbak Ibnu Khaldun ngendika wong nek mung pamer jenenge wong tua dhewek ora gelem ngapa-ngapa paling pol bertahan 4 generasi bar kue bubar.
1: Contohnya apa?
0: Contohnya enak kalimat kayak gini. Sapa wonge nyekel pring petuk kiye ora bakal melarat mesti bakal sugih 7 turunan. Pertanyaannya terus kenang apa didol ditawak-tawakan nang Facebook. Jawabannya apa? Iya, sapa wong nyekel kiye bakal sugih 7 turunan. Dat nang apa didol mergane nyong turunan nomor 8 ta niku nggih. Gini ku.
1: Mboten wonten, Bu.
0: Ngapunten. Nek mung sekedar bangga penting dalam rangka nopo menggugah semangat oh bapakku oh mbahku oh ya tapi aja mandek nang kono. Kenapa mung terima adol jeneng wong tua paling pol tahta ratu bertahan 4 generasi niku tahta ratu lho. Lah nek tahta tahta ratu bepatan generasi apa mending kulo jenengan. Kulo pribadi sing udu darah biru, darah rendah. Malah darah tinggi. Bahkan mangan uyah. Undak. Iya, Bu. Wis ora sadado kita contoh saja. Demak sing kerajaane selambae urusan datak Majapahit sing ngosari katuwen. Kerajaan Demak. Sultan pertama sinten? Raden Patah. Nurunan teng sinten? Pangeran Sabrang Lor. Mergane ekspedisi ini nganti ngalor terus mulane dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Asmanipun sinten? Pati Unus. Genti nomor 3 Sultan Trenggono. Trenggono mudun sinten? Asmanipun Sunan Prawoto. Geger wis geger rebutan karo ponakane. Asmanipun Haryo Penangsang Jipang. Patang generasi Demak bubar. Pindah pundi Pak? Pajang. Dicakel teng sinten? Hadi Wijoyo. Terkenal Mas Karepet Joko. Joko Tingkir dilalah nang bocah karang gedang malang ku tembangan Joko Tingkir ngombe jawet.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, BioCCHG ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
4: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi BioCCHG-nya.
5: BioCCHG, tetes alami.
6: BioCCHG diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga BioCCHG, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Gerhana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Dengan pedenya Joko Tingkir ngombe dawet aja dipikir marai. Ini beapal melu apal. Dajjal sih. Oke lah, tapi kita setidaknya ya paham. Oh iya, Joko Tingkir Mas Karebet agengipun Sultan Hadiwijaya. Pajang niku anak menek Bumen kan riyen kedu. Nggih, Pak. Ah, Kadipaten pundi niku? Gombong. Mboten. Karesidenan nggih, karesidenan. Lah, sing biyen paling tua niku Banyumas. Banyumas niku mun riyen. Kula bocah Cilacap, tapi kula karo wong Banyumas kaya niki. Kenapa? Cilacap niku pecahane saking Banyumas. Dadi nek Banyumas ya paling tua, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, ngindru keteng Banyumas, Adipati Wirasaba, Jaka Kaiman nganti ngandhap. Nanti Bupati Banyumas nomor sanga niku dadi patih pertama 1755 lahir Keraton Kesultanan Yogyakarta. Asmanipun Pangeran Mangku Bumi. Pangeran Mangku Bumi dadi Sultan Hamengkubuwono satu pati julukane Danurja satu bupati pertama Bupati Banyumas nomor sanga pati perdadi ngapunten wong ngapak niku jene ya sekti. Sekti niku priwe? Bahasa sing paling tua bahasa ngapak. Itu setelah era Sultan Agung. Sido lungo sego. Tulisane napa? Tulisane tetep sega. Mung diwacane sego. Sike sing nganggo tetep a napa? Ngapak lunga sega. Lagi ngapa yuk? Nandur kentong. Nandur kan kentang. Jadi ini kiki. Jadi masya Allah. Jadi kutawi nangun. Mau nih desa Karang. Jadi gede-gede. Kali Hongo Yudo. Jadi gede. Koyo kuto sing dibangun tambah gede ageng. Asmane pun kutawi nangun. Akhirnya punya putra ragil. Ngapun dan duwe penyakit kulit. Kaya terkucilkan apa nggih? Terkucilkan. Isin dhewek ya sing kemarin keluarga. Masa putrane Demang. Nggih, kan Demang, Kedemangan Kutha Winangun. Niku Hongo Yudo nikah kali putri Demang Wawar. Asmanipun Werga Naya. Mulane nang mirit ana desa jenenge Werga Naya. Nonton apa mboten, Pak? Enten niku duwe putra asmanipun Jaka Sangkrip. Nggih, asmanipun Jaka Sangkrip atawa Surawijaya. Nggih, Cilacap iki lho. Hah? Nggih bocah Cilacap asmanipun Surawijaya. Korengen awakipun duwe penyakit kulit. Riyen urung ana obat salep ireng mangsane urung ana apotek. Akhire medal lanyong isin kaya kiye nyong ya isin maring bapake nyong isin karo keluargane nyong nyong tak metu bae laku tirakat prihatin golet obat tekan ngulon parane tirakat manggon nang sendang adus kungkum petang puluh dina rogol korenge rogol awake sing sakit dadi sedia kala apik maning mari terus kadung metu arep bali karas-arasen ya wis dilanjut le tirakat lah sampai kepada maring laut menganti mulane anak gua tirakat nang kono pengin marani maring daerah ngetan mali tekan kalimat laut mani arani pun berencong mapane teng bulus pesantren niku papan tirakat teng riku dadi piantun Kebumen lare-lare kok wegah tirakat isin karo mbah-mbahe. Lare-lare Kebumen kok wedi kencoten, wedi kangelan isin karo leluhure wong ahli tirakat kabeh, ahli riyadhah kabeh. Ahli kemudian sampai kepada niku tirakat-tirakat dilakoni ngenteni dadi ketemulah karo bapake gara-gara nopo? Gara-gara geger saking pekacangan sing siki Purworejo, gara-gara satu keris. Asmani pun keris Pandu jenenge, gempur. Niki sing niku cara kene nulungi ramane sing dituduh nyolong keris. Akhire dadilah kita kenal sejarah Arung Binang. Ngeten nggih, Bu nggih? Nah, sejarah kita kenal. Mung tulisannya Arung Binang, jane sing bener Arung Binang. Dan ya, dan ini kumulannya Mbah Yai sedaya pun ngendika ben ilmu barokah napa wau empat perkara kecekel. Siji, aja gengsian takon. Mbah Imam Lais ngalimi kaya ngapa? Sugih kaya ngapa? Teng Mesir. Tapi menawi kepengin ngaos tetep mlampah piyambak, madosi piyambak, perlu neteng Mbah Imam Malik wonten Madinah. Padahal pondok Mbah Imam Malik niku bandane ibah saking sinten? Mbah Imam Lais. Mbah Imam Lais sugih pol-polan, ngalim pol-polan. Tapi kersa lenggah teng wingking nalika Mbah Imam Malik ngaos. Lenggah teng wingking. Ora woro-woro ge ana aku ora. Lenggah kenapa? Niate memang kepengin ngaos teng wingking. Rendah hati lembah mana? Mbah Imam Lais. Kudune wonten mazhab Laisi. Kita kenale mung papat. Mazhab Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, terakhir Ahmad bin Hanbal, Hambali. Harusnya masih ada sepantaran dengan Imam Malik, guru Imam Syafi'i, asmani pun Imam Lais. Terkenale mazhab Laisi. Mung cara Imam Syafi'i ning ngendika, Imam Lais ngalim, pol-pol ngalime, mung sayange santrine ora ngopeni ilmune gurune, mulane hilang dengan sendirinya, tidak kita kenal. Sami kali musola al-amin, sami kali istiqomah, sami kali alidaya, nek mboten wonten peneruse anane sing tarhim kaset, sing deres Quran Kiai Muammar nganggone YouTube, bahkan takbiran YouTube, ya, gara-gara nopo penerusnya nganggune handphone, nganggune YouTube, nganggune elektronik, bocah-bocah sora kober, gara-gara nopo penerusnya babar blas, soyo-soyo lagi dibangun masjide tambah gede, tambah megah, tapi mugi-mugi ampun mandek nang megah mawon. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yamil akhir wa qama sholata wa atazaka wa lam yakhsha illallah fa'aza ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru ora ta'mir tapi imaroh, imaratul masjid, dirawat masjid dengan cara program-programe bukber apik, tapi kadang ngelekakan bukber ora kober magriban.
0: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi, program spesial persembahan Prirama FM.

Semangat dan sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.

jumpa lagi pagi barengan Vina ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini yang pastinya bakal menemani keluarga sehat semuanya sampai tuntas acara nanti.

Besi Besi semuanya yang pagi hari ini standby bersama Tadi Ramadan Jaringan ya, di suasana hari ini yang semoga aja cuacanya cerah ya, seperti Vina juga yang udah cetar membahana ini. Udah siap banget buat temenin tayang-tayang aku untuk melanjutkan segala rutinitas kepadatan pagi hari ini ya. Gimana Besi? Udah minum belum Besi siaganya? Belum? Ya udah diminum dulu mumpung Vina ingetin ya. Jangan sampai Besi melewatkan untuk konsumsi Besi siaga. Jangan sampai pagi-pagi tiba-tiba udah ngopi aja ya kan. No ya, gak boleh tahu Besti pagi-pagi udah ngopi. Kenapa gak boleh? Ada apakah gerangan dengan kopi? Ya karena kopi itu berbahaya juga loh, bisa mengganggu rutinitas pagi hari. Emang bener seperti itu? Ya udah, kalau mau cari tahu lebih detailnya, Besti gak usah kemana-mana, tetap barengan aku aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi, di suasana pagi hari ini ya. Karena pagi ini kita bakalan ngebahas soal kopi. Kopi itu jadi salah satu minuman yang nikmat banget untuk dihidangkan di pagi hari. Cocok aja gitu ya. Tapi ternyata dari kopi itu bisa mengakibatkan berbagai keluhan penyakit yang bisa mengintai kita kapan aja kalau kita konsumsinya berlebih ya Besti, apalagi di pagi hari ya. Perutnya masih kosong udah minum kopi. Apa kabar pencernaan kita, lambung kita apa kabar ya kan? No begitu ya Besti ya. Pokoknya pagi hari ini kita asikin juga sama Dendang yang bakalan Vina hadirkan. Jadi untuk besi-besi semuanya yang mau gabungan juga boleh banget. Nanti kita bakalan absen satu persatu tayang-tayang aku yang selalu setia menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Besi Siaga Herbal Tetes Premium masih kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.

Pantang Infida di Sedap Semangat Yang Duit Pagi bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Gimana Besi Tayang, masih semangat kan pagi ini? Semangat ya, semangat. Finanya aja udah semangat, masa kamunya gak semangat? Gimana sih Besi? Atau malah semangit ya kan? Semangit kayak Mas Muji Tahu ya. Bunda Daryati juga kayaknya semangit, soalnya kan produksi tahu mulu ya, bergelut dengan asap-asap tebal. Tapi tenang aja, kan kerjanya di dalam ya, di dapur. Jadi tuh kayaknya gak bakalan bikin kita itu glowing, gak bakalan gosong meling. Yang ada tuh malah beneran glowing ya, tapi pucat, soalnya bergelut dengan itu pasti air ya kan. Apalagi air mendidih-mendidih gitu kan, kalau bikin tahu. Ya bukan begitu kan Bunda Daryati sama Pak Supri-nya? Sepertinya begitu ya Besi ya. Semangat aja deh untuk Besi-Besi semuanya yang lagi pada beraktivitas untuk hari ini ya, sambil ditemenin terus bareng Radio Trirama dan Jaringan. Yang lagi pantengnya melalui streaming aplikasi, boleh banget Besti. Yang lagi dipantengnya melalui website kita di www.radiotriramafm.net, atau juga bisa melalui Radio FM untuk wilayah-wilayah terdekat ya. Untuk Besti-Besti semuanya juga yang masih terus mendengarkan, jangan lupa dikonsumsi terlebih dahulu Herbal Tetes Premium Masa Kininya Biosi Siaga ya. Salah satu produk herbal yang sangat the best banget Besti. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ada yang menarik dari Biosi ini, yaitu sudah melalui proses fermentasi matang ya, dan kandungan di dalamnya itu juga menjadi lebih aktif dan pastinya lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh ya. Dan kandungan di dalamnya itu juga menjadi lebih aktif dan pastinya lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita.

frustasi gitu ya. Ada yang merasa pegel-pegel, kenapa ini Mbak Vina kok tiba-tiba aku minum Beyonce seaganya pegel-pegel banget, ada apakah gerangan? It's okay, no problem. Itu ada salah satu proses untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi aman banget ya Besti ya, itu bukan efek samping, itu adalah salah satu proses untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan juga ada yang merasa kayak, ih ini mah keringetan mulu abis minum Beyonce ya kan, berkucuran kayak abis mandi, tapi kali ini mandinya mandi keringat ya, bukan mandi air tapi mandi keringat. Itu gak apa-apa banget Besi, itu malah detoksifikasi alami tubuh kita dengan mengeluarkan keringat melalui racun. Membersihkan racun melalui keringat, jadi kebolak-balik, gimana sih Bina nih? Iya. Begitu jadi ya Bes ya. Dan satu lagi, ada yang mungkin buang air kecil mulu. Ada juga yang BAB-nya tuh lancar gitu ya kan. Alhamdulillah dong BAB lancar, daripada sembelit ya kan. Sakit banget loh sembelit itu. 4 hari nggak BAB, aduh rasanya gimana tuh ya kan. Penuh dalam perutnya ya. Penuh apa? Penuh makanan yang belum terbuang. Sisa-sisa makanannya ya. Jadi itu ya Besi ya, bahwasanya cara kerja Beyonce siaga itu memang menyeluruh, bisa menjaga keseimbangan tubuh kita dan pastinya menjaga daya tahan tubuh harian kita, membantu melawan infeksi bakteri, virus dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan buang air besar, membantu detoksifikasi alami tubuh, mengurangi rasa lelah, pegal dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal dan juga metabolisme tubuh, membantu pemulihan pasca sakit atau konsumsi mungkin Besi ada yang konsumsi obat-obatan gitu ya, bisa nih dengan minum Beyonce siaga aja tanpa minum obat-obatan ya, dan menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh kita, jadi kita gak mudah dehidrasi kalau kita minum Beyonce siaga. Pokoknya aman banget ya Besi ya, dikonsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja udah the best banget loh ya. Ayo Besi, gak perlu ragu-ragu lagi untuk konsumsi Beyonce siaga ya. Buruan-buruan yang belum dapetin Beyonce siaganya, bisa langsung meluncur aja ke radio kesayangan kamu ini, atau juga bisa COD-an pesan antar, silakan ya Besi, bisa hubungi call center di 0831-760-600. Sehat bersama Beyonce siaga, gak ada ruginya, malah untung ya Besi ya. Daripada kamu ketikung, mending untung. Ya iyalah, kalau ketikung berarti kan kita sakit hati. Kalau misalkan kita untung, ya berarti kita untung. Gimana sih? Yang penting gak buntung aja ya Besi ya. Oh ya ampun Besi-besi, aku pagi-pagi aromanya semerbak banget nih. Masak apa sih Bu Ibu? Mau dong akunya dimasakin gitu kan. Mau dimasakin apa gitu pertanyaannya pasti kan. Mau dimasakin apa aja? Kembang kates mau. Terus kemudian kates mau. Mau dia masakin apa namanya, daun singkong mau. Terus abis itu mau dimasakin kebo gantung juga mau. Kebo gantung maksudnya tuh itu loh yang tewel ya bahasanya ya, gori. Kalau Vina mah bilangnya gori atau tewel juga mau, di santan terus habis itu nanti di buat blendrang. Udahlah jadi ngiler Vinanya ya. Sangat lapar ini jadinya Besti kalau ngomongin soal makanan. Tapi ada juga sih pagi-pagi gini yang gak mau sarapan tapi sarapannya malah minum kopi. Haduh gimana sih Besti, tiba-tiba pagi-pagi udah minum kopi ya kan. Apalagi pas perutnya lagi kosong. Hati-hati, itu bisa menyebabkan peningkatan asam lambung ya. Bisa memicu mulas dan bahkan bisa larinya ke GERD loh. Hati-hati ya Besti yang sering banget minum kopi di saat perut kosong. Bahkan ada juga rasa cemas, gemeteran gitu ya kan. Dan bahkan ada juga yang mengalami detak jantung tuh meningkat. Bahkan ada juga gangguan penyerapan nutrisi ya. Waduh, bahaya banget nih. Tapi ada lagi loh Besti yang bisa mengakibatkan tubuh kita itu mengalami permasalahan gara-gara kita minum kopi di pagi hari, terutama saat perut kosong. Hati-hati ya, nanti kita bakal bahas satu persatu di segmen selanjutnya ya Besti tayang. Jadi buat kamu nyaman gak usah kemana-mana, tetap pantengin aku aja barengan Vina di Sedap ya Besti, semangat dangdut pagi di seluruh jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan saat ini dong.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyate perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

sedang semadang dut pagi. Ayo kita goyang, goyang, goyang. Aduh, fals banget dah suaranya. Ayo kita goyang, besti, pagi-pagi digoyangin aja barengan sedap semangat dangdut pagi bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini ya. Jangan sampai terlewatkan pokoknya besti untuk konsumsi Biosi Siaga di suasana pagi hari ini ya. Untuk

ke sawah, ke ladang, atau juga mau ke kantor, hati-hati di jalan aja ya. Yang lagi di perjalanan juga pastinya hati-hati, gak perlu ngebut-ngebut, yang penting sampai tujuan aja ya. Untuk besi-besiku semuanya juga yang udah Vina sebutkan tadi, kalau pagi-pagi gini mendingan minum biosis siaga aja, gak perlu ngopi-ngopi. Kenapa? Karena takut banget loh tidak nanti ada gangguan pencernaan atau bisa disebutnya asam lambung ya, karena kafein yang meningkatkan produksi asam lambung, yang jika tidak ada makanan terus kita tiba-tiba minum kopi, itu dapat mengiritasi lapisan lambung dan pastinya memicu mulas, terus kemudian gas tritis ya, atau juga tukak lambung besti. Bahkan bisa juga kita mengalami gangguan kecemasan dan jantung berdebar-debar gitu ya. Bukan karena ketemu sama dia jantungnya berdebar-debar ya, tapi ini perkara kafein yang terlalu tinggi. Di pagi hari kita perutnya masih kosong tapi kita minum kopi ya kan, karena kafein itu adalah salah satu stimulan yang bisa meningkatkan kewaspadaan. Namun dalam keadaan perut kosong ini bisa memicu kegelisahan, stres, dan bahkan jantungnya berdebar-debar gitu ya kan. Hati-hati lo besti. Jadi jantung berdebar-debar itu bukan berarti kamu akan ketemu sama si doi atau ketemu sama pujaan hati ya, tapi ternyata gara-gara kafein yang terlalu tinggi yang kita konsumsi, apalagi pas perut kosong. Jadi no no no begitu ya tayangku. Terus kemudian di pagi hari kalau perut kosong terus kita minum kopi, itu bisa mengganggu kortisol atau hormon stres ya. Jadi kortisol itu mencapai puncaknya. Jadi setelah bangun tidur pukul 8 sampai 9 pagi untuk membuat kita waspada ya. Itu tuh biasanya membuat kita waspada. Jadi minum kopi saat kortisol tinggi itu dapat menurunkan khasiat kopi dan membuat tubuh kita itu toleran terhadap kafein ya. Jadi memang bisa mengganggu kortisol atau hormon stres kita. Jadi harap berhati-hati banget ya untuk besi-besi semuanya pecinta kopi. Pagi-pagi minum kopi endul emang ya, tapi ternyata itu bisa berakibat ke hal-hal yang tidak kita inginkan, yang ternyata juga bisa membuat kita itu malah makin stres kayaknya ya, kalau kebanyakan kafein. Udah stres mikirin dia ya kan, apalagi stres diputusin sama si doi, ya ampun, tambah lagi minum kopi. Ya udahlah ya, mending kita makan-makan aja yuk bestinya. Tapi makan-makan juga gak boleh sembarangan, makan-makan yang sehat-sehat aja ya. Terus ada lagi besti yang bisa mengakibatkan kita munculnya permasalahan ketika kita minum kopi di pagi hari saat perut kosong, yaitu itu dehidrasi dan sering buang air kecil. Nah loh, kopi itu memiliki efek diuretik yang ternyata bisa meningkatkan produksi urin ya, berpotensi untuk menyebabkan tubuh lebih cepat dehidrasi jika tidak diimbangi air putih. Nah, siapa nih yang suka ngopi tapi nggak minum air putih? No, no, no, begitu ya besi ya. Pokoknya harus sambil minum air putih. Minimal itu adalah 8 gelas atau bisa ya 1,5 liter atau mungkin 2 liter, 3 liter juga boleh banget besti. Kebanyakan ya 3 liter ya kan. Udahlah 8 gelas aja dipenuhin dulu 1 liter ya kan. Atau bisa nanti kalau misalkan udah bisa melewati 1 liter, kita bisa tambah 1,5 liter ya. Terus kalau misalkan kita udah bisa melewati 1,5 liter, kita bisa tambah lagi tuh 2 liter ya. Karena memang kita kalau minum banyak air putih itu malah bagus untuk kesehatan tubuh kita, terutama adalah organ dalam yaitu ginjal juga ya. Terus besti, hal yang membuat kita tuh jadi permasalahan ketika minum kopi di pagi hari adalah gangguan gula darah. Jadi minum kopi secara segera, minum kopi segera setelah bangun tidur itu dapat mempersulit sel dalam mengatur gula darah, yang ternyata bisa ini perkara apa coba ini ya, perkara gara-gara kopi ini jangan-jangan. Itu ternyata berpotensi meningkatkan gula darah tinggi ya. Jadi hati-hati ya untuk besi-besi semuanya yang suka minum kopi di pagi hari pas perutnya kosong, yang bisa mengakibatkan permasalahan gangguan pencernaan atau asam lambung, gangguan kecemasan dan jantung berdebar, mengganggu kortisol atau hormon stres, kemudian mengalami dehidrasi dan sering buang air kecil, dan yang terakhir adalah gangguan gula darah. Terus
terus kira-kira yang amannya gimana gitu kan. Pasti Besti pengen ngopi ya, tapi tetap boleh sih minum kopi. Ya minum kopi minimal 1-2 jam deh setelah bangun tidur atau setelah sarapan, itu jauh lebih bagus ya. Terus kemudian tambahkan sedikit susu atau krim untuk mengurangi tingkat keasaman dari kopi, karena kafein kopi kan juga tinggi ya. Apalagi teh juga itu termasuknya lebih tinggi teh sih daripada kopi. Padahal kopi kan biasanya dinilai tinggi kafein ya, tapi ternyata teh sama kopi itu lebih tinggi teh kafeinnya ya. Terus bisa hindari minum kopi berlebihan, maksimal 2-3 cangkir sehari ya. Kalau bisa mah mendingan 1 kali aja Besti, gak boleh berlebih-lebih gitu ya, karena takut banget bisa memicu ke permasalahan kesehatan yang tidak kita inginkan. Jadi itu ya Bes ya, yang bisa kita dapatkan informasi mengenai kopi. Minum kopi di pagi hari boleh, yang penting perutnya pas udah keisi aja gitu ya, diganjel aja perutnya ya, bukan pakai ganjel apa gitu kan. Toh ganjel, toh ganjel, toh no, bukan gitu. Kalau itu disuruh ganjel mobil ya kan, ini ganjel perutnya pakai roti ya. Terus kemudian bisa juga dengan makan makanan yang memang bisa di lebih cepat dicerna oleh pencernaan lambung kita ya. Dan maksudnya jangan makan yang terlalu berat-berat juga abis bangun tidur. Jadi itu ya Besti ya, yang bisa kita dapatkan informasi mengenai minum kopi di pagi hari yang ternyata berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Jadi untuk besti-besti semuanya yang sering banget minum kopi di pagi hari tapi ternyata masih belum tahu yang bisa memicu permasalahan kesehatan itu, ini kita udah jelasin, semoga bisa menambah informasi kita semua ya. Untuk besti yang hari ini lagi minum kopi, udah di stop dulu, minum dulu, makan dulu atau minum biosis siaga dulu loh, biar sehat ya kan, biar semangat menjalankan aktivitas setiap harinya dengan konsumsi biosis siaga herbal tetes premium masa kini untuk kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Sehat.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Waktunya kita absenin besi-besi kita yang udah pada dapatin biasi siaga herbal tetes premium masa kini di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Ada Mbak Santi, terima kasih Mbak Santi, sehat selalu ya. Terus habis itu juga ada Ibu Suyatmi, terima kasih Ibu, sehat bersama biasi siaga biar tubuhnya tetap terjaga ya dan terhindar dari berbagai bakteri, virus ataupun juga semuanya deh yang menghalangi kita ya. Wow, ada yang ngeborong ini, luar biasa banget Mas Giri dari Giham Sukamaju Sekincau Lampung Barat ya. Terima kasih Mas Giri, saya selalu bersama keluarga tercinta dengan produk-produk herbal agar rilus dan biasa siaganya ya. Ada juga ini Ibu Fatimah ya. Oh, ini dibeliin. Oh, suaminya Bu Fatimah beliin buat Bu Fatimah. Suaminya Ibu Fatimah beliin buat Bu Fatimah. Ya bener kayak gitu. Gimana sih Minani ngebolak-balik mulu ya kan? Iya, terima kasih dari Seputaran Bakery Bakery ya, itulah pokoknya ya yang biasanya final lalui jalannya kalau OTW pulang ya. Ada Ibu Iswati juga dari Pelang Ijo, terima kasih sehat selalu. Pak Lukmanto dari Gunung Terang ya. Terus kemudian juga enggak ketinggalan ini ada besti kita dari Tanjung Kencono, Pak Yono. Terima kasih Pak Yono. Pak Helmi juga terima kasih dari Kejubung Jaya ya. Terus ada Pak Soiman dari Bangun Rejo. Tapi ini Bangun Rejonya dari wilayah mana? Di wilayah Bima FM Tulang Bawang Lampung ya. Bu Yuni dari Tambah Subur juga terima kasih. Bapak Suprapto dari Bernung Gedung Tataan Pesawaran juga terima kasih ya. Gak ketinggalan ada besti kita dari Seputaran KNPI, ada Pak Heri Kunjoro. Terima kasih Pak Heri. Pak Radmin dari Panjirjo. Ya ampun, susah amat deh bilangnya ya. Pak Sasminta juga dari Seperti Raman, terima kasih ya. Ada Mbak Giam dari Raman Fajar juga terima kasih. Pak Heri dari Toto Harjo. Bu Siti Aminah dari Sari Rejo juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Mbak Ria dari PAU ya. Udah dapetinnya di Inovasi Radio Lampung Barat. Inovasi Radio Lampung Tengah ke Lampung Barat sih, tiba-tiba banget. Ini efek lapar kayaknya ya Besi ya. Belum sarapan, ya ampun. Makanya begini ya. Ya udahlah Besi-Besi ke semuanya, terima kasih ya yang udah pantengin Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Karena waktunya udah mepet banget, jadi Vinanya harus pamit. Besok lagi ditemenin barengan Vina ya. Pokoknya dari jam 6 sampai tuntas acara, Vina nemenin kamu di program Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosi Siaga, Herbal Tetes Premium masa kini. Waktunya Vina pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya. Tayang-tayang aku, selamat beraktivitas dan

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga.
2: Yes.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
5: Pantau radio, pantau Tri Rama, digoyang-goyang asyik.
6: Ya, lintas terkini. Lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya.